Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, berjumpa di pagi hari yang sangat cerah ini. Saya ucapkan terima kasih Warung Gaul barengan Taufik Misbun, Warung Gaul Bunda Riatin Pecel. Oke, wis mek ngono tok. Oke, siap. Terus juga ini ada Ibu Asi Ororombo. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Bude, kano Bude. Saiki topik melu nderek senam ya dalam gagam Bu Pandi. Dan Bu Ton, Bu apa ki, Risti, Bu Sri Sedoyo, Pak Bambang, Kang Grandong, Lean Sedoyo Kemawon, Kang Nyawiji Propapat Kagem Bude tetap semangat. Iki Pak D untuk Bude. Ya wis, pokoknya gaya kuwabe sing saiki lagi menikmati suasana pagi hari yang cukup dingin ini, tak kasih lagu-lagu sing bakal ngancani sampean kabeh dulurku.

0: Oke, matur nuwun iki yo, wayahe bantengan DJ-an yo sing kate telepon ditahan dhisik, iki telepone sik dibenakno ya dulurku kabeh. Tapi sing ndek 404504 oke, langsung iso ya kan. Pokoke selamat pagi ge kabeh sing wis bergabung, sing kate gabungan yo monggo. Sik jam 7.24 menit waktu Indonesia Barat, sik tas tandang iki warung gaul. Dadi sing kate gabung yo monggo klatre enggal-enggal gabung. Sing ora gabung yo ora apa-apa, dirungokno tok. Muga-muga isu iki dengan kehadiran dan suaraku sing mencetar membana iki sing gak semangat dadi semangat. Sing semangat makin semangat ya kan. Sing lara yo ndang waras. Sing ulang tahun gak lupa selamat ulang tahun, selamat ambal warso. Sugeng ambal warso. Warung gaul apa maneh lek wis iki bantengan ngene iki kan malah dadi semangat to dulur-dulurku kabeh. Dadi sing kate gabung yo ndang gabung, tapi sing gabung sing pengin telepon nanggone WhatsApp ditahan dhisik soalnya iki rada trouble ya. Iki wis ana sing gabung tak tremane dhisik. Warung gaul.
1: Warung gaul, Mas.
0: Nggih.
1: Mboten ngantuk anjenengan.
0: Sok kula insyaallah mboten ngantuk.
1: Mulai isu mau.
0: Ya wis ora apa-apa wong jenenge nambet gawe yo ngene iki masih ngantuk-ngantuk ya ditahan. Sing penting
1: sehat selalu.
0: Nggih.
1: Okay. Iso joget warung gaul lulul.
0: Nggih. Pripun?
1: Mas anu weane kok.
0: Anu niki aplikasine rada error.
1: Ngoten nggih.
0: Sagete namung WA tok.
1: Nggih.
0: Nggih, lek telepon mboten caget ngapunten. Tesik dereng sak niki tesik dibenakaken. Nggih, niki lagune napa, Pak? Iswayo. Nggih,
1: anu Mas Dandun nggih.
0: Sembarang pokok ana ya tak puterno lek gak ana ya sepurane.
1: Aku sukanya dengar pagi-pagi itu anu bawa aku ke penghulu dari Lesti.
0: Bawa
1: dalem.
0: Bawa aku ke penghulu gak ana iki, Pak.
1: Kano.
0: Bawa aku ke penghulu gak ono ya, Pak. Waduh,
1: lain. Lek ono anue Imam Besari bin Ewis Mas.
0: Apa, Pak? Judule.
1: Tiada duanya.
0: Tiada.
1: Nggih. Sama oleh salam teko ikan hiu ikan patin.
0: Asik. Tiad Pak iki onoe tiada guna.
1: Tiada guna ya. Ini kumawon.
0: Oke, siap.
1: Iso munggah.
0: Betul.
1: Salam kali golongane Bu Sri Mas ya.
0: Nggih, monggo.
1: Sri Kati, Sri Poncot, Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Mbak Upi Sakita, kali Mbak Titi Watuaci. Juga ada salam dari Mbak Utami, Sri Utami.
0: Nggih,
1: matur nuwun Mbak Utami. Niki wonten putune Mak Lampir alias Grandong, salam teng jenengan. Nggih pun Mas niki mawon nggih.
0: Nggih, matur nuwun lho Bapak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Iswaya ingkang sampun gabung ya, monggo ingkang badhe gabung kula atre enggal-enggal gabung. Kang Aceng, selamat pagi warung gaul Kalimantan, pengin diputerno lagu Gadis Manis Kalimantan versinya Mbrot. Oke. Dinteni yo Kang, iki ana maneh sing gabung, terima sik. Warung gaul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tes pundi penjenengan?
0: Alhamdulillah.
2: Rezeki lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Tamunya sudah.
0: Napa? Dereng piye iki? Kowe wis winginane aku wis ora ora tau ngecek ngono kuwi, Bu, aku wis. Biyen wae.
2: Ini kula tak titip tembang nggih.
0: Monggo.
2: Tembangipun. Kembang mawar biru.
0: Oke, kembang mawar biru nggih.
2: Heeh. Kagem Pak Pak Ismoyo Kolowau, matur nuwun senggolane. Pak Brandung, Pak Eko, Pak Ismoyo, lajeng Pak Suranto, Pak Irfan, Mas Faris, Mas Aceng, lajeng Pak Bambang. Kuwiti sekalian.
0: Oke.
2: Priatin. Lena,
0: Sumiatun, Utami,
2: Gunawangula,
0: Sri
2: Ponco,
0: Sri
2: Kati, Mama Anggi, Dasungi, Sampun Dangan Nopo Dereng, Enggi, Sampun Ngaten Kemawon, Matur Nuwun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mari kita merajut kerukunan agar hidup penuh persaudaraan.
0: Amin.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnama ingkang sampun gabung bilih rencang-rencang kanca-kanca sing kate gabung ya monggo kula trenggel-trenggel gabung. Iki teleponnya sementara nang WA ora iso ya, nang WA ora iso, dadi teleponnya nang 404504. Iki wis ana sing gabung maneh. Warung gaul. Ribon.
1: Batekotnya jadi sedikit
0: deh. Yap. Ngomong apa Pri? Kok gue itu Pri?
1: Balik Supri, bang.
0: Hus.
1: Ada orang ya temennya, waduh-waduh mana?
0: Lah ya iku ya apa Supri kira? Lagu
1: ini nasibmu Pri.
0: Lagu apa ki Pri?
1: Saya kenal aku tidak guna barang itu.
0: Hah?
1: Kono lagu tiada guna barang itu ya tadi mas.
0: Ono tiada guna emang. Isora popowi. Isu-isu ya tiada guna. Tiada guna lek sedih ngono maksudnya. Isu-isu itu kalah sedih. Soalnya lek sedih tiada guna. Ngono lo. Pri.
1: Pakai
0: iya sementara ini sih dibenakkan ini. Habis ini tak benakkan biar bisa telepon-teleponan.
1: Oh iya. Nasibmu Pri.
0: Lah kenapa ki Pri?
1: Hah? Saya pikir aku bang spontan yang lalu kok ngomong atau apa? Angen-angen,
0: oke. Tak angen-angen kowe Brian jane Pri.
1: Kok ora jangan dipaten ya, Prof.
0: Oke. Oke, wis tak siap. Wis tak siapno ki Pri.
1: Iya. Jalali silingane Pri.
0: Oke, siap.
1: Kiramut Pri silingane Pri.
0: Ready Pri.
1: Singgoto ae.
0: Nggih, salame kagem sinten niki Pri.
1: Ini Pak. Pak Ismoyo wau nggih.
0: Injil leres.
1: Iki Sri Pur wau nggih.
0: Nggih.
1: Pun kata munggah ta Mas.
0: Pun kata, tapi bandulan gurung ora iso munggah iki. Bandulan ora iso munggah tenan iki wis. Wi ane. Yo gak kene lho wong wi ane sik rung kene kok.
1: Oh,
0: gitu. Iki mang kok umpamane WA-ne kene, bae yo lah langsung. Ayo Pak Eko aku nomor 1 wis menclok nang tower RRI ngono pasti.
1: Oh, iku ah. Arep bae yo. Iki paling jame iki ta bareng ya.
0: Cuma wae wong iku.
1: Ayo Pak aku nomor 1, ayo Pak ayo tak kirim melas penton. Ya wis ngono ae aku tak angen-angen ya.
0: Siap, terima kasih matur nuwun Pak Eko ku.
1: Matur nuwun Mas Topeku.
0: Nggih.
1: Sarap nambe Supri.
0: Nggih, siap. Supri sik sarapan rupane.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, matur nuwun Pak Eko sing wis gabung kae kabeh iki ditahan dhisik iki ana lagu piro iki 5 kita putar dhisik ya mareng aku bakal balik maneh ambek benakno WA.

Nggih, terima kasih dan matur nuwun kagem sedaya kemawon sing wis gabung jam 8 luwih 09 ya kan. Iki mangono Bundari Atin sing wis gabung, ana Mas Faris pisan. Iki sing wis gabung dan request lagu. Kita wacane WA-ne Warung Gaul sugeng njing Mas Taufik saking Faris wonten Batu badhe request tembang Lamunan saking Caca Felicia. Pacle rolas bungkus. Salam kagem Agung Siswoyo, Bu Sri Purnomo, Pak Eko, Pak Grendong, Bu Sumiatun, Bu Pandian, Bu Riatin, Mas Aji Santoso, Mas Ari Jawari, Mas Arga Saputra, Mas Rubli Suprayogo, Mas Bagas Trisa Songko, kagem Mas Taufik Misbun, Sugeng Makaryo Mawon, matur nuwun sanget sakwedalipun kula tenggo tembangipun inggih. Yo, iki telepone wis iso sing kate telepon jendang telepon. Iki mang ana Kang Aceng, ana Bu Asih, Bu Roro Dawa, ana Bu Sri Ponco, ana juga Bunda Riatin iki mang sing wis request jerine terima kasih. Mas Tawik yang ganteng, lagu kula sampun diputer. Oke, sayang, oke.

0: Kopi mangku teko dibahani wong ya wis hadirno iki lamunan saking iki lagune lamunan saking Caca. Oke, okay. Kang Aceng tak trimone dhisik iki ana sing wis gebung warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Ya Pak Kang sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Iki lagune iki apa?
1: Requestmu lagune dadi manis Kalimantan kok sing muncul Taman Kalimantan.
0: Duh, lah iki mang apa lagune? Sisi aku lali. Masalah diputerne lagu Gadis Manis Kali Ala, ya Allah, malah perawan iki.
1: Loh, nah iya, loh kok Gadis kok malih perawan, untung gak malih rondo.
0: Alah, Gadis Kalimantan ini soalnya gak ono, iki ono Gadis Singapura, Gadis Saweran.
1: Oh gitu ya, iyo. Ya wis gak apa-apa.
0: Sing apa ki akhire? Wis gak apa tak kei maneh spesial.
1: Oh kei maneh.
0: Iya, spesial, sampean soalnya telepon maneh kan.
1: Oke. Lek enak itu deh, Mas. Paijo
0: ini. Oh ala guduk Kang Aceng ngono guduk ya. Paijo no. Ya siap ready. Ya siap no Paijo iki judule.
1: Niki iki mumpung anu nih liburan.
0: Loh libur opo iki?
1: Tapi nyuwante meliburkan diri.
0: Oh sampean libur sama karyo iki mang. Ndek kono ya apa Kalimantan panas lagi.
1: Ay, mulai panas nih Mas.
0: Waduh. Wow,
1: mendung-mendung repet-repet nih. Tapi gak usah, malah panas
0: nih. Oh walah, ya weh. Salamnya gak coba lagi Kang, silahkan.
1: Salamnya sama emak-emak kulo seduo ya. Ibu-ibu, pakde-pakde, bapak-bapak. Pokoknya sama seduo mawon pun.
0: Oke, terus?
1: Oke. Kulo tetap nyimak masih mboten
0: gabung.
1: Beratensi biasanya ngoten.
0: Oke, siap, nyimak. Ready. Pokoknya lek aku sing siaran mesti Kang Aceng iku selalu tak senggol. Mbuh krasa ora, pokoknya tak senggol.
1: Sakjane biasanya mesti disenggol, kadang kulo pas napa niku, pas tangane ngelupruk semen tok, dadi ajenge nyekel HP, eman HP ini.
0: Iya. Oke Kang, beres. Pokoknya sing penting monitor lah yo.
1: Oke, pokoknya kulo lek enten sing nyengkel kan lawak kok seneng ngoten. Padahal kulo ten liyane niki jarang nyenggol.
0: Nggih. Okay. Nah, kan sampean iki senengane yeah. Disenggol gak gem nyenggol.
1: Nggih, ngapunten mawon kulo nggih. Wong e lalian mboten apalan.
0: Yo ora apa-apa Mas, wong jenenge menungso iki yo wis nggone lali. Iya.
1: Tapi lek duit kok willing terus kok.
0: Podho berarti podho awake dhewe iki podho. Penyakitnya podho.
1: Niku normal mboten kira-kira kata dia.
0: Iku abnormal koyo.
1: Ya ben sing
0: oke
1: itu ayo lawan.
0: Nggih.
1: Wes muga-muga seger waras kabeh bola-bola ten Jawa.
0: Amin.
1: Doa-mendoa ngoten mawon pun kabeh.
0: Nggih wis pokoke sampean wis keruaras, kuabehane lancar rezekine, baru akoh rezekine ya.
1: Amin. Lek seger waras kan enten kesempatan saged bertemu muka ngoten.
0: Amin, siap. Pokoke lek nek Malang kok lek pas mulai Malang ya jelali mampir nang Candi Panggung 58.
1: Nggih niku proiling-iling kepengin kula panjari, tapi niki pun pinten tahun
0: iki. Ya ora apa-apa.
1: 20 tahun lebih. Mboten mulih.
0: Ya iki wayahe mulih berarti.
1: Lha lek jenenge mulih-mulih niku sing diuli pun mboten wonten.
0: Ya kan mulih nang RRI ya ora apa-apa.
1: Nggih. Lek ten Jawa ten Malang niku sakniki merantau.
0: Oh ya gantian ya. Lek biyen merantone nang Kalimantan saiki lek nang Malang ganti sing merantau.
1: Kale dulur-dulur kula sedoyo ya wonten Kalimantan. Terus makame yang sepuh nggih ten Kalimantan sedoyo.
0: Walah. Nggih.
1: Dadi kantun napa ceritane tok mawon ten Jawa sakniki, tapi Kula nggih waktu niku isih sering dan nyambangi kanca-kanca. Ketika
0: siap
1: wis. Nggih ngaten mawon pun.
0: Nggih, pokoke dingok donga dinunga seger waras sak kabehane ya, Kang ya.
1: Nggih,
0: matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Aceng sing wis gabung iki sing kate gabung malih ya monggo kula aturi nggih-nggih gabung wis iso ki. Lain buat sape, gimana ngonok lagu lamunan, terus sampe Paijo, ya kan? Mang lamunan ini dijaluk Mas Faris, terus Paijo niki dijaluk Kang Aceng, terus lia-lia niki singkat digabung, yendang podo gabung no, ya kan? Kau soalnya jam songo kengko bakal ngonok dialog pisan, sing bakal tak hadir no, kayak sampean kowab ya. Tadi aku ngucap no matur nuwun langsung ke kincing ke damel sedoyo kemawon, mugi-mugi kula panjenengan sedoyo tansah angsal berkah Gusti Kang Maha Agung, lancar usahane, lancar rezekine, lancar urusane, ya kan, sing saiki lagi ngurus KTP, lagi ngurus apa nang Dukcapil, wis muga-muga diparingi lancar ge kabehane. Saiki spesial tak e lagu sing wis direquest sampean sampean kabeh dulur-dulurku kabeh, ya muga-muga tansah seger waras kabeh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motor baru nih bos, custom lagi.
2: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
1: Gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
2: Nah, emang ada aturannya?
1: Ya ada lah.
2: Emang apa aturannya?
1: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
1: Lah, mau kemana?
2: Ngurus STNK baru dong.
1: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

Balik mana jam waluluwe telung bulu telung menit waktu Indonesia Barat alias setengah songo. Aku matur nuwun kagu dulur-dulurku sing wis gabung imang, sing gurung gabung yundang podo gabung ya kan. Imang ono lagu dari Lara Silvi Ngelabur Langit. Wangel iki ngelabur langit iki. Alias ngecat langit ya. Aku lek ngecat langit no jelas dibales, tapi lek ngecat dhek iku kadang-kadang mek diwaca tok lho. Waduh wis gak karu-karuan ya. Pokoke matur nuwun kanggo kanca-kancaku dulur-dulurku kabeh sing wis gabungan iki mang iki ya sing ana lagu-lagu sing bakal tak hadirno. Gawe sing saiki nang pasar, gawe sing masak, gawe sing nyambut gawe makarya kaya Kang Aceng iki mang semangat ae. Muga-muga hari ini penuh berkah gawe sampean sak keluargane. Terus sing saiki lagi nyambut gawe, terus sing saiki lagi apa jenenge iki lagi midhangetaken ya tak lupa saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ki ambek ngenteni sing kate gabungan maneh le isu-isu ngene ya tak kei tak puter-puterno lagu ki ana Mas Agus mang sing wis gabung nyeluk lagu teko Rindi Bah Aku Tenang. Waduh. Ya, aku ra tenang wong meneh jatuh tempo kon tenang piye ya ora iso tenang to ya. Nek Mas Agus lho ya beda. Ki ana Mbah Giurun pisan sing nanggone sanggrahan sehat selalu nggih Mbah matur nuwun sanget sampun midhangetaken makane iki sampean tak senggol-senggol terus kula ngapunten tasik dereng mriku waduh anjene suwi ibu Mbah. Ya wis pokoke sehat-sehat selalu nggih Mbah Giron ning tlatah Mbatu kono nang sanggrahan muga-muga seger waras Mbak Lili Mas Didi salam GKB salam GK keluargane lah pokoke ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Makatan tawa.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat malam, selamat malam lagi, selamat pagi ya. Waduh, ini mungkin karena lampu di studio ini saya matikan, jadinya saya bilangnya selamat malam. Dan hari ini ya, seperti yang sudah ada di beberapa sosial media kita di Warung Gaul, ini spesial berprestasi sejak dini. Hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Kinara Nindya Zelena Putri Utama yang merupakan penyanyi lagu Bintang Kecilku. Tapi Kinara tidak sendirian karena Kinara ini saat ini juga sudah bersama Mama. Halo Kinara.
1: Halo.
0: Boleh dipakai ininya biar nanti kedengeran.
1: Oh iya.
0: Biar kedengeran ya. Oke, Mama juga boleh. Hanya Kinara bisa. Oke, Kinara apa kabar?
1: Baik.
0: Sekolah lancar?
1: Lancar.
0: Kecuali hari ini ya?
1: Iya.
0: Mama apa kabar?
2: Baik-baik, Kak.
0: Baik, gimana? Ini Mama yang selalu support terhadap semua kegiatan Kinara ya?
2: Iya sih.
0: Iya sih ya, kemana-mana selalu ada, di mana ada Kinara, di situ ada Mama gitu.
2: Pasti.
0: Oke. Ini BTW kalau kita ngomongin soal prestasi sejak dini, Kinara ini bisa dikatakan, wah cukup luar biasa karena di usianya sekarang berapa usianya Kinara?
1: 11
0: bulan. Tahun dong, 11 bulan. 11 tahun udah punya prestasi luar biasa. Ini juga punya satu single. Ini satu single.
2: Single.
0: Judulnya adalah lagu Bintang Kecilku. Sebelum kita akan bahas tentang lagu Bintang Kecilku ini, saya pengen tanya sama Kinara. Ini kan masih di usia dini, terus kemudian banyak kegiatan, nyanyi, les mungkin juga beberapa. Bagi waktunya gimana Kinara?
1: Kalau misalnya bagi waktu sih nanti pagi sampai sore masih sekolah. Mm-hmm. Nanti setelah sekolah langsung les-les gitu, les apapun.
0: Les apapun ya?
1: Iya.
0: Renang juga?
1: Renang enggak sekarang ya?
0: Enggak. Tapi dulu pernah kan?
1: Dulu pernah.
0: Udah enggak. Tapi sudah bisa renang kan?
1: Udah bisa.
0: Aman lah.
1: Aman.
0: Terus peran Mama selalu ngedukung semua kegiatan kamu atau bagaimana?
1: Ya selalu dukung juga sih.
0: Antar jemput kemana-mana gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, nah sekarang ke Mama dong. Mama, super. Halo. Sibuk ya sekarang?
2: Sibuk Kak, jadi manajer pribadinya Kinara. Betul. Jadi akhirnya ya.
0: Betul, tapi selalu apapun kegiatan yang diinginkan sama Kinara selalu didukung atau bagaimana?
2: Selama jadi orang tua harus dukung dong.
0: Mm-hmm.
2: Bener gak? Mm-hmm. Demi ini, demi anak juga.
0: Betul.
2: Demi apa, masa depan juga.
0: Masa depan juga.
2: Mikirnya seperti itu sih.
0: Sepenting apa sih Mama untuk prestasi anak usia dini tuh?
2: Menurut saya penting sih Kak ya. Karena apa, bisa nanti bisa support dia ke depannya Gina.
0: Betul.
2: Jadi menentukan pendidikannya, menentukan mm-hmm. prestasinya.
0: Betul.
2: Pasti nanti ini pengaruh juga sih.
0: Pengaruh juga.
2: Benar, betul.
0: Oke. Tapi terkait sama sekolahnya, sempat keteteran gak sih ngatur waktunya? Karena kan biasanya gini ya, kalau anak kecil kegiatannya udah banyak, biasanya pas waktu sekolah, aduh mama males banget gitu. Ini kan peran orang tua sangat penting.
2: Betul,
0: ya
2: betul.
0: Naikin moodnya, istilahnya buat memaksa dia untuk tetap selalu produktif. Walaupun mungkin kondisi, bukan kondisi sih, lebih ke jadwal yang padat itu kadang-kadang juga bertabrakan jam antara harus berkarir ataupun juga bersekolah. Ini ngaturnya kayak gimana Mama?
2: Kalau saya sendiri koordinasi sama sekolah sih Kak selama ini.
0: Oke. Jadi memang ada komunikasi gitu.
2: Betul.
0: Ya?
2: Jadi tiap tugas atau apa pasti saya koordinasikan. Jadi walaupun keluar kota ataupun Kinara izin, tugas masih tetap ada sih.
0: Oke, jadi aman ya
2: istilahnya. Aman.
0: Sekarang bukan hanya sekedar mengantarkan tapi juga memastikan bahwa untuk pendidikannya ini juga masih tetap aman gitu.
2: Betul,
0: ya. Oke. Nah, Kinara nih, sekarang saya ke Kinara lagi. Menyanyi sejak kapan sih sebetulnya Kinara?
1: Dari umur 2 tahun. 5
0: bulan.
1: Enggak. Ya mungkin dong.
0: Lagu masih ingat enggak lagu pertama yang dinyanyiin? Yang sampai bisa gitu istilahnya.
1: Apa ya?
0: Satu-satu, bukan. Itu lagu zaman saya.
1: Pertama kali itu
0: Kicau mana?
1: Buka.
0: Ayo apa? Cica-cica dini, bukan.
2: Apa waktu itu Mama ya?
1: Bukan.
2: Apa?
1: Oh, Lukisan Indonesia.
0: Oh, itu pertama kali ya. Itu langsung sempat tampil juga atau bagaimana?
2: Tampil ya?
1: Tampil.
0: tampil di mana sekolah?
2: Matos ya.
1: Di
2: mall ya waktu itu.
0: Mall terkecil.
1: Mall.
0: bukan mall terkecil. Oke, tapi kamu pede enggak sih dulu awalnya nyanyi itu karena dipaksa mama atau karena kemauan sendiri?
1: Enggak, kemauanku sendiri.
0: Kemauan sendiri.
1: Yeah.
0: Akhirnya mama support gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Oke. Nah, mama, kenapa akhirnya tahu bahwa bakatnya Nani kan sebetulnya banyak gitu, biasanya kalau masih kecil itu kan kelihatan banyak, tapi akhirnya wah nyanyi nih yang kayaknya sih paling bisa diandelin ya, meskipun semuanya ada, cuman kan memang ngatur waktunya nanti jadi susah gitu. Nah, sempat les juga kan untuk
2: untuk sekarang masih les kak, mulai
0: les vokal berarti ya?
2: Les vokal. Uh-huh. Dia ikut beberapa, sebetulan dia ini sebenarnya basicnya model kak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Sebenarnya basicnya model. Jadi kebetulan waktu itu di kompetisi modeling itu ada namanya adu bakat.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ada beberapa sih memang saya leskan untuk bakatnya.
0: Mm-hmm.
2: Pertama awalnya dia coba sih, anak ini kok sering nyanyi-nyanyi sendiri di rumah atau apa kayak gitu kan. Akhirnya coba deh ini apa namanya, mama lesin nyanyi. Mm-hmm. Jadi keterusan sampai sekarang.
0: Mm-hmm.
2: Seperti itu. Sama juga les dance ya, dance dance sama tari itu juga. Mm-hmm. Sama sampai sekarang juga masih saya leskan juga
0: untuk
2: seperti
0: dance itu. Sama tari itu
2: tari
0: masih
2: tradisional.
0: Tapi masih. Pernah nggak sih ngalamin, karena kan kalau kita berbicara soal yang namanya mood anak-anak biasanya kan mood swing ya, kadang mau kadang nggak mau kadang mau, pernah nggak sih sampai akhirnya mah aku males untuk les gitu?
2: Pernah. Gak tiap bulan aku males les atau apa gitu. Enggak sih, enggak. Jadi ada waktu-waktu tertentu.
0: Betul.
2: Kayak
0: mungkin
2: gitu.
0: Kecapean, betul. Terlalu banyak tugas, betul, di sekolah, betul, dan sebagainya. Akhirnya itu membuat, biasanya kamu kalau males ngapain, Kinara?
1: Kalau males?
0: Males les gitu.
1: Oh, kalau misalnya males les,
2: main HP.
1: Ya.
0: Main HP.
1: Iya, kalau misalnya males les yang ngerjain PR-PR sekolah yang belum dikerjain.
0: Oh iya, keren. Iya.
1: Ya.
0: Tapi biasanya yang bikin kamu malas untuk berangkat les itu apa? Apa? Karena nggak ada sangunya?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya, bukan ya.
2: Mamanya ikut terus kak.
0: Karena mood aja ya, karena kecapean mungkin ya.
1: Iya, karena kan habis dari sekolah harus les-les dulu, terus nanti pulang malam.
0: Oke. Terus istirahat, yeah. Besoknya gitu lagi,
1: yeah.
0: Mungkin karena rutinitas aja akhirnya jadi kayak semacam stuck. Akhirnya jadi kayak aduh pas malas. Tapi tetap menjaga konsistensi, yeah. Ini adalah kunci gitu ya. Nah ini peran mama juga ya. Biasanya kalau pas Kinara lagi malas, apalagi mungkin mendekati kompetisi itu kan, apa namanya, jadwal untuk latihan, jadwal untuk les kan pasti harus semakin intens. Tapi pas menghadapi moodnya Kinara yang tiba-tiba drop gitu, mama biasanya ngapain? Ayo les kalau nggak.
2: Iya. Jadi harus jadi satpam kak.
0: Iya ya.
2: Langsung akhirnya jadi berubah jadi satpam galak gitu mamanya.
0: Ayo les nggak? Kalau nggak les, mama kunci nih di kamar gitu
2: nggak ya? Sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu ya, parenting kayak gitu ya.
0: Betul,
2: tapi
0: betul,
2: sesekali pun
0: betul.
2: Kenapa enggak kayak gitu loh?
0: Untuk mendisiplinkan.
2: Betul.
0: Oke. Oke. Tapi mama dulu kalau kan banyak ikut les apapun itu ya, mulai nyanyi, nari dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari mama sendiri melihat sosok Kinara itu kayak gimana?
2: Dia
0: lebih
2: anak,
0: cenderung ke apa?
2: Anaknya nggak bisa diem sih kak.
0: Nah, iya,
2: jadi betul. Harus aktif terus.
0: Betul.
2: Saya mikir kayak gitu. Jadi saya menghindari anak yang seperti itu. Sekarang kan cenderung banyak yang ini ya. Gadget ya.
0: Betul.
2: Nah, untuk menghindari hal itu makanya saya leskan seperti itu. Jadi mengisi waktunya sama les
0: dengan sesuatu yang positif.
2: Betul,
0: lah.
2: Betul, ya, karena dia sendiri kegiatannya mulai pagi sampai malam ya kak.
0: Mm-hmm.
2: Ada jeda main HP-nya waktu di mobil nunggu les itu aja sih kak.
0: Nah, berarti memang tetap dikasih, cuman porsinya aja,
2: betul,
0: yang dikurangi.
2: Betul, betul.
0: Gitu
2: ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun dia juga jarang sekali main HP akhirnya.
0: Main HP. Oh.
2: Jadi kalau ada waktu senggang aja main HP bentar. Udah kayak
0: udah.
2: Gitu.
0: Oke, okay. Akhirnya sekarang justru kegiatannya itu lebih ke banyak kegiatan yang istilahnya aktivitas fisik gitu ya.
2: Okay, jadi okay, ya okay. Nunjang dia lah gitu.
0: Dari mulai kecil les yang paling konsisten sampai hari ini nari nyanyi.
2: Semua ya?
1: Semuanya.
0: Semuanya? Wow. Iya. Enggak capek kamu?
1: Ya capek-capek enggak sih.
0: Capek-capek enggak ya?
1: Iya.
0: Tapi ada asiknya enggak? Kadang kan kamu merasa dipaksa enggak? Biasanya, nah ini mungkin pertanyaan saya lebih ke personal kepada Kinara gitu ya. Biasanya kan ada beberapa orang tua tuh yang memaksakan. Kamu harus les ini. Padahal dari sisi anak itu enggak suka. Kalau kamu pernah enggak merasa digitukan?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya, semuanya enjoy kamu lah jalani gitu ya. Tapi kamu selalu mengkomunikasikan, "Ma, aku kayaknya kalau les ini males deh, mendingan les ini aja," gitu. Pernah?
1: Pernah.
0: Terus mama tanggapannya gimana?
1: Ya nurutin kemauan anaknya.
0: Betul, betul.
1: Mau enggak mau ya.
0: Betul, itu adalah sesuatu yang betul. Nah, ini sekarang ke mama lagi nih. Ya. Ini kayak saya menjadi seorang moderator ya yang menjembatani antara anak dan ibu gitu ya. Oke, kalau dari mama sendiri, pernah memaksakan sesuatu? Untuk istilahnya lesnya ke Kinara gitu.
2: Kalau untuk les enggak sih, Kak. Dulu pernah sempat mau aku cut ya. Kak, capek mungkin karena aku mikir aku sendiri aja bagi waktunya Kinara itu susah, Kak.
0: Betul.
2: Bener susah banget karena udah full ya, mulai hari Senin sampai hari Sabtu tuh full semua. Jadi mau tak masukin les dia yang pengen les lagi, "Ma, aku pengen les ini." Jadwalnya udah enggak ada loh, Kak. Saya benar gitu.
0: Jadwal kamu.
2: Akhirnya gimana kalau yang ini di-cut aja, les yang ini ganti yang ini gitu.
0: Dianya enggak mau.
2: Enggak mau. Tetap jalan semua.
0: Waduh.
2: Pusing namanya.
0: Luar biasa ya.
2: Aduh.
0: Tapi kalau dari adiknya apakah juga seperti itu?
2: Sama.
0: Okay.
2: Sama. Mengikutin waktunya kakaknya juga.
0: Berarti kalau Kinara sekarang kelas 4, 11 tahun, ya kan? Sekolah di mana Kinara?
1: Di SD Unggulan Alia Lu.
0: Oke. Setiap hari berarti diantar sama mama juga gitu ya. Wow. Cukup etik ya.
1: Yeah.
2: Pokoknya itu setiap hari pulang jam 8 malam sampai jam setengah 9 malam, Kak, nyampe rumah.
0: Pokoknya masuk rumah itu ya. Wow.
2: Setiap hari.
0: Dari pagi nganterin sekolah.
2: Mulai pagi jam 5 keluar dari rumah jam 5.
0: Wow.
2: Jadi subuh, sebelum subuh itu anak-anak udah selesai mandi, udah ready. Selesai semua, udah sarapan, udah semua, udah.
0: Langsung berangkat
2: jam 5.
0: Beraktivitas sampai nanti balik lagi, pokoknya di atas habisnya Isya lah ya.
1: Iya.
0: Wow.
2: Betul. Jadi satu hari itu bisa les 3 kali sampai 2 kali les.
0: Biasanya kan biasanya tidur siang juga enggak sih?
2: Kalau di sekolah enggak ada.
0: Enggak ada. Oke, okay. Enggak capek kamu?
1: Ya capek sih.
0: Saya membayangkan aja capek loh. Tapi kamu konsisten ya, konsisten. Karena memang ini apa yang kamu lakukan hari ini juga adalah merupakan sebuah hobi gitu ya. Namanya juga usaha gitu ya. Tapi saya yakin dengan konsistensi yang tinggi, next kamu bakal menjadi orang sih, maksudnya menjadi orang yang besar gitu dengan apa yang kamu lakukan. Amin. Ya. Oke. Nah, Mama, ini menjadi sebuah tantangan besar. Iya kan, karena ngetutno anak lek jelem jo ya, ngetutno anak itu kan kadang-kadang tergantung dari moodnya anak. Biasanya kalau moodnya Kinara lagi buruk gitu, biasanya treatmentnya kayak gimana?
2: Nah, tetap harus ngikutin anaknya, suruh istirahat dulu bentar kayak gitu. Habis itu, "Kamu pengen apa sih?" gitu loh. Nah, dikasih
0: membujuk lah ya.
2: Seperti itu. Manusiawi sih namanya anak,
0: betul,
2: kan juga
0: betul. Pasti itu
2: pasti.
0: Seseneng-senengnya apa yang dilakukan itu, kadang kalau ketemu sama titik bosennya dia, kita itu kadang yang melakukan effort
2: bener,
0: lebih
2: bener. Karena Kinara sendiri orangnya jarang sekali minta-minta sih, Kak, dalam arti "Ma, aku pengen ini, ma, aku pengen itu," jarang sekali. Walaupun ke mall atau apa gitu, jarang sekali. Kalau nggak dia yang perlu apa gitu baru.
0: Oke. Dulu di model dulu atau dinyanyi dulu?
1: Aku model dulu baru nyanyi.
0: Oke. Tapi sebetulnya dari awal tuh sudah suka nyanyi ya?
1: Iya.
0: Kalau dari mama suka nyanyi juga?
2: Enggak, malah gak bisa nyanyi.
0: Ayah mungkin apa-apa?
2: Ayah dari seninya.
0: Ada seninya. Kalau adik ngikut juga gak?
2: Adik nyanyi.
0: Nyanyi juga. Waduh, keluarga penyanyi. Ini mama kalau lagi kesepian mah tinggal gak usah puter DSP, gak usah bener, langsung bener. Tinggal "Kak, nyanyi, Kak." "Ayo, Dek, nyanyi, Dek," gitu ya. Oke. Ini kalau ngomongin berarti nyanyi mulai dari umur 5 tahun, sekarang 11 tahun, hampir 6 tahun lebih. Sudah banyak dong prestasi yang dapat atau mungkin beberapa kompetisi yang diikuti?
1: Iya. Yeah.
0: Apa aja kira-kira yang paling berkesan untuk Kinara selama pernah mengikuti kompetisi, apa aja yang paling berkesan?
2: Yang nyanyi sih, kalau untuk nyanyi nih kita sendiri nggak dipersiapin untuk lomba ya kak. Kita sendiri memang nggak untuk persiapin untuk lomba. Untuk nyanyi ini kita iniin cuma untuk bakatnya dia, penyaluran bakat aja. Jadi kalau ada lomba kompetisi modeling atau apa, nah ini loh anak ini punya bakat seperti ini, seperti itu.
0: Jadi istilahnya nggak fokusnya kalau nyanyi ini hanya menyalurkan hobi aja, biar tahu tekniknya.
2: Jadi
0: tapi kan kadang ada beberapa orang tua tuh yang memang memaksa banget untuk ya kamu harus bisa nyanyi, padahal anaknya nih udah berkata lain, tidak mama, saya tidak mau nyanyi mama. Tapi kadang orang tua, nah kalau mama ini tipikal mama yang selalu nurutin kamu, berarti mah aku pengen les ini, gitu ya. Mama kenapa seperti itu?
2: Apapun yang dilakukan anak dengan happy itu jalannya akan baik-baik aja kayak
0: betul
2: gitu.
0: Betul sih, saya setuju.
2: Ke depan ke ininya kita enggak mikir, "Oh, iya aku dipaksa nih sama mamaku," gitu. Jadi buat apa? Kan sia-sia juga kan gitu loh, Kak. Apapun itu anak happy jalaninnya juga bagus gitu. Hasilnya juga bagus gitu kan.
0: Oke. Nah, ini terkait sama single. Ini kan baru aja rilis ya ini. Bulan ini?
2: 26 Juni tanggal 1 kemarin.
0: Oh berarti bulan ini banget ya?
2: Banget.
0: Iya, belum ada 15 hari ya. Ini kalau ibarat gorengan masih hangat gitu kan. Ini judulnya adalah lagu Bintang Kecilku. Bintang Kecilku. Ini lagu ini terinspirasinya dari siapa? Kinara atau dari mama atau dari siapa?
1: Menginspirasi dari diriku sendiri.
0: Berarti kamu yang ciptakan lagu ini?
2: Bukan sih kak.
0: Tapi lebih inspirasinya dapatnya dari Kinara. Berarti ada arranger sendiri yang akhirnya meng-create lagu ini gitu. Oke, keren loh kamu. 11 tahun udah bisa menciptakan lagu. Saya 11 tahun menciptakan apa ya?
1: Menciptakan.
0: Saya menciptakan masalah kayaknya. Oke. Nah, ini berarti yang ngebantu kamu buat bikin lagu ini ada siapa aja? Mamat juga termasuk dong.
1: Mamat termasuk lah. Terus
2: ada tim ya.
1: Ada beberapa timku juga.
0: Yang memang membantu untuk meng-create lagu ini sendiri. Kenapa yang milihin, termasuk yang milihin judul juga? Timnya atau kamu sendiri?
2: Timnya.
0: Kamu tinggal nyanyikan aja.
1: Yes.
0: Oke, mama, tipikal Kinara ini sendiri. Ini kalau bisa dikatakan, kan ada anak yang waduh susah banget dibilangin. Kalau Kinara tuh kayak gimana?
2: Enggak sih kak. Gampang, anak yang mudah ini apa namanya,
0: nurut.
2: Walaupun kadang-kadang jengkel gitu.
0: Tapi masih tetap akhirnya dilakukan.
1: Betul.
0: Nah ini kalau untuk dari proses lagu ini sendiri, dari mulai penulisan, kemudian rekaman, mastering, mixing, ini butuh waktu berapa lama?
2: Tiga bulan.
0: Berarti dari awal tahun 2026 ini udah mulai bikin singlenya, kemudian di coba digodok, baru akhirnya ketemu formula.
2: Kita belajarnya 2 bulan untuk hafalin untuk semuanya 2 bulan. Habis itu bikin video klipnya bulan 5. Sudah ada di YouTube.
0: Ay, keren. Nanti bisa kita cek juga nih ya di YouTube. Nah, ini yang ketika take vokal ada arrangernya juga atau
2: ada? Ada, kita ada tim sendiri. Kebetulan tim kita dari Jember, Kak. All semua dari Jember.
0: Dari Jember.
2: Jadi ada tim yang dari Jember, habis itu take vokal di sana. Untuk video klipnya kita bikinnya di Malang.
0: Di Malang. Tapi untuk produce dari musik ini sendiri, dari lagu ini sendiri
2: dari
0: semuanya
2: Jember.
0: Di Jember.
2: Betul.
0: Untuk video klip.
2: Betul.
0: Ada part paling susah gak Kinara menurut kamu kalau untuk lagu ini sendiri?
1: Gak ada
0: ya, semuanya oke aja ya. Karena memang inspirasinya dari kamu, jadi kamu lebih mudah untuk mengekspresikan lagu ini gitu. Sebetulnya lagu ini menceritakan tentang apa?
1: Menceritakan Bintang Kecilku itu menceritakan tentang mimpi, harapan, dan semangat seorang anak untuk terus bersinar meraih cita-citanya.
0: Sudah kepikiran, 11 tahun sudah kepikiran. Kepikirannya apa ya 11 tahun?
1: Main.
0: Layangan putus, dikejar ke arah sana. Oke, tapi memang ini menjadi sesuatu yang cukup menginspirasi pagi hari ini, bahwa berprestasi sejak dini ini bisa dilakukan di semua bidang ya. Kalau Kinara ini lebih memilih bidang-bidang yang dia suka, dan alhamdulillahnya ini mama juga memberikan support luar biasa. Meskipun di tengah aktivitas anaknya yang begitu padat, mama selalu hadir gitu ya. Mama biasanya kalau mau entah itu modeling, entah itu nyanyi, pas mau tampil dan sebagainya gitu, biasanya yang disiapkan apa sih?
2: Mental sih kak sebenarnya, mentalnya anak. Pertama mental, fisik. Kalau sakit ya percuma kan.
0: Betul.
2: Nah kalau mentalnya dia nggak berani, nggak pede, susah juga. Betul, gitu betul, kan. Betul, jadi betul. Ya udah, tinggal support aja. Ayo kak seperti ini, seperti itu aja, sama doa sih sebenarnya.
0: Iya. Kinara pernah nggak ngerasa nervous gitu waktu mau tampil gitu? Sejauh ini masih aman-aman aja.
1: Masih aman-aman aja.
0: Iya. Biasanya, tapi pernah ngerasain nervous?
1: Pernah ya. Pernah.
0: Biasanya kalau pas nervous gitu gimana? Coba tarik nafas atau cari mama?
1: Tenangin diri.
0: Tenangin diri. Terus, tapi mama selalu mendampingi ya.
1: Selalu
0: bilang, "Eh Kak, tenang Kak, tenang, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas."
2: Sambil mamanya ngomel.
0: Iya. Tapi biasanya kalau diomelin sama mama gimana sih, Kinara?
1: Ya. Diam. Mau jawab tapi juga ya mau gimana ya, namanya juga orang tua kan.
0: Pasti demi kebaikan anaknya gitu. Oke. Pernah biasa kalau les-lesan jadi satu sama adik?
2: Beda jadwal.
0: Beda. Oh, berarti mamanya habis nganterin Kinara, nganterin adik.
2: Jadwalnya harinya saya samakan tapi jamnya saya bedakan.
0: Oh, begitu.
2: Karena miss-nya jadi satu kali antar dua kali anu gitu.
0: Dua kan? Kali jadwal. Aman dong kalau
2: aman,
0: begitu.
2: Aman.
0: Iya. Nah, lagu Bintang Kecilku tadi inspirasinya adalah untuk tetap bersinar dan sebagainya gitu. Dari lirik lagu ini sendiri kamu ikut andil juga enggak?
2: Enggak ya?
0: Enggak. Jadi istilahnya aku punya inspirasinya kayak gini, tolong buatkan lagu kayak gini, akhirnya begitu sudah selesai, kita take gitu ya. Oke, berarti 3 bulan ya dari mulai workshop sampai akhirnya
2: 3 bulan.
0: Itu dan semuanya dilakukan di Jember.
2: Di Jember Kak. Karena kita pemilih video klip itu juga sama, kita casting ini pemainnya juga. Jadi kita cari model untuk ininya.
0: Tapi semuanya anak-anak atau?
2: Enggak, ada model dewasa juga sama anak-anak. Jadi modelnya tuh kayak ada Kinara kecilnya, ada bapaknya, ada ayahnya, ada mamanya, kayak gitu sih Kak. Jadi memang benar-benar kehidupan sehari-hari.
0: Betul-betul, gitu. Menceritakan memang realita kehidupan sehari-hari gitu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, ini buat yang penasaran juga sama video klipnya, nanti bisa langsung dicek di mana ini?
2: Di YouTube.
0: Judulnya?
1: Bintang Kecilku.
0: Ini kan langsung saya cek ya.
2: Baik, Kinara Zelena.
0: Bintang Kecilku. Baik, Kinara. Bentar, saya cari dulu ya. Kinara gitu ya.
2: Kinara Zelena.
0: Sebentar. Kinara Zelena.
2: Betul.
0: Oke. Nah, kita ngobrol lagi nih sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini kalau untuk proses dari video klip ini ada juga yang produce secara konsepnya, Kinara ikut andil juga atau memang diserahkan aja berminta konsepnya gitu?
2: Saya sendiri ada tim sih Kak sebenarnya. Jadi konsepnya dari saya nanti langsung diinikan sama tim seperti itu. Jadi memang agak susah karena beberapa take itu kita di tempat umum. Umum banget, ada di pasar. Ada
0: pasar
2: di
0: mana nih?
2: Pasar Lawang.
0: Oh, Pasar Lawang.
2: Betul. Di Pasar Lawang sama di TPA, tempat pembuangan akhir sampah.
0: Serius?
2: Iya. Bisa cek di video klipnya itu.
0: Itu memang secara konsepnya seperti itu?
2: Iya. Konsepnya seperti itu. Jadi kita mengkonsep ini anak dari keluarga yang kurang mampu, punya impian seperti itu. Akhirnya karena dia gigih untuk ini apa
0: berjuang gitu.
2: Akhirnya dia berhasil seperti itu sih konsepnya.
0: Oke.
2: Jadi memang biar ngena ya gitu kan sama lagunya. Betul. Juga.
0: Dan di video klip itu Kinara berperan sebagai pemerannya juga.
2: Iya, ada Kinara besarnya.
0: Oh, Kinara itu. Besar yang versi ini gitu ya.
2: Betul.
0: Yang jadi Kinara kecil siapa? Kinari.
2: Ada anak mana? Karang Rinjani.
0: Oh, anak Rinjani.
2: Anak Karang Peloso ya. Namanya Rinjani.
0: Oh, namanya Rinjani.
2: Betul.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Berapa orang yang terlibat?
2: Banyak kak, ada sekitar waktu itu 10 atau 12
0: belasan
2: orang.
0: Lah ya, belasan lah ya. Oke, itu termasuk untuk tim video dan sebagainya. Butuh waktu berapa lama untuk take video?
2: Dua hari.
0: Wow, nggak sekolah lagi berarti?
1: Ya enggak.
0: Tapi emang ada dispensasi ya.
2: Ada.
0: Untungnya ada, berada ada. Di apa namanya lingkungan yang memang juga mensupport gitu ya, selain dari pihak keluarga.
2: Asal nggak waktu ujian kak.
0: Betul. Ya, kalau ya. Ujian mah itu tidak bisa ditoleransi. Tapi Kinara, kalau pas belajarnya berarti kan kalau tadi Mama bilang. Habis Isa udah di rumah pasti udah capek-capek aja, berarti langsung tidur. Belajarnya di sekolah aja atau mungkin di sela-sela aktivitas itu belajar?
1: Sela-selanya sih.
0: Di sela-sela, jadi mobil sambil nunggu adik les, sambil nunggu les berikutnya, itu baru belajar. Bisa ya?
1: Bisa.
0: Wah keren. Sayang susah kalau begitu.
2: Karena lesnya juga pelajaran juga kak.
0: Iya betul. Oke. Dan ini menarik sekali ya pendengar. Dan kita akan break dulu. Saya dan juga mungkin pendengar semuanya pasti juga penasaran sama lagu Kinara Zelena Bintang Kecilku. Ini kebetulan buat kamu yang penasaran, kamu bisa langsung cek juga di YouTube channel dari Dik Visual Project.
2: Betul.
0: Di situ nanti langsung aja set Kinara Zelena Bintang Kecilku. Pasti langsung akan ketemu ya. Dan tampaknya sih kalau memang kita lihat dari video klipnya, ini cukup menginspirasi juga. Penasaran seperti apa? Kita akan pendengarkan dulu. Ini dia Kinara Zelena Bintang Kecilku.
3: Bapak.
4: Kakak. Kenapa kak kesini?
3: Ini nganterin makanan disuruh ibu.
4: Makasih ya kak.
3: Ya.

0: Oke, wah itu tadi ya. Ini saya potong dulu karena ada kata-kata, keadaan mungkin belum sebaik yang diinginkan, tetapi semangat tidak pernah meminta izin untuk tumbuh. Cukup menginspirasi sekali ya. Inara, aduh merinding saya. Oke, waktu take ini Kinara, kesulitannya apa?
1: Naik angkot pertama.
2: Iya.
0: itu first time kamu?
1: Iya. Yes.
0: Oke, biasanya kemana-mana sama mama gitu ya. Ini harus naik angkot.
1: Pusing
0: gitu.
1: Katanya.
0: Pusing.
2: Nahan.
0: Iya, nahan. Itu panas, berarti semuanya take-nya ya. Di Lawang ya?
2: Lawang.
0: Di Lawang, dari pasar, terus kemudian di TPA gitu. Oke. Waktu take di TPA gimana, Nara?
1: Itu panas banget ini.
2: Panas banget.
1: Jam 12 ya kita ya? Yeah.
0: Itu jam 12?
1: Jam 12.
0: Serius?
1: Iya.
2: Serius.
1: Karena kita itu mendadak, Kak, perubahan tempat sebenarnya. Sebenarnya waktu itu kita tetap di TPA Pasar Lawangnya, cuma berhubung
0: kayaknya kurang gitu.
1: Sampahnya kan sampah basah tuh.
0: Betul.
1: Jadi proses diangkut akhirnya kok kurang ya gitu. Akhirnya nyari alhamdulillah diizinin, ada perizinannya juga kan ternyata. Kita ngurus perizinan, diizinin ya antara jam segitu, jam 11 sampai jam 12.
0: Okay.
1: Kebetulan ada tim kita yang sakit juga, akhirnya bawa ke klinik waktu itu.
0: Okay, dua hari buat bikin video klip dan sebagainya. Pasti capek ya. Ini first time kamu untuk bikin video klip gini atau bagaimana, Kinara?
1: Pernah yang model ya.
2: Ya udah pernah sih.
0: Yang model, cuman mungkin konsepnya lebih sederhana. Tapi kalau ini kan istilahnya eksklusif, punya kamu pasti secara effortnya juga lebih kan gitu. Dan capek gak sih?
2: Capek.
0: Tapi enjoy kan?
2: Enjoy.
0: Iya. Nah ini mungkin satu hal ya. Jadi buat yang penasaran juga sama lagu ini, bisa langsung cek di channel YouTube dari Dig Visual Project. Langsung aja ketikin Nara Zelena Bintang Kecilku. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di juga subscribe ya kan. Nah Kinara, nih kalau ngomongin ini terlepas, anggap aja mama gak ada gitu ya. Sosok mama kalau buat Kinara itu kayak gimana sih?
2: Ya baik. Baik.
0: Terus anggap aja mama gak ada. Gimana? Cuman baik aja.
2: Baik, juga support.
0: Pokoknya
2: banyak lah.
0: Jangan dilirik mama, anggap aja mama gak ada.
2: Ya banyak.
0: Kadang suka menjengkelkan gak sih?
2: Ya.
0: Enggak, sebenarnya bukan menjengkelkan. Mama itu pengen yang terbaik buat kamu.
2: Iya, tahu. Tapi
0: makanya coba kamu pasti bisa bayangkan kalau seandainya mama enggak cerewet secerewet itu, kamu enggak akan berada di posisi sekarang.
2: Iya,
0: loh.
2: Iya.
0: Makanya peran orang tua itu begitu luar biasa. Jadi ya secerewet-cerewetnya mama pasti untuk kebaikan kita.
2: Iya.
0: Saya dulu seusia kamu juga gitu. Oke, pokoknya kamu yang bisa dikatakan kalau selama ini terkait dari karir kamu, mamalah istilahnya yang supportnya the best gitu ya, selalu ada, selalu nganter aja kemana-mana gitu, iya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau pas kamu sakit, mama panik nggak sih?
2: Panik, paniknya
0: tetap suruh tetep, tenang, padahal kadang kita udah ngerasa sakit. Sering ngambek gak sih kalau sama mama?
2: Sering banget.
0: Alah, gak boleh. Biasanya kalau ngambek itu gara-gara apa sama mama? Diomelin?
2: Ya.
0: Kebongkar semua nih, Ma.
1: Tekar mulu sama adiknya.
0: Iya. Tapi kamu kalau sama adik gimana sih, adik? Menjengkelkan gak?
2: Jengkel banget.
0: Sama ya. Biasanya yang sering godain banget. Siapa?
2: Adik.
0: Oh gitu. Adik. Nanti kalau adiknya yang ditanya, kakak.
2: Iya, pasti. Tidak mungkin, itu pasti.
0: Tapi yang selalu jadi pendengar mesti mama ya.
2: Iya.
0: Oke, nah anggap aja sekarang mama Kinara anggap aja gak ada ya.
2: Oke.
0: Tapi Kinara ini tipikal anak yang seperti apa sih, Ma?
2: Tomboy.
1: Anaknya itu sebenarnya nurut sih, Kak, orangnya nurut. Cuma kadang-kadang apa yang disuruh atau apa tuh ya mah gitu.
0: Tapi
1: loh.
0: Tapi kadang gak berangkat.
2: Iya.
0: Betul. Ini keluh kesah orang tua zaman sekarang kali ya. Okay, tapi sejauh ini
1: anak baik.
0: Anak baik.
1: Anak ya, baik.
0: Nurut. Baik gitu ya, meskipun kadang-kadang juga
1: ya, kalau saya lihat orang
0: Jawa ya. Ya. Kayak orang Jawa. Kina, kak, nang mandi mau les sih. Ya Allah, semuanya kayaknya ya. Tapi nah, ini kalau dari Kinara sendiri, next mau ngapain? Ini kan lagi kelas 4, setelah ini mungkin naik kelas, makin banyak kegiatan. Apakah tetap akan ngejalanin aktivitas yang ada ini, atau mungkin mengurangi?
2: Nanti kalau misalnya ada kelas dan naik kelas, aku kayak mau ngurangi dulu kegiatan, karena fokus sekolah dulu.
0: Betul.
2: Kan.
0: Betul, sekolah jadi, penting ya tetap ya.
2: Ya, jadi kelas 5-6 ya? Nanti kelas 5-6 fokus sekolah dulu, nanti masih lanjutnya kegiatan tapi
0: mungkin porsinya dikurangi.
2: Iya, nanti lanjut di SMP kelas 1.
0: Kelas 1. Yes. Karena kan memang ini kan jenjang-jenjang yang cukup menentukan akhirnya gitu ya. Nah, kalau dari Mama memang ada plan seperti itu.
1: Iya Kak, jadi untuk tahun ini terakhir itu kita nanti ke KL ya. Tanggal Agustus itu kita ada kompetisi modeling internasional kebetulan ke Kuala Lumpur. Nah itu terakhir untuk keluar kota, luar kota Kinara. Kegiatan Kinara
0: bulan
1: terakhir
0: tahun ini juga ya?
1: Tahun ini
0: di bulan
1: ini,
0: akhir tahun?
1: Agustus.
0: Oh.
1: Agustus kita berangkat.
0: Berarti tinggal beberapa bulan lagi dong.
1: Betul.
0: Berarti ini porsi latihannya makin ditambah dong.
2: Enggak juga sih.
0: Enggak. Tetap ya seperti tetap porsi biasanya gitu ya. Secara persiapan kayak gimana Kinara? Ketawa lagi.
2: Enggak ada
0: ya, pokoknya dijalani gitu aja.
2: Iya, ada.
0: Oke. Jadi memang dulu awalnya modeling, akhirnya dikembangkan lagi bakatnya, dikembangkan lagi bakatnya gitu. Pengen nambah bakat lagi, pengen apa lagi Kinara biasanya? Atau mungkin ada keinginan apa lagi? Futsal mungkin. Enggak. Dia walaupun tomboy tapi ini ya, kegiatannya enggak terlalu tomboy amat gitu ya. Oh iya. Mau kira-kira pengen dilesin apa lagi?
2: Udah cukup.
0: Udah cukup ya. Oh iya, waktunya udah enggak ada ya. Mama aja udah bilang, "Kak, waktunya enggak ada. Kamu pengen ini harus ada di take down satu nih, nah, bener, ya. Enggak boleh semuanya." Bener.
1: Karena kemarin udah minta nambah les gitar.
0: Oh, kamu musik juga?
1: Iya.
0: Keren.
1: Udah nambah les gitar ini.
0: Jujur ya, aku sampai hari ini gak bisa main gitar. Serius sampai hari ini. Anakku bisa, tapi aku gak bisa.
1: Ayahnya Kinara bisa.
2: Ya dulu band soalnya.
0: Gitu. Kalau saya dulu, bapak saya dulu juga pemain musik. Nah. Tapi orkes Melayu, lebih ke seruling dulu, tukang seruling. Tapi saya gak bisa, main alat musik apapun gak bisa.
1: Gak bisa,
0: serius. Nyanyi pun juga fals semua. Kayaknya memang bakatnya bukan di situ sih. Okay, tapi berarti kalau seandainya nih next ada kompetisi, entah itu menyanyi, modeling, atau yang sekarang kamu geluti termasuk nari. Lebih milih mana? Seandainya ini ada bareng nih, ada nyanyi, ada model, terus kemudian ada
2: nari.
0: Yeah. Kira-kira kamu pengennya yang apa?
2: Model.
0: Karena memang dari awalnya kamu terjunnya ke model.
2: Iya. Yeah.
0: Okay. Tapi kalau Tuhan berkata lain, tiba-tiba kamu lebih besar ke nyanyi?
2: Okay. Ya, yeah, it's okay.
0: It's okay. Karena itu juga sesuatu yang digeluti gitu ya. Oke. Okay. Menarik sekali. Okay. Sambil tentunya kita nanti akan dengarkan Kinara buat nyanyi secara live gitu ya. Buat kamu terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Dan untuk kamu yang juga penasaran terkait dari lagu Kinara yang berjudul Bintang Kecilku, kalian bisa cek di channel YouTube dari di Visual Project Kinara Zelena Bintang Kecilku ya, karena lagu ini baru aja rilis. Ini biasa didengarkan selain di YouTube ada di mana aja?
1: Spotify Kinara? ada
0: Spotify. Kemudian
1: sudah YouTube sama Spotify aja sih masih Kak.
0: YouTube, Spotify
1: udah
0: ya. Apple Music mungkin
1: belum
0: ya, masih mungkin next time bakal ke arah sana gitu ya.
1: Ini udah mulai persiapan single selanjutnya sih Kak, kita ada mau keluar dua single lagi.
2: Yes.
0: Wow,
1: nanti Agustus.
0: Agustus itu
2: ya, Agustus pakai
1: Juli Agustus,
0: pokoknya Juli Agustus karena berarti total dari hari ini sampai nanti di Agustus ada 3 single bakal keluar. Woi. Oke, temanya masih tentang sebuah harapan juga, atau mungkin agak berbeda?
1: Agak beda.
0: Nah, ya, penasaran seperti apa? Makanya langsung aja. Ada sosial media yang bisa diikuti mungkin?
1: Ada.
0: Di apa?
1: Kinara underscore
2: Nindya.
1: Nindya.
0: Kinara underscore Nindya. IG. Nanti semua kegiatannya termasuk nanti akan perilisan untuk karya berikutnya juga akan diupload di situ.
1: Semua ada di sana.
0: Oke. Sukses terus ya buat Kinara.
1: Makasih.
0: Gua enggak kerasa sekarang sudah jam 9 lebih 53 menit. Jadi hanya tinggal beberapa menit aja. Saya juga mau kasih challenge buat Kinara. Sudah
2: apa
0: siap?
2: Apaan itu?
0: Lari keliling rampal.
2: Ayo.
0: Saya malah ditantangin ya. Emang ya gen alfa ya?
2: Iya.
0: Gen alfa tuh kalau dikasih tantangan, ya ditantangin gitu. Oke, siap nyanyi secara live. Tadi kan kita sudah perdengarkan lagu kamu ya kan secara di YouTube gitu kan. Ini sekarang saya pengen denger secara live. Ref-nya aja boleh, enggak harus semuanya. Sudah siap Kinara?
2: Ref-nya
0: aja. Ref-nya aja. Mungkin yang mau diabadikan, boleh diabadikan. Gak apa-apa nih, ada
1: boleh.
0: Kamera
1: okay.
0: Kamera sebelah kanan, sebelah kiri. Nanti kalau sudah tidak kuat, lambaikan tangan ya. Oke, sudah siap, Bos Q? Oke, kalau begitu langsung saja. Ini dia, Kinara dengan Bintang Kecilku.

0: biasa sekali. 11 tahun prestasinya udah banyak banget. Semoga makin bersinar ya Kinara. Tapi ada satu hal yang tadi sempat saya lupa, sudah harus saya tanyakan di awal, tapi nggak apa-apa ya karena saya ingatnya baru di belakang, maklum orang tua ya. Kinara, sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih?
1: Aku pengen jadi
2: apa?
3: Apa?
0: Banyak. Waktunya habis. Pengen jadi apa? Ayo.
1: Aku pengen jadi
0: apa? Pilot.
1: Enggak juga.
0: itu cita-citanya milenial. Yes. Apa? Ayo. Model?
1: Enggak juga.
0: Apa ya? Masih bingung biasanya. Apa? Yang paling pengen kepikiran sekarang. Sekarang aja. 1, 2, 3. Pengen jadi?
1: Tet, gak tahu.
0: Tet, gak tahu, banyak lah ya. Banyak. Pokoknya yes, apapun dijabai. Selama mama juga memberikan support luar biasa. Doa mama, doa orang tua, doa teman-teman, doa adik. Ya jangan lupa doa adik, jangan ditengkarin terus. Kasihan adiknya masih kecil. Oke, terima kasih mama, terima Kinara. Terima kasih Kinara juga. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Next, kalau mau keluarin single lagi, kalau mau main-main ke Pro 4 lagi, boleh kok. Ya.
2: Makasih. Ya,
0: nanti
2: jangan bosan-bosan ya, Om.
0: Iya, enggak dong. Kita juga memberikan support luar biasa untuk talent-talent muda yang cukup berbakat seperti halnya Kinara, ya kan?
2: Terima kasih.
0: Oke, terakhir harapannya.
1: Harapannya jangan lupa dengarkan lagu Bintang Kecilku dan terus dukung karya musik anak Indonesia. Semoga lagu ini bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menginspirasi untuk semuanya.
0: Luar biasa. Terima kasih Kinara. Mama, harapannya untuk Kinara?
2: Jadi lebih hebat lagi.
0: Jadi lebih hebat lagi.
1: Udah hebat.
2: Ya. Udah hebat.
0: Ya. Jadi lebih hebat lebih lagi. Hebat lagi. Ya.
2: Lebih menginspirasi lagi.
0: Saya yakin
2: lagi.
0: Kamu hari ini hebat, tapi saya yakin kemampuan kamu akan jauh lebih hebat lagi. Karena kamu masih usia muda. Masih panjang perjalanannya ya. Oke, tetap semangat Kinara. Terima kasih Mama. Terima kasih Om. Semoga kita next time bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan sekaligus saya harus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran ini. Saya Taufik Misbun pamit undur diri. Terima kasih banyak. Dan kita sambut sekali lagi. Ini dia lagu Kinara Zelena, Bintang Kecilku.
4: Bapak.
5: Kakak. Kenapa kakak kesini?
4: Ini nganterin makanan disuruh ibu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Mekaten Pawarto
1: Wedari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Night Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
2: Jika takut,

0: Pas jam 11.
1: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan, Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM. Nah, edisi hari ini hari Kamis kalender siar 11 Juni 2026. Kita telah kedatangan narasumber kita, ada Ibu Farida Purnami Ningrum. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam Pak, selamat siang.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, nah siapakah beliau? Ibu Farida ini, saya manggil Ibu ya.
1: Boleh.
0: Oke, adalah marketing spesialis, pendengar. Marketing spesialis dari... apa ini Bu namanya Bu?
1: Natural.
0: Natural ID. Natural atau natural ya, ya berarti kalau bahasa Indonesianya ya.
1: Betul, Pak.
0: Natural ID. Kalau boleh tahu ini bergerak di bidang apa ini? Natural ID ini apa ini Bu?
1: Jadi kami itu UMKM yang bergerak di bidang memproduksi skincare Pak. Produksi skincare dan produk rumah, deterjen dan dishwash dari bahan-bahan natural. Gitu.
0: Okay.
1: Visi kami itu kebaikan alam untuk keluarga Indonesia.
0: Kebaikan begitu. Alam untuk keluarga Indonesia.
1: Okay.
0: Berarti ini untuk ibu-ibu, remaja putri gitu ya?
1: Saat ini produknya masih belum sampai ke make, skincare wajah ya Pak ya. Jadi baru ketiak, sabun, sama balm khusus untuk yang kayak kulit kering, sensitif dan lain-lain.
0: Oke, gitu. Mungkin pendengar ada bisa menyaksikan siaran kami di siang hari ini melalui YouTube channel RRI Malang di RRI Malang Official. Bisa dilihat ini berbagai macam produknya. Bisa diperkenalkan Bu, ini produknya yang dibawa apa aja nih yang ditampilkan ini?
1: Oh,
0: yang
1: ya.
0: Yang paling besar dulu nih, yang paling besar.
1: Yang paling besar ini ada deterjen sama cuci piring Pak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Base-nya adalah dari surfaktan alami. Kalau sekarang itu deterjen tumbuhan gitu Pak, yang lebih ikannya. Terus yang berdiri botol-botol itu deodoran berbahan dasar tawas. Kita kan dari dulu sudah pakai tawas ya, nenek moyang kita gitu. Dulu kalau ABG-ABG bau pakai tuh tawas dihancurin. Sekarang lebih praktis dicairin, kasih beberapa ingredients yang memutihkan. Nah gitulah bla bla blanya. Itu jadi deodoran. Kemudian yang kotak bawah itu ada namanya relief balm. Jadi kalau orang-orang yang eksim, kulit kering, itu kan kalau kering sekali gatal. Nah, ini untuk meredakan itu. Jadi melembabkan kulit, terutama
0: melembabkan kulit.
1: Okay. Tapi bukan pelembab ya, melembabkan kulit yang kayak musim bedidingnya Malang yang
0: ya, sekarang inilah.
1: Gitu.
0: Ini kan biasanya kalau bahasa Jawanya bekisik ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau dikerok putih gitu. Itu untuk melembabkan itu ya.
1: Iya, untuk melembab. Tapi untuk orang-orang yang memang punya kelainan kulit eksim dan lain-lain, itu kan enggak kayak kita ya yang orang normal cuman kering. Mereka itu keringnya yang sangat menyakitkan kadang-kadang.
0: Oh, ada yang kayak gitu
1: ada,
0: ya?
1: Ada, Pak. Ada yang namanya psoriasis gitu-gitu. Nah, itu untuk meringankannya. Jadi dilembabkan biasanya 2 atau 3 hari gitu sudah agak berkurang.
0: Oh,
1: begitu. Okay. Terus yang ada biru-biru itu
0: kayak
1: sabun.
0: Iya, betul. Sabun benar sabun ya?
1: Iya, betul. Okay. Sabun natural, sabun peppermint gitu. Gitu, Pak.
0: Sabun peppermint. Berarti rasa ada mintnya gitu ya?
1: Iya, ada isi-sisisnya kalau dipakai gitu.
0: Dimut berarti ya?
1: Enggak, Pak. Tapi kalau dimut enggak apa-apa kok, Pak. Aman kok insyaallah.
0: Oke. Okay. Kenapa panjenengan bergerak di bidang ini?
1: Awalnya itu setelah COVID Pak. Jadi awalnya bisnis ini itu di fashion. Jadi jilbab, gamis dan teman-teman. Kemudian era COVID kan pasti ngedrop ya Pak.
0: Ya betul.
1: Kemudian kita pindah di masa COVID itu masker. Nah setelah COVID selesai, masker kita mau pivot balik lagi ke fashion. Kok saingannya sudah banyak sekali. Nah berawal dari kelas online pembuatan sabun natural. Gitu. Nah orang kan pas zaman COVID mereka belajar, kemudian semakin banyak belajar. Nah dari para peserta kelas online natural, mereka malas bikin Pak.
0: Gitu. Padahal udah belajar nih.
1: Udah belajar. Kebanyakan begitu kan ya Pak ya.
0: Sudah belajar. Padahal dapat ilmunya lah ya.
1: Ya malas bikin. Nanya ke kita, jual nggak produknya ini?
0: Oh, ngoten. Padahal mereka itu udah mengetahui cara-cara memproduksinya.
1: Betul.
0: Tapi malah tanya ke jenengan.
1: Kan males ya Pak bikin. kayak saya belajar kue kan males ya, bikin kue kan, mending beli.
0: Bikin aja. Betul, bikin beli. Nah, ya, betul.
1: Natural awalnya dari situ.
0: Oh,
1: gitu. Jadi akhirnya kami memproduksi produk-produk natural yang dulu kami ajarkan. Mm-hmm. Gitu akhirnya lahirnya produk-produk ini.
0: Ini bahannya natural semua.
1: Kalau dibilang 100% natural tidak bisa Pak, karena kalau
0: pasti ada ya bahan kimia untuk
1: pengawetnya
0: gitu. Gitu
1: tapi
0: ya,
1: kalau diklaim 98% natural, insya Allah semua natural.
0: Bahannya apa aja sih?
1: Kalau yang mana Pak?
0: Oh berarti beda-beda.
1: Beda-beda Pak.
0: Oh kirain satu sama gitu enggak ya?
1: Enggak, beda-beda kalau, tergantung produknya.
0: Kalau buat yang sabun mandi itu?
1: Sabun
0: yang
1: mandi,
0: kotak itu?
1: Yang kotak ini sebenarnya kita pernah ingat sabun kondok enggak Pak?
0: Iya betul. Ini zaman aku kecil tuh.
1: Iya betul, sabun kondok itu kan kalau ibu-ibu nyuci tuh langsung putih gitu kan ya gitu. Nah sebenarnya sabun itu kalau yang natural itu bahan awalnya itu dari coconut oil, minyak kelapa Pak.
0: Minyak kelapa.
1: Betul.
0: Itu bisa diminum.
1: Iya.
0: Aku biasanya minum coconut oil.
1: Iya, coconut oil bercampur sama kita bercampur maksudnya kita olah bersama palm oil, sawit, minyak goreng itu. Nah, itu efek pembersihnya bagus banget.
0: Oke.
1: Jadi surfaktan alami. Jadi kalau sabun-sabun kita itu yang pakai merek-merek yang dijual itu kan ada SLS, SLES, deterjen, parfum, bla bla bla itu.
0: Campurannya itu ya.
1: Iya, bahan-bahan kimia itu yang kalau kita pakai secara terus-menerus nanti kan bertumpuk ya Pak ya di itu. Nah, mungkin ada efek yang tidak bagusnya.
0: Okay.
1: Padahal dari bahan natural seperti coconut oil dan palm oil nanti kita tambah-tambahin oil-oil yang lain, misalkan kayak minyak zaitun untuk banyak melembabkan. Nah, akhirnya menjadi sabun ini Pak.
0: Oke. Kalau di atasnya yang sabun tepat yang apa hitam bulat
1: oh,
0: itu.
1: Oh, ini versi kecilnya Relief Balm.
0: Oh, versi kecilnya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Kan males ya Pak bawa gede-gede ini kan, kalau yang kecil itu tiba-tiba kering gitu.
0: Itu tadi saya katanya satu paket tuh ya.
1: Betul.
0: Penggunaannya.
1: Betul.
0: Manfaatnya gimana bisa apa? Jadi satu paket itu.
1: Jadi biasanya kalau sepengalaman kami dari customer itu orang-orang yang punya kulit kering itu mereka biasanya tidak tahan juga dengan sabun-sabun yang komersil. Jadi sabun-sabun yang banyak mengandung bahan kimia. Jadi kalau anak-anak itu kan biasanya sabunnya lebih mild ya.
0: Betul,
1: lebih
0: ya.
1: Itu. Jadi mereka tidak banyak mengandung, tidak terlalu berbusa dan lain-lain. Nah, itu. Jadi perawatannya pakai sabun naturalnya natural. Kalau sudah ada luka, sudah ada kayak kering-keringnya, diolesin sama Relief Balm.
0: Oke, jadi satu paket begitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jadi apa pendengar di sini dari Mbak Farida dan kawan-kawan ini memproduksi produk-produk natural alami ya kan? Ya karena sekarang sudah banyak orang yang sadar kembali ke alam.
1: Betul.
0: Ya karena mudah numpuk ya. Mudah numpuk zat kimia ya. Akhirnya banyak yang kembali ke alam. Nah, sedangkan yang untuk spray itu ya, untuk yang pernah diodoran itu.
1: Iya.
0: Itu ada dua warna ini.
1: Ada dua varian.
0: Berarti ya, dua
1: betul.
0: Varian ya, dua warna.
1: Betul.
0: Yang agak coklat ini?
1: Yang coklat ini namanya unscented atau nggak ada parfum. Gitu, nggak ada parfum.
0: Okay.
1: Jadi mungkin ada orang-orang yang memang tidak tahan parfum.
0: Iya.
1: Gitu, betul. Ada alergi parfum. Jadi dia cuman ibaratnya tidak bau, tapi tidak menimbulkan bau. Jadi untuk menetralisir
0: bau badan tetapi tidak ditutupi dengan parfum.
1: Bau parfum.
0: Oke, nah, normal lah ya.
1: Iya, normal. Itu unscented non parfum istilahnya
0: non-parfum.
1: Gitu. Nah, kalau yang biru itu varian active noir. Baunya itu seger, lebih ke maskulin. Gitu.
0: Cowok berarti maskulin ya?
1: Iya, cowok atau cewek boleh pakai Pak. Kalau yang mau versi kan ada yang flowery, ada lagi varian kita yang flowery kosong hari ini gitu. Nah,
0: berarti banyak variannya nih yang buat apa namanya deodoran ini?
1: Sekarang baru launching 3 Pak.
0: 3.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Yang vanille itu yang lebih ke feminin, active noir yang seger lebih ke maskulin, sama yang non parfum.
0: Oke, nah ini biasanya yang non parfum ya. Saya penasaran yang non parfum. Kalau yang udah ada pengharumnya udah biasa gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya betul.
0: Ini berarti kan menetralisir bau badan.
1: Betul.
0: Tetapi tidak menambahkan aroma yang lain.
1: Betul.
0: Berarti apa yang di apa namanya istilahnya yang dikeluarkan bau dari?
1: Asal tidak beraroma saja Pak.
0: Oh gitu ya.
1: Kadang-kadang kan kita kalau habis panas-panas di luar kan kita suka bilang bau matahari nih.
0: Nah, iya. Gitu. Bau matahari ya.
1: Bau matahari. Kalau kita pas lagi bau matahari disemprot sama parfum, apa semprotan yang misalkan deodoran yang berbau.
0: Biasa, berbau campur.
1: Kan,
0: campur biasanya.
1: Betul, kan jadi pusing ya, pusing.
0: Pak. Betul. Mau bilang iya ke kepala pusing. Apalagi kalau misalnya kita naik bis umum nih.
1: Betul.
0: Campur-campur pusing.
1: Nah,
0: oh, gitu.
1: Iya.
0: Jadi supaya apa namanya? Menghilangkan bau yang nempel ke kita.
1: Betul.
0: Tapi tidak apa ketambahan parfum.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Jadi sebenarnya ini kan kalau deodoran itu kan istilahnya buat ketiak ya, Pak, ya gitu. Tapi kalau kami di natural itu bau bawa yang non parfum ini untuk all. Jadi kalau kita habis dari luar gitu kan kerasa aduh kok kayak bau ya, semprot-semprotin aja, disemprot-semprot-semprot gitu di luar gitu.
0: Gitu. Gitu. Jadi gitu. Bisa dibilang seperti apa namanya shield gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk menangkal bau yang
1: tidak mengeluarkan bau.
0: Juga tidak mengeluarkan bau. Wah, keren banget nih ya.
1: Gitu.
0: Oke, terus yang besar yang buat cuci piring ini ya?
1: Iya, cuci piring.
0: Cuci piring sama buat cuci pakaian bisa atau cuman
1: cuci piring dan cuci baju, Pak, deterjen dan cuci piring itu berbeda kayaknya ya, yang
0: oh iya dua ini beda ya ternyata
1: betul,
0: ya
1: Pak,
0: yang ada yang kuning ini
1: ya.
0: Yang apa yang cuci piring yang sebelah
1: kanan apa kiri ya, Pak?
0: Kanan ya. Sebelah kanan panjenengan ya,
1: betul,
0: kan untuk
1: betul.
0: Kanan apa untuk cuci piring
1: betul.
0: Bedanya untuk cuci piring sama baju apa sih?
1: Kalau
0: kadang-kadang sabun sama aja dong.
1: Kalau teorinya sebenarnya bisa aja, Pak. Semuanya mau pakai, kita cuci baju pakai deterjen cuci piring juga bisa gitu. Cuman biasanya kalau cuci piring itu surfaktannya lebih tinggi. Gitu karena kan lemak-lemak ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Nah, kalau kita aplikasikan ke baju, bajunya itu cepat, istilahnya apa ya?
0: Bulat.
1: Bukan bula ya, rentan gitu loh. Lebih cepat brudul.
0: Nah, brudul, bahasa Jawanya brudul.
1: Ya.
0: Meprul.
1: Nah, betul.
0: Iya, apa namanya? Serat-serat kainnya.
1: Betul.
0: Tidak merawat serat kain,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau deterjen biasanya surfaktannya memang lebih rendah daripada cuci piring. Begitu
0: ya.
1: Iya. Okay, tapi kalau di rumah ada cuci piring deterjennya habis ya dipakai aja, Pak,
0: daripada. Iya, lah aku enggak cuci piring apalagi kalau malam-malam toko pada tutup.
1: Betul. Gitu.
0: Nah, ini kalau misalkan pendengar Perempat ingin mendapatkan produk-produk Panjenengan gimana ini, Bu?
1: Bisa via WA, Pak, di IG kita natural.id atau nanti di situ tercantum WA kita atau bisa langsung WA ke 0851 9456 4550.
0: Oke, jadi bisa langsung menghubungi Panjenengan.
1: Betul.
0: Ini. Nah, kalau saya lihat apa namanya IG-nya di Natural ID ini konsultasi dan order.
1: Betul.
0: Nah, ini konsultasi soal apa aja nih?
1: Jadi sebenarnya di Natural itu kami menawarkan the one stop solution for natural activation gitu ya, Pak, ya. Atau jadi gini, awalnya itu kan kami bikin kelas, kemudian bikin produk gitu. Ternyata banyak para pengusaha-pengusaha yang ingin berjualan produk natural, gitu. Jadi mereka konsultasi, aku tuh mau jualan produk natural yang boleh, misalkan lewat BPOM dan lain-lain, gitu. Bagaimana ya? Nah, itu bisa konsultasi ke kami, gitu. Jadi bagaimana sih? Istilahnya sekarang itu ada maklon. Jadi saya bikin produk ke suatu pabrik kemudian saya jual, begitu. Tapi kami memang mengkhususkan untuk produk natural.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, jadi misalkan ada bapak pengen jualan deo lah gitu. Untuk berjualan di marketplace itu kan harus ada BPOM dan proses pengurusan BPOM, bikin pabrik BPOM itu kan cukup panjang dan melelahkan.
0: Iya, gitu. betul.
1: Nah, begitu. Nah, itu bisa konsultasi ke natural. Aku mau nih produksi deo, kira-kira kalau 1000 pieces, 500 pieces itu berapa ya? Nah, itu kami bisa diajak ngobrol lah, istilahnya begitu. Begitu. Jadi kita tuh mewadahi mulai dari orang belajar, mulai orang butuh, mulai saya mau buka usaha produk natural. Semuanya di
0: dari
1: natural.
0: Dari awal sampai eksekusi terakhir ini
1: betul.
0: Diterima gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, diterima.
0: Diterima gitu kan. Nah, ini kan bahan banyak berarti banyak dari tumbuh-tumbuhan ya.
1: Betul. bukan tumbuh-tumbuhan juga sih Pak. Kalau tawas kan bebatuan ya.
0: Bebatuan, tawas juga. Terus itu apa namanya istilahnya untuk bahan-bahan dari naturalnya sendiri ini susah nggak mencarinya Bu sebelum?
1: Kalau kita mengklaim 100% natural, itu secara regulasi dari pemerintah, kami harus certified natural, Pak. Jadi mulai ibaratnya gini, saya pakai apa ya di sini minyak bunga matahari, sunflower oil gitu. Nah, kalau kami mengklaim 100% natural, itu istilahnya teorinya adalah dari bibit ditanam, tanahnya disiram, itu semuanya harus natural. Betul. Dan tersertifikasi.
0: Iya, enggak boleh pakai pupuk.
1: Betul,
0: ya, tanahnya juga harus gitu ya.
1: Makanya kami tidak bikin 100 natural certified. Tapi tapi kami menggunakan bahan-bahan yang memang tidak tidak berbahan kimia begitu Pak. Karena kan sulit ya Pak ya.
0: Iya, betul. Gitu. Kalau enggak panjenengan sendiri yang mengontrol enggak tahu benar-benar ini natural apa enggak.
1: Jadi kami
0: dari tanah aja udah apa istilahnya bisa dibilang tanah kan orang meremehkan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau menggunakan pupuk, gagal dah.
1: Ya, pupuknya campuran juga gagal juga. Kan agak susah. Jadi kami itu cuma bilang ini natural. Natural itu artinya bahwa kami di bahan baku yang kami beli itu tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Begitu saja sih klaimnya.
0: Klaimnya seperti itu.
1: Begitu,
0: ya.
1: Pak.
0: Dan itu apa namanya sudah bisa istilahnya terwakili gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Dan sudah di-approve oleh BPOM. Begitu, iya.
0: Siap. Nah, apa kalau misalkan untuk ini kan banyak perawatan kulit nih ya.
1: Betul.
0: Kalau untuk yang alergi gitu ada nggak?
1: Alergi itu yang lip balm sama yang sabun natural.
0: Alergi, misalkan ada yang alergi apa aja?
1: Kalau
0: atau harus konsultasi dulu sama jenengan?
1: Enggak sih Pak.
0: Kadang-kadang kalau ada yang alergi dingin, ada yang gitu kan, dingin terus gatel-gatel. Ada yang kayak gitu?
1: Kalau itu harus ke dokter, Pak.
0: Gitu, makanya kan kalau misalnya ada alergi gitu bisa apa menggunakan pelembab atau gimana gitu?
1: Biasanya untuk mengurangi ya, bukan mengobati.
0: Oh, untuk menguranginya.
1: Iya, jadi kan kalau misalkan nih saya alergi udang, misalkan terus habis makan udang tuh merah-merah.
0: Merah bengkak.
1: Nah itu gatel. Terutama untuk anak kecil, kalau yang orang besar, orang dewasa kan kita bisa kontrol, jangan digaruk atau apa.
0: Kalau anak kecil aduh enggak.
1: Ya kalau anak kecil kan pasti rewel.
0: Langsung apa reaksi dia juga.
1: Betul, rewel. Nah, pakai relief balm ini bisa mengurangi kegatelannya. Kegatelannya gimana ya?
0: Rasa gatalnya. Ya.
1: Pengemilihan katanya enggak enak ya.
0: Rasa gatalnya.
1: Betul.
0: Tapi harus tetap apa konsultasi sama
1: dokter
0: ya, kan jangan dibiarkan.
1: Ya, kan penyebabnya kita enggak tahu. Kita kan bagian cuma menguranginya, Bang, gitu. Terus penyebabnya harus
0: harus diketahui juga.
1: Betul,
0: ya. Akar penyakitnya harus diobati.
1: Betul.
0: Oke, jadi pendengar, produk-produk dari Natural ID ini benar-benar bisa apa ya untuk kesehatan juga ya kan, bisa untuk menjaga rasa percaya diri ya. Apalagi yang maaf ya, yang punya BB ya. Bukan berat badan. Yang punya istilahnya biasanya kan kalau ya, jam-jam segini nih.
1: Betul.
0: Habis aktivitas terus kita enggak kerasa ya aktivitas di apalagi di luar ruangan.
1: Betul.
0: Itu tinggi terus ya itu tadi bau badannya.
1: Betul.
0: Menyengat. Nah, ini bisa diatasi bukan cuma buat bau badan aja sebenarnya tapi produk-produk natural ini ya bagus untuk kesehatan gitu kan.
1: Iya,
0: nah,
1: Pak.
0: Oke. Okay, nah, satu lagi saya yang penasaran gini, Panjenengan ini kan dari kelas ya kan, mengajar kan.
1: Betul.
0: Panjenengan mengajar. Berarti kan banyak nih siswanya.
1: Betul.
0: Banyak siswanya. Dari siswa-siswa itu apakah ada yang ikut gabung ke Panjenengan?
1: Gabung menjadi tim.
0: Menjadi tim Panjenengan.
1: Sampai saat ini belum, Pak.
0: Dari siswa semuanya cuman mau menerima manfaat masih tadi ya.
1: Iya.
0: Kenapa kayak gitu?
1: Karena mayoritas memang bukan di area Malang yang ikut kelas, kan kita kelas online ya, Pak.
0: Iya, kalau online kan dari seluruh Indonesia gitu.
1: Betul.
0: Yang di Malang juga enggak ada yang punya apa istilahnya minat untuk gabung di tim jenengan kan?
1: Sepertinya nggak ada tuh Pak. Malah mereka bikin brand sendiri, bikin brand sendiri.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Jadi beli dengan polosan yang nggak ada brand, terus maunya di brand sendiri, maunya gitu.
1: Enggak sih, kalau teman-teman yang memang ke natural untuk bikin brand sendiri, mm-hmm. itu lebih ke konsultasi, mm-hmm. gitu. Jadi aku mm-hmm. mau bikin brand sendiri nih. Mm-hmm. Ada beberapa klien kami mm-hmm. itu yang memang dari peserta kelas online gitu. Kemudian mereka bikin brand sendiri itu kan perlu diskusi ya Pak ya? Perlu diskusi legalitasnya bagaimana, prosesnya, regulasinya dan yang terpenting itu bahan bakunya. Mencari bahan bakunya.
0: Nah, mencari betul. Bahan baku ya karena ya itu tadi bahan bakunya dari tumbuh-tumbuhan.
1: Iya, betul.
0: Ada mungkin dari hewani juga betul. Ya kalau ada
1: gitu. Ada tuh cerita lucu kita peserta itu pingin bikin dari sabun pepaya.
0: Pepaya.
1: Pepaya dari bubur
0: buah,
1: pepaya.
0: Buah pepaya. Oke, dibikin sabun. Gitu. Ini baru denger nih.
1: Mungkin ada tuh Pak yang kalau di supermarket ada yang namanya papaya soap gitu yang warna orange gitu kalau nggak salah gitu. Nah, secara regulasi semua bahan bakunya itu harus dibawa ke kayak lab, namanya ada COA dan MSDS gitu. Nah, untuk kan nggak mungkin ya Pak kalau misalkan jadi sabun pepaya itu harus dalam bentuk serbuk pepaya.
0: Oh, jadi dikeringkan gitu.
1: Harus pepayanya. Gitu dan dalam jumlah besar sehingga bisa dipastikan bahwa ini enggak berubah bentuk enggak. Ya, pokoknya begitulah intinya sih gitu. Nah, ketika dia mau dari beneran bubur pepaya, ya secara membuat sabunnya bisa, tapi ketika kami harus melegalkan itu ke BPOM, enggak ada dokumen pendukungnya. Gitu. Lebih ke gitu sih, lebih ke kalau teman-teman yang peserta itu ingin bikin brand, lebih ke konsultasi, oh kalau begini harus apa gitu.
0: Dari, tapi sebenarnya inovasi atau kreasi dari para peserta ini banyak ya?
1: Banyak Pak, banyak banget malahan.
0: Cuma kadang ya itu tadi terkendala dengan legalitas gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kalau misalkan karena legalitas ini juga kan sangat perlu untuk kepercayaan customer.
1: Betul.
0: Gitu
1: untuk
0: ya.
1: Keamanan customer juga kan ya Pak ya.
0: Benar untuk keamanan customer. Tapi sebenarnya istilahnya tanpa legalitas itu juga sebenarnya alami bagus.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul bagus.
0: Sebenarnya semua bahan-bahan tumbuh-tumbuhan atau hewani atau bebatuan juga bisa kan dibuat. Bahan atau
1: produk-produk
0: yang natural gitu kan sesuai dengan manfaat dari
1: betul.
0: Tumbuhan atau bahan itu ya bisa sebenarnya
1: bisa
0: ya?
1: Asalkan biasanya pasti ada jurnal-jurnalnya ya Pak ya misalnya kayak rumput laut lah atau apalah gitu nah kemudian diproses menjadi produk kemudian kan kita bisa uji lab ya nah ada uji lab itu ada uji stabilitas terutama untuk kosmetik itu nanti ada uji derma apa gitu saya kurang paham untuk itu kan bagian teknis ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa oh sabun ini tuh nggak bikin kulit kering kok. Oh sabun ini tuh aman kok untuk kulit sensitif. Nah itu ada ujinya Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Iya. Dan itu berarti customer juga harus tahu ya kulit saya kering atau berminyak. Kadang nggak. Kulit kuiki opo toh.
1: Kalau bapak-bapak mah antara beda. Misalkan kan kita ada nih produk sabun cuci dalam bentuk sabun cuci piring dalam bentuk
0: batangan.
1: Batangan. Gitu. Jadi
0: itu disangkain buat mandi.
1: Iya. Gitu. Kan bapak-bapak enggak peduli ya mau pokoknya bentuknya kotak aja gitu. Enggak apa-apa Pak jadi bersinar gitu.
0: Bersinar. Nanti lemak jadi Pak ya, Pak gitu kan. Oke, mendengar nanti kita lanjut lagi karena ini sudah waktunya adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kita akan kembali setelah seruan adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Ibu Farida dari naturalid.id yang memberikan atau menawarkan produk-produk natural alami ya, karena kita harus menyayangi diri kita sendiri ya Bu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul Pak.
1: Dengan menggunakan tentunya produk-produk alami. Kalau bahan-bahan kimia nanti pasti ada efek samping yang ya mungkin apa ya, nggak terasa Bu ya, efek Betul. Sampingnya nggak terasa, tapi kalau udah usia 40 ke atas pasti udah terasa banget perubahan
2: pengalaman ya Pak.
1: Ya karena namanya hormon, namanya sel kan pasti ada penyusutan ya kan, nggak sesehat waktu masih betul, muda dulu. Betul, nah sekarang yang dicari itu memang produk-produk natural.
2: Betul.
1: Produk-produk alami. Dan di naturalid.id ini menawarkan produk-produk yang alami, yang natural untuk pendengar semuanya.
2: Betul.
1: Bisa diulangi lagi nih, ada apa aja yang panjenengan produksi ini Bu?
2: Kita ada deodoran, mm-hmm. ada deterjen, cuci mm-hmm. piring dan cuci baju, mm-hmm. kemudian ada sabun natural, peppermint, mm-hmm. gitu. Kemudian ada relief balm, jadi balm untuk mengurangi mengatasi kulit kering, mm-hmm. eksim, psoriasis, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Sekarang baru ini Pak produknya.
1: Gitu.
2: Semoga
1: ya.
2: ke depan makin banyak produk-produk
1: karena
2: baru lagi.
1: Karena sebenarnya kalau kita lihat produk-produk untuk perawatan,
2: betul,
1: itu banyak. Ya kan?
2: Iya betul.
1: Pasti banyak macamnya ya.
2: Betul.
1: Dari yang apa dasar sampai
2: apa make up-nya
1: gitu.
2: Bingung ya Pak.
1: Tapi kalau misalkan menggunakan yang natural gitu, yang alami, pasti kan bagus juga ya untuk tubuh kita ya, untuk kulit lah ya.
2: Betul. Sebenarnya investasi jangka panjang ya Pak ya. Karena ya namanya saya marketingnya, saya pakai dulu dong Pak sebelum orang lain pakai.
1: Betul.
2: Ya. Nah, dulu waktu saya pakai sabun non natural, mm-hmm. gitu, saya suka pakai sabun cair atau sabun batang. Mm-hmm. Kalau musim dingin gini, mm-hmm. kulit saya pasti kering banget yang sampai perih. Rasanya itu perih.
1: Enggak cuman berkisi aja gitu, enggak.
2: Perih. Jadi kayak cekik gitu. Dan kemudian saya suka banget pakai hand body.
1: Mm-hmm. Jadi untuk melembabkan
2: ya,
1: gitu ya.
2: Mau mandi, habis keluar, pokoknya suka banget sama hand body gitu. Nah,
1: cepet kan lembabnya?
2: Betul gitu. Tapi sebenarnya kan kayak ibaratnya pohon enggak mm-hmm. sehat dari dalam.
1: Mm-hmm. Cuman gitu. Disiram aja.
2: Ya. Jadi mengasati masalah dengan masalah gitu sebenarnya. Nah, kemudian saya mulai pakai sabun natural mm-hmm. gitu.
1: Terus bedanya apa rasanya?
2: Bedanya itu kulitnya natural alami, lembab kayak zaman saya belum kenal skincare. Gitu. Jadi kayak zaman anak-anak kecil itu kan kulitnya lembab ya Pak ya. Adik gitu kan. Kulitnya itu kayak kalau bayi itu mempul gitu. Gitu. Padahal kan mereka enggak pakai skincare.
1: Enggak pakai apa-apa ya.
2: Betul. Mereka kan cuma mandi
1: tubuh gitu ya.
2: Betul. Jadi kan skin barrier-nya terjaga. Nah, sejak itu, sejak memakai sabun natural, saya udah lepas hand body. Gitu. Jadi lebih hemat Pak.
1: di perekonomian juga ya, lebih
2: ramah kantong itu sih. Lebih ke ini kalau sabun natural. Kalau yang lain, kalau deodoran itu sebenarnya deodoran kami itu tetap orang kalau keringetan tetap keringetan gitu. Karena kan keringat itu sebenarnya mekanisme alami tubuh untuk mendinginkan. Nah kalau deodoran yang perspiran itu apa, kalender keringat kita dikecilin Pak, jadi nggak berkeringat, jadi badan kita panas
1: tapi nggak keluar,
2: keringatnya. Nah kemudian biasanya
1: itu efeknya apa tuh Bu, kalau misalkan kayak gitu kan keringat ini kan harus dikeluarkan.
2: Betul.
1: Ya kalau nggak keluar keringat itu,
2: kalau jurnal ilmiahnya bisa jadi dia menjadi kayak penumpukan, jadi ada sumbatan.
1: Oke. Okay.
2: Itu kalau terus menerus bisa jadi ada tumor atau apa. Okay. Tapi wallah alam ya Pak ya, gitu. Nah produk-produk perspiran yang di pasaran itu kan sudah ada BPOM-nya, pasti kadarnya sudah sesuai dengan ini. Cuman kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Kalau deodoran alami itu biasanya kayak cuman menetralisir keringat itu kan banyak bakteri yang menyebabkan bau.
1: Iya.
2: Nah dia keringatnya tetap, tapi air keringatnya itu dibikin nggak berbau. gitu.
1: Iya. Jadi nggak, bukan menekan atau apa, tidak boleh keluar nih keringatnya, enggak ya, tetap keringatnya ya, keluar.
2: Keringatnya keluar, tapi karena keringat itu mekanisme tubuh untuk mendinginkan, tapi dia kan ada bakteri penyebab baunya.
1: Iya,
2: nah, bakteri itu yang di, dimatikan agar dia tidak menimbulkan bau.
1: Oh, gitu.
2: Yang menjadi masalah adalah ada beberapa orang yang memang produksi keringatnya melebihi normal, Pak. Jadi kan ada itu namanya apa? Burket atau apa? Nah, itu terutama untuk anak-anak abiki.
1: Oke, okay. Gitu. Saya kalau keringetan melebihi normal kalau makan pedas.
2: Nah.
1: Emang udah keringetan gitu ya.
2: Yeah.
1: Ini kerja malah gak keringetan, tapi kalau gitu ya.
2: Yeah.
1: Jadi yang namanya keringat itu ya harus dikeluarkan berarti ya.
2: Karena sesuai fitrahnya.
1: Jangan sampai ditekan. Ya.
2: Betul.
1: Ya anggapnya yang namanya suatu kotoran kan harus dikeluarkan.
2: Betul.
1: Jangan disimpan.
2: Nah, deodoran ini ya memang untuk menetralisir yang dia tidak antipespiran, jadi tidak mengurangi keringat, tapi dia menetralisir bau yang disebabkan oleh keringat. Gitu. Prinsipnya seperti itu.
1: Prinsipnya seperti itu. Betul. Keringatnya tetap ya kan.
2: Keringatnya keluar. Tetap.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau biasanya nih, maaf ya.
2: Ya.
1: Saya kurang gitu paham juga kan. Kalau saya pernah menggunakan kayak roll on gitu.
2: Betul.
1: Kan. Lengket. Ya. Enak rasanya gitu kan. Oh, apa sih kan gitu. Ini menyebabkan lengket apa enggak tuh?
2: Enggak, Pak, kan spray gitu. Ya, kayak air.
1: Oh, spray gitu ya. Betul. Oke. Kalau yang roll on kan enggak kan?
2: Iya, kan dia balm. Iya, kayak gel gitu kan,
1: balm.
2: Gitu. Ada memang ada oilnya gitu. Gitu. Jadi memang ada kesan kayak ada lapisan gitu.
1: Iya, kayak ya itu tadi mungkin ditekan tuh ya. Supaya ini coba matu gue kan gitu. Rasanya kayak enak. Oke, jadi ini spray apa istilahnya cair gitu kan. Jadi untuk aktivitas juga nyaman pasti ya.
2: Betul.
1: Enggak ya itu tadi. Kadang-kadang kalau kita enggak nyaman kan rasanya mau aktivitas enggak pede malah.
2: Betul gitu. Nah, dicoba, Pak. Kayak tahu. Dicoba enak apa enggak sih pakai natural gitu.
1: Gitu. Tapi kalau misalkan ini di toko-toko sudah ada atau harus ke Panjenengan aja untuk
2: kita ada marketplace-nya di Shopee, kita ada namanya Natural Alami, di TikTok kita Natural ID, TikTok sama Tokped Natural ID.
1: Oke, jadi pendengar tinggal klik aja sekarang udah zaman modern ya kan. Di rumah udah bisa untuk berbelanja.
2: Betul.
1: Ya kan? Dan dikirim ke rumah pasti langsung.
2: Betul, Pak. Betul, betul. Okay.
1: Dan kalau misalkan mau pengintip medsosnya ada Instagram ya.
2: Betul, ada Instagram, ada website. Di website dia ada natural.id, Instagram natural ID, enggak pakai dot, natural ID, marketplace akunnya natural alami. Gitu. Kalau di TikTok sama Tokped di natural ID.
1: Untuk kelas masih ada?
2: Kelas saat ini karena kami sekarang fokus ke
1: produksi.
2: Jadi pabrik kami, Pak, lagi masih proses halal. Jadi teman-teman yang menjadi narasumber kelas terpaksa di stop dulu untuk bulan-bulan ini, tidak ada kelas gitu.
1: Jadi untuk apa namanya mengejar ini ya.
2: Iya, mutasi dia ya, untuk menuntaskan.
1: Tapi kalau misalkan ini sudah selesai, sudah kelar, kelas akan dibuka kembali gitu.
2: Betul, kelas nanti kita lihat kondisinya, Pak. Jadi memang karena kita banyak layanan dan kami membuat tim seramping mungkin, jadi menggunakan skala prioritas saat ini.
1: Oh, betul. Ya.
2: Betul. Okay.
1: Nah, pada waktu Panjenengan dulu buka kelas itu semua diajarkan, maksudnya semua produk ini atau hanya beberapa aja?
2: Jadi waktu itu kelas kita ada 3 level, Pak. Kelas basic, terus kelas advance, terus ada lagi kelas advance 101 gitu. Jadi kalau kelas advance yang semi private itu 4-5 orang itu diajarin dari A sampai Z cara bikin produk natural, cara nyampur minyak lah, cara nyampur itulah gitu. Tapi kalau kelas basic itu khusus, misalkan saya bikin kelas khusus bikin sabun natural kopi. Gitu. Ya udah yang itu aja yang diajarkan.
1: Begitu.
2: Tapi kalau kelas advance yang semi private 4-5 orang, biasanya sampai maksimal 10 orang, itu offline hand on bikin sabun.
1: Langsung ya, kan, langsung praktek gitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke, okay. Yang single one on one single.
2: One on one single. Kalau one on one single itu biasanya
1: privat di berdiri.
2: Privat benar-benar privat itu biasanya untuk brand owner. Jadi ada orang-orang yang memang ingin membuat jualan produk natural. Nah, itu mereka minta private benar-benar spesifik kelasnya. Biasa harian, misalkan dia mau saya khusus bikin deterjen gitu. Saya khusus bikin, kan produk natural banyak ya, Pak ya. Sabun aja banyak variannya.
1: Banyak variannya, betul.
2: Ada yang pakai susu, ada yang pakai madu, ada yang pakai kopi, ada yang pakai itu kan.
1: Makanya itu semua barang yang alami itu bisa dibikin bahan gitu ya.
2: Iya, gitu.
1: Tapi kembali lagi jangan sampai nanti di tengah jalan berubah pikiran ya. Kadang-kadang kan gitu kan. Kadang-kadang sekarang bikin susu, habis itu bosen lah bikinin kopi.
2: Nah,
1: tapi susunya ditinggal padahal dicari orang.
2: Betul.
1: Jadi istilahnya harus tetap konsisten gitu. Betul. Juga ya.
2: Tapi sebenarnya kalau ibu rumah tangga itu kan kalau dia belajar bikin sabun kan cukup bikin sabun untuk seluruh keluarga aja, Pak. Kan bikin sabun itu satu batch itu bisa dia bisa bikin 50 sabun. Kan dia bisa bikin untuk dia keluarganya dia aja.
1: Iya, untuk konsumsi sendiri.
2: Konsumsi gitu sendiri kan. Dan sabun natural itu kan bisa kita atur resepnya. Ibaratnya ibunya biasa masakan di rumah, ya, sekarang dia bikin
1: bumbunya kasarannya, raciannya bisa tergantung yang buat gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, gitu. Pendengar. Wah, ini banyak ilmu juga nih. Bukan cuman menawarkan produk, ternyata Panjenengan dan tim ini juga menawarkan ilmu kepada masyarakat.
2: Ya.
1: Dan informasi yang penting sekali, kembali lagi, kesehatan ini adalah investasi jangka panjang.
2: Betul.
1: Jangan sampai nanti kita rugi di usia-usia udah tua kita. Ya kan.
2: Betul,
1: ngomong
2: Pak.
1: Tua gak enak. Jadi ya kembali lagi, kita mungkin dari muda udah banyak mengkonsumsi produk-produk yang enggak natural, produk-produk kimia. Sekarang Mbak Farida memperkenalkan produk-produk yang natural. Mari kita gunakan produk natural ini karena ya manfaatnya untuk kita sendiri sebenarnya kan. Ini dari usia berapa aja boleh nih? Dari kecil boleh nggak?
2: Kalau yang balm boleh, Pak. Dari bayi boleh.
1: Oh,
2: yang
1: gitu.
2: Balm. Yang jadi kan anak-anak itu kadang-kadang ruam popok ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Nah itu buat mengurangi bisa pakai relief balm. Gitu. Anak gitu. Saya pakai yang relief balm. Kalau dia ruam popok atau kemerahan.
1: Iya, biasanya kemerahan.
2: Iya, gitu kan nggak nyaman ya, Pak, buat anak-anak.
1: Iya.
2: Itu dia pakai relief balm karena isinya kalendula oil.
1: Jadi, kalendula apa itu?
2: Kalendula itu biasanya kalau yang di merek-merek P bintang-bintang itu dipakai juga yang warna kuning itu yang balm yang untuk diaper ras gitu. Kalau deodoran itu kan
1: anak SMP ya, usia SMP SD belum kenal tuh.
2: Betul. Deodoran itu bisa dipakai
1: remaja. Mulai remaja.
2: Kalau sabun yang peppermint itu juga remaja, Pak. Sekarang dia ada efek semeriwingnya kalau buat anak-anak kan kepanasan ya.
1: Iya betul. Ya.
2: Nanti kita
1: ya.
2: Kalau keluar lagi sup natural yang kalendula juga bisa dipakai untuk anak-anak untuk sensitive skin. Gitu. Tapi sekarang yang saya bawa itu peppermint ya buat remaja-remaja yang bau itu. Jadi dia pulang terutama untuk yang jerawat punggung.
1: Jerawat?
2: Punggung. Kan ada ya, Pak, orang yang jerawatan punggung.
1: Ada, saya dulu SMA dulu waktu itu.
2: Iya.
1: Di sini di punggung.
2: Iya, betul.
1: Aku malah seneng. Soalnya enggak di sini. Udah enggak di muka, udah. Aku mikir, "Nah, udah lari dia ke punggung dah. Biarin dah bodo amat gitu."
2: Nah, itu untuk peppermint soap itu bagus untuk jerawat yang di luar muka.
1: Iya. Dulu waktu kelas 1, kelas 2 kan di muka nih. Kelas 3 hilang, tapi ke punggung gitu kan. Kan gak ada yang tahu.
2: Iya. Tapi kan sakit, Pak.
1: Oh, bener ya.
2: Kayak bisul gitu.
1: Iya, gede-gede gitu
2: juga. Iya.
1: Oke, jadi bisa untuk jerawat punggung dulu ya?
2: Mengurangi sih, Pak, gitu karena kan ada efek peppermintnya, efek antiseptiknya, gitu.
1: Oke.
2: Kalau deterjen, karena dia tidak mengandung SLS, SLES sebenarnya dipakai untuk semua nggak apa-apa. Cuman rekomendasinya ada biasanya untuk baju-baju bayi yang memang anaknya itu sensitif sekali dengan bahan kimia. Ada anak-anak yang memang seperti itu, Pak.
1: Gitu,
2: bayi-bayi ada anak-anak itu yang memang punya alergi seperti itu. Jadi kalau dia pakai dicuci dengan bahan yang mengandung kimia, dia nanti merah-merah kulitnya.
1: Padahal kan ya istilahnya kan pakaian dari pakaian.
2: Iya, dari pakaian.
1: dari habis dicucian terus otomatis dibilas kan tuh.
2: Iya,
1: iya.
2: Iya
1: kan?
2: Iya, jadi
1: tapi bisa ya, bisa. Maksudnya
2: bisa.
1: Kalau kena alergi itu juga bisa,
2: bisa. Gitu. Jadi kita bersyukur Pak yang bukan orang alergian itu, kalau alergi itu aduh repot.
1: Iya, memang kalau alergi itu ada sesuatu yang khusus ya kan.
2: Betul.
1: Perlakuan khusus yang apa namanya? Kadang kalau kita enggak tahu ya kita biarkan kan gitu.
2: Betul. Sebenarnya natural ini salah satu kampanye kami itu sebenarnya affordable natural. Jadi biasanya produk-produk natural itu kan secara harga cukup mahal. Gitu. Jadi kayaknya gitu kalau yang tim mendang-mending itu enggak apa-apa deh pakai yang kimia.
1: Tim mendang-mending.
2: Gitu Pak, tim mendang-mending itu biasanya suka. Nah, kami ingin salah satu visi kami kebaikan alam untuk keluarga Indonesia gitu. Jadi kami pengen bikin produk natural yang gak mahal-mahal tapi terjangkau. Juga gak murah-murah banget karena memang bahan-bahan naturalnya kan memang dari sananya cukup mahal. Gitu. Jadi itu salah satu visi besar kami gitu. Ingin affordable natural dan yang memberikan kebaikan. Ini loh, ya kamu pakai bahan natural aja, gak usah ribet-ribet gitu.
1: Oke, dan ya mungkin ada perbedaan harga lah.
2: Betul.
1: Ya dari yang biasa yang
2: Betul.
1: Menggunakan bahan kimia dengan natural, karena manfaatnya juga berbeda pastinya.
2: Betul.
1: Ya seperti semua pasti ada perbedaan lah.
2: Ya.
1: Cari wong Jawa ono rupo ono.
2: Betul, kan.
1: Pak. Tapi yang penting manfaatnya.
2: Betul.
1: Jangan apalagi jangka panjangnya.
2: Betul.
1: Ya kan. Dan ini untuk kita dan keluarga.
2: Betul.
1: Kalau kita kurang perhatian sama diri sendiri, gimana perhatian sama orang lain sih? Oke, Bu Farida, di sesi terakhir ini udah hampir jam 12, mungkin mau mempromokan produk Panjenengan kepada pendengar. Silakan Ibu.
2: Oke, teman-teman, kalau yang ingin mencoba produk deodoran natural, kita ada paket hematnya, Pak. Jadi satuannya itu Rp29.000, tapi beli lebih banyak itu kita bisa lebih murah di Rp19.000 gitu. Tergantung jumlahnya banyaknya. Jadi beli teman-teman. Nah, sedangkan yang paket relief balm yang satu ini, Pak, yang ini tuh cuma Rp29.000 gitu. Jadi dapat sabun natural, dapat relief balm gitu. Kalau cocok baru beli yang besar.
1: Yang besar.
2: Nah, gitu. Gitu.
1: Jadi bisa buat percobaan enggak apa-apa gitu ya.
2: Sabun naturalnya ini juga bisa gitu. Jadi ini dia ada versi besarnya.
1: Oh gitu. Enggak ya, cuma satu, enggak cuma satu apa namanya ukuran itu ya.
2: Ini kan 50 gram. Jadi kita ada yang versi 100 gramnya.
1: Dua kali lipatnya.
2: Betul. Okay. Gitu. Jadi kalau ingin harganya yang lebih affordable, ordernya via WA. Di Instagram kita ada nomor WA-nya gitu. Kalau di marketplace pasti bedanya harganya beda. Begitu.
1: Dan sekali lagi produk-produk ini menggunakan bahan-bahan natural.
2: Betul.
1: Baik untuk kesehatan kita, apalagi untuk investasi jangka panjang.
2: Betul.
1: Bagus sekali tentunya ya. Oke, terima kasih Mbak Farida.
2: Sama-sama,
1: semoga sukses
2: Pak.
1: Selalu.
2: Amin.
1: Untuk usahanya dan apa tim tetap solid ya kan, tetap mempertahankan nih sisi natural, sisi alaminya.
2: Betul,
1: jangan sampai nanti apa namanya berpindah menjadi yang tidak alami. Padahal ya sesuatu yang alami ini yang dicari-cari sama customer tentunya ya.
2: Terima kasih Pak.
1: Dan memiliki manfaat yang sangat besar.
2: Baik.
1: Oke, terima kasih Mbak Farida dan pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai di sini acara Jagong UMKM kita di kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

10 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Sada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau ya, Mas Jordan ya, pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Jo, kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oh, oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mamu Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur suwun. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Gitu. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh dikasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895-0144-1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call gak boleh Bang Jo ya?
2: Jangan, ntar gak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA ya, atau telepon? WA. WA-nya di
4: 0895-0144-1066.
3: Itu untuk nomor WA-nya mau?
4: 0895-0144-1066.
3: 0144-1066. Iya. Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang Jo. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya yang ada di RRI Pro 4 Jakarta dan juga Salam rahayu, sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya,
3: biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betaljemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu.
3: Bermula
4: dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya, artinya?
4: Ya, memperingati bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, Mo. Kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo. Kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk dan selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya Mo ya?
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya Mo ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: kalau gitu. Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga ada film Satu Suro kan
4: ada,
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda, bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia ini.
3: Oke, berarti lebih ke hayo refleksi diri gitu Mo ya. Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu Mo ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti suro ini Mo?
4: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke. Okay.
4: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Itu hampir sama. Sama-sama gitu. Inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
3: masuk logika ya.
4: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pintar, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
3: tahu.
4: Iya,
3: itu siapa yang bikinmu?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di
3: Jogja tuh, dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Mas.
4: Ya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau ditelusurin. Tapi menarik sih, mau kalau kita ngomongin anak muda yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, kadang-kadang sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya kan orang Indonesia ada tuh yang di sana. Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih. Ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksi ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksoro dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ketik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul,
1: kalau
2: misal
1: voice note
2: aja.
1: Iya.
2: Iya. Sudah ada telepon? Kita nunggu. Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Oke, okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja ya. Sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa
2: ya? Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan. Talaksa apa nih saya baca nih?
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ininya, bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, siapa nasumnya nasumnya?
1: Ada. Masih ya, ada Bang Leman.
3: Belum, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini, masalah satu surat itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, karena itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah bacakan dia tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal satu surat itu pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih mas.
2: Baik.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay. Boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Okay.
2: Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya tuh soal memaknai sura untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman
4: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lembang. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Kalender Saka ya. Iya.
4: Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 itu loh, dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Ya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu, hitung dan petung gitu. Sehingga hitung, dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung tuh arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi.
4: Iya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya pesan tadi
1: Jogja? Mas Jordan.
5: Oh, Mas Jordan.
1: Jordan.
5: Mas Jordan sama Romo ya.
1: Soalnya
5: salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Mua Romo. Romo.
1: Cegu, punten, kan, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Kalau lagi ini kan nggak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, happy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih Romo ya. Temanya benar enggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya, betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
5: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surabaya itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun batang ada ya jamasan pusaka. Nah, itu kalau anak muda terus terang banyak yang nggak tahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya. Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lamaran ya, gimana itu masa depan Indonesia itu dalam politik ekonomi, biasanya kan ada itu kayak ada yang waskita gitu dalam bulan suruh. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Iya. Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
2: membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya.
4: Jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud.
4: Iya.
2: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi.
4: Iya.
2: Dan hati ya.
4: Iya.
2: Oke. Begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Masa gak boleh?
2: Oke. Biar ini nih. Gak tampakkan nanti. Oke. Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh. Silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang ke Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
7: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
7: Menyapa Jakarta dulu, Jojo di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
7: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu? Apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Okay.
7: Mas Jordan dan
1: Jo Sri,
7: terima kasih. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri
4: ada,
2: gitu ya.
4: Oh, ya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke. Okay, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko gampang sekali
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya.
1: Oke.
2: Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, kalau mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penurunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti, apa? Misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo. Tetapi malah gak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Dari Jogja yang masuk.
2: Salam dari Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Pak Jogja dan Rupa Jakarta.
2: Inci.
1: Siang.
8: Kula Ibu Umi saking Bukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
8: Reso dateng Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun preso kula.
2: Siap. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, okay. Ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
2: Yeah.
4: Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Oke.
4: Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada, gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan. Tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi,
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker. Okay,
4: mengeker
2: ya. Mengeker ya.
4: Itu nek, itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Okay.
4: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ragelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Ini mungkin ada istilah juga, orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu, di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname sampai. Ya. Bu, ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja dia bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau misal gitu, sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan. Salah ya.
2: Satu favoritnya Bang Jo tuh.
1: Iya. Sate kulit buat dibubur.
2: Oke. Okay. Nah ini nggak terasa udah hampir.
1: Iya betul. Nih Bang Jo. Udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
2: Boleh. Ya. Silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto Batok Bolu Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, ya. Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh nge-camp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
2: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 671 79.
4: Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
2: Terima kasih Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Bang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRI ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual RRI, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

0: Kupas Jam Sekawan Ulas.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dikenal dengan bumi serasan cekate yang memiliki tradisi unik seni pertunjukan senjang, yaitu seni tutur berupa syair yang disampaikan dengan irama khas sebagai sarana komunikasi dan hiburan. Selain budayanya, Musi Banyuasin juga dikenal dengan kekayaan Sungai Musi yang masih membentang luas. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Musi Banyuasin. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasal.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Danau Eulalia merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Musi, Banyuasin, menawarkan pesona danau berbentuk tapal kuda dengan pemandangan perairan tenang dan dikelilingi pepohonan hijau yang masih sangat alami. Anda juga dapat menikmati udara yang sejuk dan pemandangan matahari terbenam yang sangat mempesona di tepi danau.

Makanan khas Kabupaten Banyuasin, salah satunya adalah bedo. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dari olahan ikan sungai yang difermentasi secara tradisional sehingga memiliki cita rasa asam gurih yang sangat tajam. Berbeda dengan lauk pada umumnya, bedo khas Muba biasanya ditumis dengan banyak cabai dan irisan bawang sehingga sangat nikmat disantap bersama nasi hangat.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos. Tenang aja.
0: Helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah deket ini juga. Polisi juga gak ada kan. Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

Oleh-oleh khas Kabupaten Musi Banyu Asin, salah satunya adalah Gambo Muba. Produk ini menjadi kebanggaan daerah ini karena merupakan kain tenun jumputan yang menggunakan pewarna alami dari limbah ketak gambir. Kabupaten Musi Banyu Asin juga terkenal dengan kreativitas warganya dalam mengolah potensi alam sehingga menjadikannya pengrajin tangan yang bernilai seni tinggi.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: yang terdampak longsor. Dan saat ini mereka melakukan survei lokasi dampak longsor sekaligus meninjau rencana pekerjaan lapen pada ruas jalan Talang Sukojodo. Menurutnya, survei ini juga dibarengi dengan koordinasi bersama dengan Kepala Desa Tumpuk Renteng Ainul Yakin untuk memastikan rencana pekerjaan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, UPT juga melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Jeru terkait dengan rencana penutupan lubang pada ruas jalan di sepanjang Talang Suko yang berada di wilayah Desa Jeru, Kecamatan Turen. Bambang menjelaskan kondisi pada sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang ini akan ditangani lewat pekerjaan lapen sebagai upaya menjaga kelancaran mobilitas warga dan distribusi barang. Demikian Porto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Katen Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya, barengan sama Mbak Yaya nih di sore hari ini di program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik aja. Kalau kata Mas Taufik tuh goyang senggol. Aku tuh kayak bingung gitu ya. Caranya tuh gimana kok bisa lancar gitu ya lalalalanya itu. Aduh, aku masih belajar ya pendengar. Jadi mungkin nanti agak-agak 2 bulan 3 bulan kemudian kalau udah lancar baru aku menggunakan goyang senggol ala Mas Taufik ya. Oke deh, di goyang senggol kali ini sudah ada yang gabungan, jadi langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum terjawab ya ternyata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, goyang senggol makin digoyang makin asik. Aku pun gak bisa itu kak, goyang senggol alanya Mas Taufik Miss pun susah.
0: Iya kan, betul. Sama saya juga. Ini gimana caranya?
1: Lebih
0: coba
1: gampang,
0: ya.
1: lebih gampang goyang senggol alanya Budi Mei. Goyang senggol
0: Iya deh. Kalau
1: Mas Taufik
0: juga
1: itu, kalau Mas Taufik itu gambarnya begini. Lidahnya digoyang, goyang senggol gitu. Bisa susah.
0: Emang
1: sakit,
0: definisi
1: lidahnya capek.
0: Definisi lidah bergoyang ya.
1: Jadi lebih enak goyang senggol atau goyang senggol aja lah. Masing-masing penyiar dengan versi masing-masing ya.
0: Iya, oke, siap.
1: Masing-masing Pak penyiar dengan versinya masing-masing.
0: Mantap, oke deh. Ini Pak
1: kan
0: Suranto
1: harus sama kan ya?
0: Betul sekali.
1: Kan pastinya setiap penyiar punya style masing-masing. Punya style beda-beda kan nggak harus ragam toh.
0: Betul. Oke. Ini Pak Suranto gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya hari ini sehat Mbak Yaya. Baru selesai minum kopi ini tadi.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini panas ya?
0: Betul.
1: Sudah panas. Sebulan panas ya, tapi kalau dari sore sampai dingin Pak. Kalau dari sore sampai pagi dingin ya. Sudah benar-benar sempurna kemarau-nya ya.
0: Iya.
1: Kalau kemarin Mei, April, Maret masih hujan terus kan? Berjam-jam sampai malam. Kalau sekarang sudah benar-benar perfect, sempurna kemarau-nya. Dry season kemarau ya.
0: Okay.
1: Dan kalau kemarin rainy season ya, sekarang dry season.
0: Itu dia. Jadi
1: ini bahasa
0: emang
1: apa ya?
0: Emang ini apa namanya? Adil gitu ya. Kalau siang panas banget, kalau sore ke malam hawanya agak dingin. Kalau pagi juga dingin loh ini Pak Suranto.
1: Betul sekali. Yang penting hati nggak boleh panas ya. Apalagi ada RRI kan yang selalu bikin hati adem ya. Walaupun katanya harga Pertamax naik ya.
0: Udah nggak usah dipikir ya, dibikin happy aja sambil dangdutan.
1: Dibikin happy dan semoga ekonomi pulih gitu ya.
0: Amin ya. Pokoknya selalu berdoa ya Pak Suranto ya.
1: Iya betul sekali Mbak Yaya. Salam ya beberapa ya. Untuk Pak Aris yang ada di Batu, untuk Mas Rendra di Jember, untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung, untuk Bunda Riatin, untuk Pak Ismoyo dan untuk semua pendengar pecinta acara goyang senggol yang makin digoyang makin asik ya.
0: Iya.
1: Dan yang terakhir untuk Mbak Yaya dan teman-teman yang bertugas di situ, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Siap.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada Pak Suranto ya baru saja ini bergabung menemani kita semuanya di sore hari ini tentunya. Dan seperti biasa ya Pak Suranto ini hanya titip salam aja, tapi tidak request lagu ya. Ya udah enggak apa-apa. Mungkin lagunya nanti lagu bebas gitu ya. Kita yang milih kali ya. Oke deh, tenang aja, nanti akan kami pilihkan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya. Kemudian kita cek di WhatsApp apakah ada yang bergabung. Oh, belum ada ternyata. Oke deh, kalau gitu pokoknya saya tunggu bagi Anda semuanya yang mau gabungan, mau request lagu di Goyang Senggol lalalala edisi di hari ini ya. Kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bagian yang mau gabungan silakan langsung aja gabungan via telepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Nah, kali ini ada lagi yang bergabung ya. Ada Sobat Batu ya. Kalau orang Malang bilangnya bukan Kota Batu, tapi Kota Batu ya, ada M di depan nih. Ya wes, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol lalalala.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin digoyang makin asik, Mbak Yuya ya.
0: Iya, makin digoyang makin asik, makin enak. Pol. Gimana kabarnya Mas Faris hari ini?
2: Kabarnya semangat, seneng sekali.
0: Alhamdulillah, seneng.
2: Bisa
0: kenapa?
2: Bisa ketemu Mbak Yaya lagi.
0: Alhamdulillah, setelah sekian lama ya. Saya itu juga baru sadar, loh, aku itu udah lama banget gak ini ya, gak mandu loh, acara
2: dangdut. Sama tadi di ini, di rasani Mas Rendra tadi di Jember.
0: Mas Rendra,
2: orangnya barusan telepon-teleponan aku, katanya kok lama gak kedengeran suaranya Mbak Yaya. Oh ya, berarti lagi libur paling Mas Rendra.
0: Iya, gitu. Ini kebanyakan atau seringnya itu memang ini siarannya itu di jam siang, jam 10 betul, sampai jam 3.
2: Nah, tadi yang jam 10 tadi Mas Ganteng tadi ya.
0: Iya, Mas Aji. Makanya hari ini saya sore, Mas Faris.
2: Sekarang Mas Gantengnya sudah pulang ya.
0: Sudah pulang, betul sekali.
2: Iya, tapi sama Akila ya tadi ya. Anaknya diajak ke situ tadi ya.
0: Oh iya dong. Wah, jadinya rame ya, ada bocil. Iya. Ada si bocil tadi.
2: Biasanya si bocilnya sambil apa? Mainan HP gitu.
0: Ya. Waduh, cek apa le Mas Faris iki ya.
2: Sambil ngancani.
0: Nah, ayai siaran. Aku curiga selama ini Mas Faris itu ada di dekat studio ya. Kok tahu semuanya gitu.
2: Wis ngono tambah semakin kepo nih nang Mas Bagas iki piye.
0: Waduh.
2: Senengnya Mas Bagas iku tak apa kepoin di Instagram RRI kok wake banget ya Mbak Yaya ya. Dan sampai-sampainya aku tuh bingung kisih jenenge kisih ndi. Saking jenenge Bagas iki Bagas Tri Sasongko. Marang ono anak Bagas Wicaksono apa siapa, pokoknya akeh ada tiga tadi kayaknya Mbak Yaya.
0: Waduh, emangnya namanya
2: oh, Ardiansyah. Oh, Bagas Ardiansyah. Terus ada lagi Bagas Octavian. Lagi sing bener sing.
0: Ayo yang mana, ayo tebak-tebakan.
2: Aku sampai kepo ke Mbak Riza tadi di Pro 1. Enggak tahu tadi belum tak lihat dijawab apa belum sama Mbak Riza. Gitu loh Mbak Yaya, aku sampai jadi kepo gitu ya.
0: Lah, nggih niku saking kepo ngefans berat nggih.
2: Nggih kali Mas Bagas nggih.
0: Oke.
2: Nggih kapan-kapan Mas Bagas sih sampean anu ya, sampean ajak siaran iki ni.
0: Oh, nggih, insyaallah.
2: Insyaallah. Ya. Iya, lek pas ketepaan wong isuk pas dinas ketepaan ya.
0: Nggih.
2: Nggih pas Mbak Yaya siaran warung gal wong iki melarisi dodolane Mbak Yaya.
0: Nggih
2: niku. Nggih, mugi-mugi poron nggih tiange Mbak Yaya.
0: Amin, nggih niku. Karena kalau misalkan ditinggalkan mriki kan warung ten sebelah niku bingung nanti kalau enggak ada yang jaga.
2: Lawang biasa nih Mbak Lasiem kali sinten niku Mas Samirun. Niku nggih marang gembrut mriki kayak
0: begini. Lho, niku soalnya wonten Rewangi. Lek Mas Bagas wonten enten Rewangi. Heeh, lek Mbak Lasiem kali Mas Samirun kan anu wonten Rewangi kuata. Jadi lek ditinggalkan mriki nggih.
2: Oh, nggih bener nggih. Makane kadang di sebelah diputer lagu-lagu. Lah kok marang kegojekane ten mriki.
0: Waduh, cek apale lho ya Mas Faris iki luar biasa. Memang pada setia. Kene yo kono. Ya wes, ini mau request lagu apa Mas Faris hari ini?
2: Aku pengen request lagu nih sing remik ya Mbak Yaya ya.
0: Remik kan, mantap. Remik kan. Boleh.
2: Kayak biasanya Pacar Lima Langkah Mbak Yaya.
0: Waduh,
2: ya.
0: Pacar Lima Langkah mau yang dari siapa?
2: Ya pasti nih Mbak Vita Alvia.
0: Vita Alvia. Pacar iya. Lima Langkah. Semoga nanti punya pacar lima langkah juga ya Mas Faris.
2: Amin. Doanya,
0: makasih.
2: Iya wes, saiki tak absen ya.
0: Monggo.
2: Iya, emang Pak Suranto yang baru turun ya.
0: Betul.
2: Iya, selamat sore Pak Suranto. Pak Suranto sepertinya agak bingung kalau ditanyain requestnya lagu apa ya.
0: Soalnya bukan pecinta dangdut mas.
2: Betul, jadi, nanti Mbak Risa juga sudah mengawali. Dan hari ini benar-benar bareng sama diriku tadi Mbak Yaya.
0: Walah, bareng lagi ya, jodoh.
2: Bareng lagi, betul. Tadi Mbak Risa nomor satu.
0: Waduh, waduh.
2: Terus nomor dua aku.
0: Waduh, waduh.
2: Sekarang di sini nomor satu lagi.
0: Langgen iku podo wis
2: ya. Jan. Selalu sama ya.
0: Selalu sama, selalu satu hati, satu betul, pikiran ya.
2: Pikiran, betul. Okay. Juga Mas Rendra tadi. Ayo Mas Rendra kalau mau gabungan juga.
0: Monggo Mas Rendra ditunggu ya.
2: Biar acaranya rame goyang senggolnya. Ya.
0: Betul sekali.
2: Juga ada Bu Sri Purnomo ya. Juga ada Bu Sri Gati. Bu Sri, Bu Sri kuwabeh wis Mbak Yaya ya.
0: Waduh siap.
2: Biar
0: soalnya ya. Yang namanya Sri di Indonesia ini banyak ya. Semuanya banyak. Terpanggil nanti.
2: Terus anak mana Mbak?
0: Oh siapa Sinten itu?
2: Oh, Bunda Riatin.
0: Oh, Bunda Riatin.
2: Sampai katanya nimbali Mbak Riatin.
0: Lo ala, lo dicelok Mbak Niku nggak tasik cocok. Soalnya Bu Riatin itu awet muda.
2: Wangi seneng muka, Pak.
0: Seneng muka.
2: Ya, tapi mungkin buceng ya Bu Riatin. Lah,
0: gini ku. Penggawaannya pantun, lagi gak parian. Lagi gak ada puisi.
2: Karena bisa, pokoknya tanpa ada Bunda Riatin sepi ya Mbak Yaya.
0: Oh, betul. Tenan, wis. Bu Riatin ditunggu lo ya.
2: Ditunggu lah Bunda Riatin. Pari Ani.
0: Pari Ani yang paling jelas tenan.
2: Nggih, terus ana Pak Iswoyo juga.
0: Pak Iswoyo nggih.
2: Juga ada Bu Widi, Pak Widi. Bu Pandan, Bu Sumiatun.
0: Nggih.
2: Mas Aji tadi udah pulang. Mas Ari.
0: Mas Ari.
2: Mas Bagas. Mas Taufik.
0: Mas Taufik. Siap.
2: Mas Tiga. Sampun Mbak Yaya.
0: Oh sampun.
2: Krepek gedang godong telo.
0: Cakep.
2: Tidak edang sing penting podo.
0: Podo apa?
2: Kroso.
0: Podo kroso. Tala. Oke deh.
2: Tala. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Faris juga kembali menyapa kita semuanya nggih. Saniki. Nah, ini ki lo panjang umure. Tadi katai Mas Faris, saya Mas Rendra lek badhe gabungan monggo lah niki langsung gabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang singkel digoyang makin asik.
0: Lah niki lo ilmune Mas Taufik ya iso nirokno ya Mas Rendra iki. Goyang singkel.
3: Lah ya goyang singkel.
0: Nggih. Wes semakin digoyang pokoknya semakin asik aja. Gimana kabar hari ini?
3: Iya, harus asik itu.
0: Kudu yo harus pokoknya. Kabar gimana hari ini Mas Rendra?
3: Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Duwingin Jember, Mbak.
0: Alhamdulillah. Lho, kok kebalian e Malang iki panas entang-entang.
3: Lagi kok malah kebalik. Kok alik iki, Mbak, ngene, Mbak.
0: Mangkane, kudune kan Malange sing adem, Jembere sing panas. Lah niki kok malah kebalikan. Jangan-jangan sakjane niki kula ten Jember jenengan ten Malang paling. Jali jalan tempat langgen itu.
3: Mungkin sampean nganu apa ya ke bawah aroma Jember ketok ya.
0: Waduh langgen iku padahal kula des belum pernah sama sekali ke Jember lho ini ki Mas. Lah gak ada yang mengajak ke Jember mau ke sana sendirian nih takut ilang ta aku.
3: Berarti sama sekali belum pernah ke Jember toh?
0: Belum pernah, saya itu hidupnya di Malang saja. Malang, Surabaya,
3: Ojo
0: ngenyek lo sampean, ojo ngenyek aku lo. Masa nang Jember gak tahu Mbak Yaya iki lo.
3: Loh, gak. Aku statusnya sampean iku wis ero lek uripe nang Kediri, nang Malang wis paham aku, Mbak, paham aku. Itu hanya prediksi. Prediksiku kok iku, prediksiku. Prediksi tuh, boh bener boh ora ya. Tapi ternyata saman kok yo, ternyata kok yo tepat jawabannya.
0: Ternyata belum pernah yo.
3: Eh, kelihatannya kalau saya prediksi sendiri ya kayaknya belum pernah ke Jember.
0: Iya, kayak betul. Iya. Wes betul niku 100% bener.
3: Malah. Jadi sama ini cuma wis gak apa-apa, Mbak, ning Malang ya padha wae, Jember ya padha wae. Cuma apa ya, nuansanya tuh berbeda.
0: Nah itu loh, saya tuh kalau jalan-jalan keluar kota suka sama nuansa, kemudian suasana kotanya itu pasti beda. Sama kulinere, kulinere kan pasti kan beda-beda sama yang ada di Malang. Niku
3: ya, berarti kulinernya tuh apa ya, kalau ya sebenarnya lebih enak Malang, tapi ya biasa-biasa aja.
0: Waduh, masa biasa-biasa aja.
3: Ya sama wis pirang tahun banget urip ning Malang, ya wis mulai 2017 sampai ning 2021 yes. Tanggap is biasa-biasa aja.
0: No, yo wis lek ngono. Ya wes, semoga nanti kapan-kapan bisa ke Jember ya. menghirup udara Jember. Seperti kayak apa se-Jember iki?
3: Ya. Iku bodi kateku yang sing kalalalalaiku pernah kelayapan ning ndi-ndi ning Jember.
0: Oh, lek niku niku ngono MC kondang nggih. Ten oh, iya. Ndi wes pokoke.
3: Oh. Iki malah tak omong ya. Ayo Kang sama ngemsimu dan tak golek tenan opo sekitaran gini aku kene sampai aku krungu ya itu wis. Golek iso ngene.
0: Wis gak kesuwen ya langsung digoleki.
3: Gak kesuwen nggih Pak Yaya.
0: Waduh.
3: Lho sowi gak ngerone sorone sampeyan. Aku jadwalnya sama bebe lho. Kayak biasanya dino minggu kadang deh dino itu kok tumben beberapa hari tidak menampakkan suaranya gitu.
0: Nggih kula niki tetep nyambut damel, cuman nggih jam ini kula sive niku lho, kula niku sive siang, lek sakniki kebetulan sore ngaten niku lho.
3: Berarti anu Mbak, nanti sampean sering di acara Teh Jawangi ya?
0: Oh, Teh Jawangi nanti wonten Mbak Pentol. Untuk hari ini, Benjeng, Benjeng kula, koyang senggol kali Teh Jawangi.
3: Ngeten oh itu. Gitu.
0: Angge, oh Benjeng, betul ya.
3: Iya. Jadi saya nggak tahu Mbak ya, itu Benjeng pernah disiaran di Teh Jawangi apa enggak gitu.
0: Oh, pernah dong Teh Jawangi.
3: Pemutaran lagu Banyuwangi ya
0: itu ya. Oh iya, enak-enak ya Nina Pol, lagu-lagu Banyuwangi, lagu Osin itu enak-enak Pol.
3: Enak-enak. Apa mana? Apalagi anu Mbak ya. Kalau ditambahi bahasanya, wah, jos gitu.
0: Jos tenang.
3: Iya, ya insya Allah Mbak, nanti kalau saya siaran tak coba tak anak-anak aku tak masuk gitu aja.
0: Monggo. Baik. Niki mau request lagu apa hari ini?
3: Tadi Mas Faris minta lagu apa tadi?
0: Pacar Lima Langkah. Pacare Lima Langkah.
3: Pacar Lima Langkah. Oh, gak kurang atuh, ha?
0: Lah. Lima langkah niku lho ya. Paling lek kangen langsung ten griyane. Cek penake.
3: Gak golek sing 10 ya, Mbak ya.
0: Kadoan jare lek 10 niki.
3: Lima langkah. Tapi lebat. Sampai bye gitu ya.
0: Betul. Sampe nopo pacar 10 langkah.
3: Lek aku pacare golek sing ya 5 langkah, mau 10 langkah ya. Ya oke-oke aja, Mbak.
0: Oke-oke aja ya. Wis pokoke ono wonge. Sepenting niku ono wonge dhisik. Heeh. Lek duwe wonten pacare gak ono wonge percuma.
3: Ya percuma, saya digoleki apaan?
0: Ya, nggih niku, sepenting ono wonge, ono wujude sik, ya entah itu 5 langkah atau 50.000 langkah, penting ono wonge.
3: Lah. Iya. Sik.
0: Napa wes?
3: Aku lagunya. Aku yang mbak lagunya kok lali ya?
0: Kok lali, kok bingung ya? Ki gak dicatat tau lagune.
3: Tadi Mas Faris minta. Tadi Mas Faris minta lagu Pacar Lima Langkah ya kan?
0: Betul.
3: Elvi Sukesi udah keluar apa belum Mbak?
0: Elvi belum keluar, ini masih di dalam studio.
3: Gak iso metu ta?
0: Gak iso ta.
3: Oh. Jalur disotok ya.
0: Kok lek metu malah sampean culik ibayang kok.
3: Oh, iya soalnya wajar Mbak arek lanang kuwi wajar kelakuane.
0: Lo gak bahaya ta iki.
3: Oh ya, Bu. Ya wes, lagunya Mbak Yaya LP ya. Yang ini ya. Dari musim duren sampai musim banjir, parah yang kemarin, aduh jangan dipikir.
0: Oh, aduh, apa iku lagune aku kok lali. Dari musim duren, masa ya musim duren lagune.
3: Judulnya bercanda.
0: Oh, jek bercanda lo sama ya. Niku wis tak serius sih kok ya malah bercanda nih kulo pripun.
3: Lho. Ya lo rone Pak, ya serius ya bercanda. Itu kalau serius itu sama.
0: Ya wis. Bercanda wis yo. Ya, tak tenang tak bercandai gak tak puter kok lagune. Salamnya buat siapa ini
3: Mas Ganjar? Ya
0: salami. Wis tak cepakno iki lagune tenang ae.
3: Yes. Salamnya terutama buat uang batu dhewe sing paling ganteng dhewe.
0: Waduh, sapa iku?
3: Ya iku mau.
0: Oh, iku mau. Oh, alamat ya, Paris to.
3: Iya. Ya wes, selamat sore aja.
0: Oke, siap.
3: Terus buat Bu Sri Gadi, Bu Sri Purnomo juga. Terus siapa lagi tadi yang masuk Mbak tadi Mbak? Lupa. Ya, anu,
0: Pak Suranto.
3: Iya, Pak Suranto sing duwe juragan pulsa iku.
0: Oh, aduh re, wakil berarti pulsa ini ki.
3: Ya, alhamdulillah Mbak Yaya, selamat
0: menikmati.
3: Buat yang miss call belakangnya 13 siapa ini di WhatsApp
0: 13,
3: ini?
0: 13 waduh lah kula nggih mboten apal iki nomor pendengar.
3: Yang belakangnya 0813 enggak tahu siapa ini nggih. Selamat sore aja dan selamat dengarkan aja. Terus ada juga Pak Suranto tadi, terus ada Mbak apa? Sapa mana ya Mbak? Ya kok wadah lali.
0: Ya lho, ya diiling-iling to dicatet ngeten niku, cekak lali.
3: Iya wis, buat ini. Kabeh Mbak, rada bingung aku Mbak.
0: Lah nggih ya wis semua pendengar nggih.
3: Ya, semua pendengar perempat yang masih setia mendengarkan Buyang Singgol.
0: Oke, siap mantap.
3: Selamat sore, selamat sore dan selamat mendengarkan aja.
0: Oke deh, siap,
3: Yes. Buat Mbak Iya, selamat bertugas saja.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Sampai bertemu di acara Tejo Wangi besok.
0: Siap, matur suwun sanget.
3: Nek acara gending-gending Banyuwangi.
0: Betul, ditunggu lagune nggih.
3: Nggih, situ aja Mbak ya. Sehat-sehat selalu. Salam buat siapa? Teman-teman di situ.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Rendra dari Jember nggih. Nah, kemudian ten WA niki wonten Mas Saceng dari Kalimantan. Mbak Yaya, brondong nih senggol dong. Sapa iki sing brondong? Aku ngerti nih mek brondong jagung niku langsung legi-legi sing ana legi ana asin. Brondong jagung biasane gandengane nonton bioskop. Lah, aku ngertine iku. Mas Saceng monggo gabungan ditunggu lagu dangdute monggo nggih gabungan. Kemudian wonten Ibu Widi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya semoga diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget nggih Ibu Widi, doa yang sama untuk panjenengan dan keluarga. Niki mau request lagunya Suratan dari Roma Irama dan Nurhalina. Nur Halimah maksudnya. Oke, ya wes ditunggu ae lagune nggih. Semoga selalu terhibur bersama dengan Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik aja. Ya wes, sebelum kita beralih ke lagu, ini kok ada yang gabungan, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Goyang Senggol.
4: Waalaikumsalam, Goyang Senggol. Lololololol. Ya Allah.
0: Waduh lah, kok di akhir malah nyebut ngene-ngene iki maksudnya pripun? Kok malah apa? Nyebut? Kok malah kenapa? Nyebut? Halo. Apakah kesusahan mengucapkan Goyang Senggol lololol?
4: Aku kesulitan kalau bilang R enggak bisa.
0: Walah niku.
4: Kalau bilang Senggol lololol gitu Mbak Yaya.
0: Tadi bisa bilang R padahal.
4: Saya enggak bisa bilang R, bisanya bilang lololol.
0: Oh, bisane mek Senggol
4: lololol.
0: Yang wes.
4: Iki Mbak Yaya nggih. Mbak Yaya nggih.
0: Bukan Mbak Yaya.
4: Betul Mbak Yaya.
0: Ini bidadari dari surga. Masya Allah tabarakallah.
4: Burung gelatik, burung garuda.
0: Cakep.
4: Sudah cantik, baik hatinya.
0: Tak lain sawain, ini lah malah helmku gak cukup. Engkau.
4: Itu tadi saya miss call ke Mas Rendra.
0: Oh ala, Akong Isoyo ternyata.
4: Iya, Mas Rendra kurang tanggap, ngecepret aja. Gak apa-apa. Ya, tadi ada Bu Widi ya, salam.
0: Ada Bu Widi, betul.
4: Terus kemudian Faris udah on air belum?
0: Mas Faris sudah
4: Pak Eko
0: on air.
4: Belum ya?
0: Pak Eko belum, ayo Pak Eko ditunggu pantune.
4: Ya, anu tak kirim salam dulu sama yang namanya Bu Sri.
0: Bu Sri yang mana?
4: Ada Sri Poncowati.
0: Oke deh.
4: Sri Gati Rehana.
0: Oke, mantap.
4: Sri Purnomo.
0: Sri Purnomo.
4: Ibu Pakan. Juga Mbak Upi Sagita ikan
0: Mbak
4: hiu
0: Upi
4: pakai
0: Sagita.
4: Kita. I miss you Bu. Upi Sagita.
0: Aduh.
4: Ada sapaan dari Ustazah Jamiati alias Bu Widi. Terus kemudian ini jangan lupa ikan hiu, ikan patin.
0: I love you Riatin. Waduh, nonton muah lah. Iki lo sama niku sing muah mek Bu Riatin. Yang lain enggak ada muahing kok pada cemburu.
4: Mbak Yaya.
0: Dalam.
4: Jenengan itu ada keturunan dari Jogja ya?
0: Keturunan Jogja? Enggak
4: ya,
0: ada
4: ya? Iya, kayaknya gitu. Tak lihat-lihat kok. Kenapa? Wajahnya istimewa gitu.
0: Aduh. aduh, wes tak pateni ae teleponnya, aku gak kuat rasanya digombali iki.
4: Kok ngono sih?
0: Keting aku. Lah tambah mesti ya lek aku ngiswoyo iki
4: lagunya
0: gabungan.
4: Lagunya apa ya ini?
0: Lagune ya lagu dangdut toku.
4: Oh, dangdut ya. Lagu minta lagunya Lesti aja ya.
0: Lesti, maunya mana Lestinya?
4: Ini bawa aku ke penjara.
0: Kok nang
4: bawa
0: penjara?
4: Bawa aku ke penghulu.
0: Oh, penghulu. Lah niki sebelah kantor niku wonten KUA langsung wae. Bawa aku ke penghulu.
4: Oh, sapa iki? Oh, ada salam dari Pak Oke ini.
0: Pak Oke, ayo Pak Oke lo sama niki mek
4: senengane. Monggo Pak Oke, Pak Eko.
0: Senengane yang Miss Kalto, tenaku iki suwaya.
4: Wajahnya istimewa ini.
0: Waduh. Wis aku lha anu sampe bingung menanggapi saking gombalane iki lho
4: anu,
0: ya.
4: Lagune ya Lesti bawa aku ke penghulu nggih.
0: Siap, tak bawa
4: lagunya
0: ke penghulu habis ini.
4: Lagunya untuk anu semuanya mawon pun
0: nggih. Siap, semuanya mawon nggih.
4: Boleh turun saya?
0: Oh, boleh, monggo wis tak persilakan.
4: Ibu Sarkum naik sepeda.
0: Cakep.
4: Assalamualaikum. Semoga Mbak Yaya sehat selalu dan pendengar semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sangat. Nggih aku ngiswaya doa yang sama untuk panjenengan dan keluarga, semoga sehat selalu. Wes pokoknya ditunggu ae lagune. Ya wes lek ngono langsung aja kita dengarkan dulu kali ini wonten Pacar 5 Langkah dan dilanjutkan dengan Bercanda ya. Selamat mendengarkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik regete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Dan baru saja ini telah Anda dengarkan ada satu lagu dari Lesti, Bawa Aku Penghulu ya, ke penghulu maksudnya. Ini tadi lagu yang telah di request oleh Akung Iswoyo. Semoga terhibur ya Akung ya. Oke deh, kali ini kita sapa lagi dari telepon. Ada yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang senggol. Aduh, aduh, aduh. Ini radio nih di singitno disik to beriatin.
1: Radio
0: dipateni ya. Dipateni apa dibuat nggih mboten apa-apa wis.
1: Radio ini tak pateni wis.
0: Alah.
1: Mbak Yaya, apa kabar keluarga? Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat, jenengan pripun kabare?
1: Inge, bundaran sehat-sehat sekeluarga lo, sembandulan raya.
0: Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, semoga sehat selalu nge, beriatin nge.
1: Inge.
0: Amin, amin. Baiklah, ini pantun nih, gak pantun toh beriatin. Jenengan lek ten Mas Taufik selalu pantun.
1: Parian apa pantun?
0: Parian, yowis sembarang.
1: Parian. Mbak Yaya,
0: dalam
1: bumi ini goyang, konco-konco kudu sregep pembayang, betul?
0: Betul.
1: Swarga neraka iku, Mbak Yaya. Ndelok ana donya, betul? Nek amale akeh bakal munggah swarga. Betul, Mbak Yaya.
0: Betul, betul.
1: Lek yoyo iku andum-andum jeneng nggih, andum-andum. Are cilik-cilik ponak-ponakan, oh, anake bule, anake budhe, terus anak yatim piatu, mbok rondo nggih, panjenengan nggih.
0: Nggih, sami.
1: Buriatin nggih lho. Mbok rondo tak 10.000-an, anak yatim tak 5.000-an, betul, Mbak Yaya.
0: Betul.
1: Siap. Tahun pisan sugih miskin kudu amal, betul?
0: Nggih, betul sekali buriatin.
1: Iku dadine besok cek munggah swarga sangune mengkut nang swarga.
0: Nggih, Mbak Yaya. Masyaallah, nggih buriatin siap.
1: Betul
0: wis Buriatin iki ancen lek
1: gak iwe jangan pun pria idaman Mbak Yaya.
0: Pria idaman.
1: Pria idaman.
0: Tasya Rosmala purun.
1: Dalam?
0: Tasya Rosmala purun.
1: Yen apa lagune enak? Lagune enak.
0: Anu pria idaman sing nyanyi Tasya Rosmala maksudnya.
1: Oh, nggih mboten menapa.
0: Oh, nggih siap. Salami buat siapa Buriatin?
1: Salami buat Bu Anggi cepat sembuh.
0: Bu Anggi lekas sembung nggih.
1: Minum kunir madu kalau bisa, kunir madu asli kalau bisa tiap hari ya. Jangan lupa makannya itu pisang gedang gajah itu loh. Itu digodok. Pagi satu, siang satu, sore satu ya. Bu Anggi jangan lupa ya, yeah. Cepat sembuh ya. Ya. Terus Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati, Bu Devi yang mengharap,
0: nggih.
1: Bu Sri Ponco. Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Sri Niakele, Bu Pandan, ada Bu Anu Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo tadi sudah mengudara ya, waduh. Nomor berapa? Pendiatnya ini nomor kali loh, setengah limo. Pak Ismoyo, makasih Pak Ismoyo sudah mengudara. Pak Eko Rembun ayo. Pak Eko jarang ya?
0: Monggo, Pak Eko belum.
1: Monggo, Pak Eko rembut tak ente nih. Iki lho. Bunda Riatin wis parian lho. Ikan paten. Alep Yuriatin.
0: Mantap, laniku lho. Ya, yang dipantuni
1: ayo, Faris. Sudah datang. Tante nih Faris.
0: Udah gabungan lagi Mas Faris.
1: Ibu Indah, Pak Jono, Coban Plota. Ada Heru lo andeng ayo mek ngono notok lo. Aceng mari wis mengudara dereng.
0: Mas Aceng cuman WA saja.
1: Oh, direk Mas Aceng dhisik kan. Ayo Pak Grandong, Pak Suranto. Dan semuanya wis ya, semuanya yang mendengarkan ini yang belum tidur, kadang nyamen iki nek wong turu lho.
0: Lho, lah wis sore kok malah tileng ngeten
1: iku lho. Ya, semuanya yang mendengarkan sekarang ya.
0: Semuanya.
1: Salam alive you semuanya, aku cinta padamu. Penyering nggih. Salam alive you pul dari Bunda Riatin.
0: Pul pokoke.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Riatin, ditunggu nggih pria idaman nanti saya putarkan untuk Anda.

0: Dan bagi panjenengan yang mau request lagu, mau gabungan, mau meramaikan acara dangdut di sore hari ini, monggo silakan. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA Nepro 4 G di 081-555-6910-53. Nah sekarang mari kita sapa lagi ada pendengar yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang datu semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik. Ini dengan siapa di mana, Ge?
1: Saya dari Jawa Barat.
0: Oh, dari Jawa Barat. Anu, ya. Saudaranya Pak Ahmad Irwan.
1: Iya, saudaranya itu teman baiknya.
0: Oh, teman baiknya. Salam ya, kenal nggih, salam juga ya, untuk Pak Ahmad
1: Irwan. Kenal kembali ya. Ini sama Mbak Yayah ya.
0: Betul sekali. Oh, gitu. Kok sudah tahu? Mungkin Pak Ahmad Irwan yang cerita nggih. Saya itu kalau pura-pura gitu ya, paling enggak bisa sebenarnya. Pengen ketawa gitu loh Pak Ahmad Irwan rasane.
1: Sama Mbak Yaya sekarang udah kebal, tidak akan terjebak lagi gitu kan.
0: Apalagi terjebak rayuan gombal ya.
1: Oh itu, tidak boleh bergombal, perbuatan yang mubazir itu kan.
0: Wah, mubazir gitu ya.
1: Kerjaan yang mubazir itu kan.
0: Mubazir, oke deh. Oke, ini Pak Ahmad Irwan, gimana kabarnya, lama tidak bersua?
1: Soalnya kadang-kadang pas bola baru datang, acara udah selesai.
0: Aduh, kan? Itu
1: kalau kemarin sama Bu Demei, kadang pas sama ini lagi acara Mas Aji Purnomo atau Bu Demei, Bu Demei itu kan. Duh, kangen sama Mbak Yayah, ke mana? Satu yang rindu berat itu kan.
0: Rindu berat, oke deh.
1: Rindu berat.
0: Emang ya, sengaja menghilang, emang sengaja menghilang biar dikangenin kemarin.
1: Iya, soalnya gitu kan, tidak lagi bahaya dari dulu juga sampai sekarang saya selalu dirindukan siang dan malam kan.
0: Gitu ya, selalu merindukan ya. Oke, ini Garut gimana cuaca hari ini, Pak Ahmad Irwan?
1: Ya, lagi cuaca lagi panas tuh kan.
0: Oh, lagi panas ya, sama dong. Di Malang juga panas.
1: Itu seimbang, itu sesuai dengan Timur Tengah. Timur Tengah suhunya panas terus kan suhunya. Kan? Tapi sebentar lagi bahkan Piala Dunia, mudah-mudahan di Piala Dunia itu suhu itu masih mungkin ada sedikit cuaca dingin karena terfokus pada Piala Dunia.
0: Oh iya, semoga.
1: Beda kalau olahraga mah, kalau nonton seru, tapi pikiran dingin, enak suruh hiburan, tidak ada apa-apa, itu aja.
0: Oke, ya semoga kita doakan kondisinya semakin membaik ya nanti ya, Pak Matirwan ya.
1: Iya. Karena ya, sama apapun juga diikutin, Mbak ya. Timur Tengah diikutin, kasus MBG diikutin, sama. Oh, ya itu aja kalau saya. Jadi orang tuh harus bisa kesana kemari kan, itu aja. Jadi masa kasus MBG diikutin, Timur Tengah diikutin, apalagi nanti Piala Dunia diikutin lagi kan, seperti itu. Itu bahaya.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Baik. Oke deh kalau gitu ini Pak Mati.
1: Kabarnya gimana putri cantiknya dulu saya nanya.
0: Oh gitu, kabarnya atuh baik, alhamdulillah.
1: Ya udah bisa ini apa, udah bisa jalan, belum ya, udah belum setahun ya.
0: Iya,
1: belum bisa jalan.
0: Sudah setahun ini.
1: Oh, udah setahun.
0: Manggilnya berarti kalau ke Pak Ahmad Irwan, Akung Irwan ya.
1: Iya. Sayang enggak ke putrinya, sayang enggak?
0: Sayang dong pasti.
1: Oh, sayang mana sama ayahnya?
0: Oh, dua-duanya dong.
1: Dua-duanya.
0: Aduh, ini pertanyaan menjebak ya. Menjebak nih pertanyaannya nih. Aduh, Pak Ahmad Irwan.
1: Itulah, mudah-mudahan Mbak Yaya sehat. Amin. Ya. Jadi ibu yang baik. Amin. Selalu disayang suami dan tidak dipoligami.
0: Jangan
1: aja.
0: Amin.
1: Oh, maka ya. Berdoa tidak dipoligami.
0: Iya, jangan sampai semoga selalu jangan setia dong sama saya sampai akhir hayatnya. Amin.
1: Lagunya ini Mbak Yaya. Lagunya itu Air Mata Tiada Arti.
0: Air mata tiada arti.
1: Jangan berharap ataupun bertanya kemana langkahku akan kubawa jauh darimu. Nah itu, okay, itu kan deh. Udah tahu, wah kalau kamu memang si akan emang nugal kok pinter lagu nanti.
0: Ini mau yang dari siapa? Imam Arifin.
1: Kalau ya dari siapa aja lah, terserah Baya ya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Penting air mata tiada arti gitu kan.
0: Oke deh, baik.
1: Walaupun mengeluarkan darah air mata tidak akan maafkan. Wah, tega amat di kau.
0: Berat banget ini bahasanya ya.
1: Oke, ditunggu lagunya. Salamnya ya, barusan salamnya. Ibu siapa? Ibu Riatin ya. Suka lupa ibu buat Ibu Riatin ya.
0: Jangan
1: barusan.
0: Jangan lupain atuh Bu Riatinnya.
1: Enggak dilupa. Kadang suka siapa lupa lagi. Nah, Ibu Riatin
0: ada, akan ada pantunnya, ada pantunnya Pak Ahmad Irwan, tahu enggak? Pantun buat Bu Riatin. Ikan hiu, ikan patin. I love you gitu. Ibu Riatin gitu ya, kalau nyebut nah, harus gitu. Ada pantunnya.
1: Nah, besok bukan bikin tadi udah kalau di dadak nanti enggak enak dengan bikin dulu buat di besok di apa besok di bikin pantun buat Ibu Riatin ya.
0: Okay,
1: tapi
0: deh,
1: sekarang
0: gitu.
1: Tidak. Ibu Buriatin, Ibu Fajar, Ibu Sri Purnomo, Ibu Sri Wigati, Ibu Pandan juga, Pak Puji, ada juga Babeh Mus ke Mas Paris. Ada juga yang siapa lagi ya? Lupa lagi, Mbak Yaya. Ah, pokoknya enggak sama salamnya buat semua-semua aja. Terus buat putrinya Mbak Yaya ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Sama,
0: iya.
1: Sama Mas Ilhamnya, mudah-mudahan Mas Ilham suami setia, ayah yang baik.
0: Amin.
1: Mas ya. Siapa lagi Mas Ilham tuh?
0: Iya
1: suami soleh. Suami soleh itu kan iya. Ya.
0: Oke okay deh. Siap.
1: Ya, nih, ada dua pantun.
0: Oh, ya. Pantun. Oke.
1: Okay. Ada pisang, ada sagu itu kan.
0: Cakep.
1: Ada bakwan campur nabati. Jangan bimbang, jangan ragu. Ahmad Irwan pria sejati.
0: Oh mantap, si paling pria sejati.
1: Ya, itu buat para ibu semuanya, pantunnya buat para wanita. Beli mangga pergi kota tuh kan.
0: Cakep.
1: Bandung membeli ikan. Harus bangga jadi wanita. Bisa mengandung dan melahirkan. Itu Mbak Yaya itu.
0: Oh. Betul-betul cakep lah ya. Pokoknya pantun dari Pak Ahmad Irwan
1: pokoknya,
0: ini
1: pokoknya bayah harus bangga sudah bisa melahirkan putri cantiknya. Itu bangga itu kan. Kalau saya merangga ya. Bakal mungkin itu kan itu. Makanya wanita itu ibu teh harus dihargai, dihormat, jangan disakiti kan gitu.
0: Betul, jangan sampai disakitin.
1: Jakarta ke Pasar Rumput kan. Beli cuka di Kota Pati. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti. Itu
0: mantap, betul. Jangan sampai disakiti. Dan di poligami. Jangan sampai ya. Pokoknya Pak Ahmad Irwan mah jangan ditiru.
1: Iya itu. Jangan disakiti di poligami sama dengan disakiti. Itu aja.
0: Itu dia, jangan. Betul. Iya, pokoknya disayangin
1: ya,
0: aja.
1: Makasih ya. Ayo. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan dengan pantun-pantunnya ya kan. Ya udah deh, ditunggu pokoknya lagunya ya Pak Ahmad Irwan ya. Nanti kami putarkan untuk Pak Ahmad Irwan pokoknya. Nah, kali ini ada lagi yang bergabung ya, ada Ibu Sri Purnomo, langsung aja kita sapa. Halo, goyang senggol lalalalalala Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, goyang senggol lolololololol.
0: Mantap, cakep nih Bu Sri Purnomo
2: makin
0: ya.
2: Makin
0: digoyang, makin asik. Iya, gimana kabarnya Ibu hari ini?
2: Bu, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, semoga sehat selalu.
2: Mbak Yaya nyingaten.
0: Nggih.
2: Keluarga sehat.
0: Amin.
2: Dipari lancar rezeki.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak doa-doanya, Ibu ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dan semoga Ibu Sri Purnomo selalu mendengarkan Pro 4 RRI Malang.
2: Nggih.
0: Harus Ibu ya. Kalau enggak saya ngambek nanti. Oke, Ibu ini mau diputarkan lagu apa sore hari ini?
2: Ini pun Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan Bersinar Lagi. Salamnya untuk siapa ini?
2: Agem Pak Irwan Kolowau, Pak Ismoyo, Pak Suranto. Pak Bambang, Pak Eko, Pak Kandong, Mas Faris, Mas Aseng, lajeng Mbak Titi, Mbak Srikati, Sri Utami, lajeng Bumar Lena, Sri Ponco, Bu Widi sekalian, Bu Kuban, Bu Triantin, Lan Bu Sumaku, Sugeng Soton, Lan Sugeng Midanget. Niko Mbak Yaya, walaupun kita jauh di mata, tapi tetap dekat di doa.
0: Siap, harus ya. Dekat di hati Ibu Sri Purnomo, Masya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sri Purnomo kembali bergabung ya. Ditunggu lagunya Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur Arifin ya. Mansyur S. Kalau Imam Arifin ya, beda ini. Ya wes, langsung aja kali ini kita dengarkan lagi lagu-lagu dangdut yang akan segera kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan tetap digoyang senggol. Semakin digoyang, semakin asik aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Tiba-tiba udah mau jam 5 sore aja nge. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah meramaikan acara dangdut di sore hari ini dan juga sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Matur suwun sangat. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Wes, pokoknya jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami karena di jam 5 nanti akan ada Dai Cilik yang akan menemani Anda di sore hari ini. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Teh Jawangi dan Grespol. Kali ini saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi memicu keresahan di kalangan pengemudi dan pemilik angkutan kota atau angkot di Kota Malang. Yang mana organisasi angkutan darat atau Organda Kota Malang menilai kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap biaya operasional transportasi umum yang selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan. Hal ini pun disampaikan oleh Sekretaris DPC Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono dalam program Halo RRI pada hari Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, pertanggal 10 Juni 2026 terdapat kenaikan harga yang terjadi pada BBM non-subsidi jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green 95, yang mana harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000. Sedangkan BBM jenis lain tidak mengalami kenaikan. Menurut Purwono, dampak kenaikan BBM memang belum sepenuhnya dirasakan pada hari pertama pemberlakuan. Meskipun harga BBM subsidi Pertalite tidak mengalami kenaikan, tetapi Rp10.000, namun merasakan yang sudah mulai muncul di kalangan pelaku transportasi. Ia menjelaskan kondisi angkutan umum saat ini sudah berada pada situasi yang sulit, di mana kenaikan biaya operasional dikhawatirkan semakin membebani pemudi yang semakin besar juga merupakan pemilik kendaraan. Purwono pun mengatakan tarif angkot di Kota Malang hingga kini masih bertahan pada kisaran Rp5.000 untuk masyarakat umum dan sekitar Rp3.000 bagi pelajar. Sementara itu biaya operasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Organda berencana menyampaikan aspirasi secara resmi kepada pemerintah Kota Malang dan DPRD agar ada langkah konkret dalam membantu keberlangsungan transportasi umum. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah.

kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bedhiding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: pas jam 18.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wiki Jawa Style.
2: Eumi, maseyo anyong haseyo kumawayo.

Tonton Salam Rahayu seduluran selawase ya, siap. Wonten niki Mbak Wiwi Andayati piye kabare wong Kajang Suwehat ya. Aku balik liwat ngarepan kono ning ngati mambek sik drung kober.

Wilujeng sonten ugi menika kagem agung sedaya nggih sehat terus pokoke. Wonten ugi Pak Ding kang saking Blitar gemoy. Mbak Mia, wonten ugi Mbak Mimin, Mbak Lilis. Pak Bro sehat nggih. Wonten ugi Ungu, assalamualaikum Jantol. Waalaikumsalam Ungu. Sehat terus nggih.

Pero alhamdulillah sehat, Mbak. Mulai kerja buang terus. Malah gak iso munggah, sabar. Engko wayahe lak wayahe. Jeng Titik Widya Lestari piye kabare, sehat nggih? Lho cacaku, lho heeh to. Paraden jarene malam, Kang. Setyo tuhu kula tenggo. Ah, siap. Matur nuwun Mas Wiji, malam Mas, malam ugi Mas Wiji.

Matur nuwun Mas Sukarno, salam kenal Om saking Sampit Kalteng. Matur nuwun dulur-dulur Sampit nggih Kalimantan Tengah. Ada macam kok brukut. Ora. Mek golek keringet ben ongkok.

en rada ngedidik dulur. Digas iki. Hanif age perwa dadi hadir siap. En rada semangat. Sak durunge budal tahlilan ya.

kademen abahku. Dari ini Mbak Titi ngobong rezek cak jeng barek ben iso panas. Ben iso panas yo bon jero. Enak ngobong eti. Ini Kurnia. Gerigis dulur. Wilujeng dalu Pak De saking Suripang Gadang. Wilujeng dalu dulur-dulur yang wonten Gadang nggih. Saya terus. Wonten ugi Mbah Dasim. Indah Sari, assalamualaikum Bang Madiun Caruban menyala.

Pengen ini malah tak benem. Mas Purwanto, blidar hati, blidar sampean. Blidar hadir cak, oke. Salam kagem dulu-dulu blidar sedaya. Kula seneng guyune sampean, Pak De. Ayo mosok kate guyu terus. Seneng bogangi iki ya, bogangi iki ya.

Malam Darmawan. Oh ye, malam Mbak D PPU hadir. PPU iki ngendi ya? Aku sing ngero sing oh. Geblonyo ya, Wak. Malam Cak, malam juga pakai saji permanu. Sehat terus ya. Gak kepingin juwet ta.

Jare ini sing doyan duwet. Duwet dipangan lan ngambe birunya. Urip ruwet jangan dirasakan. Nek dirasakan nang awak wayahe

Om Elvin, malam Mbak, malam juga nak. Ono juwet jari manggis. Mosok perkara juwet yang garai nangis. Nyih.

saking jawab Jamal Tawab sampai ganti biru Jamal Tawal aku rek. Assalamualaikum Cak Pentol. Waalaikumsalam Bang Ahmad 41. Bayaran dober rek. Cari titik lelah pemenek tak gawak no sinsu. Acumjur, acurjum. Mas Koncer asik, asik.

sing ra iso dadi siji. Ya didadekno loro. Ya ta. Ge yang ada di Permanu. Jari ini wong tung sewu. Gedangi yututi tak goleng melenyok. Ya waya gedangku ta, ora melenyok bles. Lah terus ya lek digoreng gak melenyok piye? Lek gendangku ya digoreng begodok anu mekonyok rek. Rejak kuncir iya ta. Ho, tenang.

Kak sore ini gun sore gak ada arek. Apa gun para esok kok mesti gun itu mesti awan. Kusno Palepi. Kusno Palepi. Adela.

0: R. Cak ngopi sing buo enak. Kayak ngopi ku yo sing enak. Kudu sing penak. Sing penak iku yo gak ngopi. Santi Suseno, assalamualaikum Kaltim, hadir Bob. Siap. Sehat selalu, rezeki ini lancar.
1: Oh, tenang.

pendol, mugi pinaringan sehat rezeki ingkang berlimpah, amin amin ya robbal alamin. So barokah lucah, amin. Lagune gerigis, dilalah gerigisnya sampun. Lintune bunda, anu ustazah kleru.

di Janjon Jis tenan ya. Hooh. Kamsia kamsia. Niko kagem Abi Umi Widi pingkan untuk salam saking Mbak Titik Widya Lestari ya. Nyuwun denok ya. Denok tas budal karo percil. Ditunggu ya Bunda Tias. Antri ini rodok dawa. SABA

0: Lu segerawo. Aku seneng aku lecak kundet sing teko. Selayari digebek sampai rengat pokoke. Ngersakaken lagon Mega Mendung. Salam balik Mega Mendung. Suwarni wilujeng sonten Suwarni hadir siap. Anak kaji kang aku nyuwun lagu Cincin Putih iki waya endang dutan mau. Saiki iki Cincin Putih iku diganti lagune Kalpika Putih. Soale DJ-an Jawa iki ya. Jawa tenan ngono lho. Jane Bunda Tias diputer M7. Lewat aja cak arep nang warung. Oke.
1: Diaturaken sugeng rawuh rumatem seni pandengan
0: enggak ngerasakan bumi Ponorogo tak mberot nih disik yul
1: saking

Andin, lagu Banyuwangian Om, oke. Ditunggu tak pirna judulnya yang terbaik, tapi nunggu antrian dulu ya Andini. Sugeng dalu bobo kula saking Dampit. Mama Mia gluto. Apane sing gluto iki? Getulo, getulo kok gluto cak sampean. Aku lek Mama Mia mlebu iki ketok sing gluto aku. Anake kaji ngersakaken gerajakan Banyuwangi ditunggu.

Kon Malang pancen rame kateng Jo. Gitu lo mungkin Om Oh balik. Singo Sari hadir request lagu Negoro Angin kateng Jo. Wong wadon band 23 carikan rock Jawa Kak dhisik tak goleki. Rock Jawa iki cak roku yo jarik. Ya, duduk rock iku cak rock lagu. Oh alah, kleru maneh.

Bang Adir, Mas Anang, selamat sore, Wilujeng Sonten. Salam saking Karang Ploso Donowari. Donowari Karangan gitu. Ya. Dari Karangan. Nek ingat Karangan. Apa aja? Aku jadi ingat kedoan. Andini, halo Om, kula warga Pujon, nggih pecinta RRI Malang. Wis lo awas cuwocok. Aku Mbak Andini matur nuwun sangat. Halo ngale Rene Putra Gilang.

0: Sugeng dalu kagem kangen penyiarin sama Mas Tantotan. Tahes komes pokoknya iya. Ojo cak tahes tuh aku ojo komes.
1: Oh iya iya.
0: Jangan kebareng Manda Brumien badhe Yasin rutinan nggih menika pancen malam Jumat matur nuwun titip donga nggih Mas Kuntet.

Assalamualaikum Carlos hadir. Waalaikumsalam Karang Ploso. Wong wadon ben malam dari Malang Kabupaten. Ah siap. Dulur-dulur Kabupaten sehat kuwi bebo nggih.

Siap Mbak Elvi, sehat terus ge. Busri Purnomo Tejowangi Jian Grespol nyuwun kembang guduk asmoro nggih katenggo mangke season kali nggih Bu. Bubuk asmoro katenggo.

dungakno Om sehat selalu. Sing paling penting mana dungakno untune Om Dang Joko. Matur nuwun sanget ampi awur-awur nggih. Mugi winales lan rezeki ingkang barokah.

ban wis liwat, gigine kambing, gigine sapi akeh. Ya boleh saiki kok ganti gigine geraji ae. Tega ya dirimu, teganya dirimu. Budi nanti cak, tangan pijet. Birokim, Budi tak.

0: Ingkang kersakaken Malang pancen rame. Ayo jembarno kalangane. Untiren Baseji.
1: Matra Poro Satrio Muda Seni Pantengan Putra Sumber Panteng.
0: Wonten ugi Nyimas Wilujeng dalu Nyimase. Salam Om Darwin Madiun Jawa Timur bagian barat. Siap, terima kasih banyak, matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Om Darwin. Raman gabung Banyuasin, Palembang hadir salam kenal. Siap, Bu. Sarjiono Dono Mulyo hadir siap, salam kagem dulur-dulur donyo, te donyo sampean. Dono Mulyo kabeh. Hijrah Uliya Mbak Wulan sehat terus nge. Gak kangenang batu ayo mbak.

0: Merci Boys, muka lancar barokah bopo siap. Merci Boys.
1: Hadir bantaran siap Mbak Winarli. Wonten ugi Mbak Ning Rengas Ambarawa hadir.
0: Siap.
1: Dulur-dulur Ambarawa.
2: Putra Sumber Banteng. Iki lho bocai.
3: Pantai Wisata.
0: Wonten ugi Gigi Sujat Mika.
1: Ilu sing ya menten kemawon. Om lek pingin dolan lihat-lihat RRI Pro 4 boleh masuk ruang siaran, Pak. Boleh monggo sih, silakan. Komen elek bengi ngene benak. Sarjiono request lagu Gerigis, Mas. Gerigis sing sampun keputer, Mas Sarjiono.

0: Sangu jagung godhog cocok ya, Om. Cocok lek godhog, lek tunon aja. Soale lek godhog rada renyah. Lek tunon iso playon ning kene. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga sehat selalu jenengan juga ya untuk Mas Didik Malang.
1: Satria Muda Seni Pantengan Putra Sumber Panteng Kang Dipun Pimpin Dening Bapak Sa'i.
0: Pak Sa'i, sehat terus Pak Sa'i. Request si Dorondo engge kata gue pokoknya waktunya nutut. Lek gak nutut nggak sing versi biasa mawon ya, duduk sing versi jedak jeduk. Jam 7 kita akan bergeser memanjakan sing seneng langgam dangdut campur sari. Pokoknya tetep ing Tejo Wangi Jane Grace Paul. Nek sing kepengin jeduk-jeduk kudu jam 6 nganti jam 7. Begitu infonya, infonya. Eyang Mutiara Sugeng Dalu Romo, salam saking Kediri. Sugeng Dalu Ki Laladan Kediri sehat terus nggih.
2: Kumatu saat kancane.
0: Kobra Merah.

Jalan Arumba. Watu sampean grungu Arumba. 101 Garage. Siap Mas Rayong, salam sudah disampaikan untuk kru. 101 Garage yang ada di Jalan Arumba. Ngene jam piro, Om? Wis pokoke peteng. Jam 6 ngono ya wis penak. Jam 8 ya apa meneh.

sore menjelang malam. Joyo matur nuwun sangat, sugih rezeki barokah.

RRI Jaya selalu siap Mas Boncel, terima kasih banyak. Angis to wedding Wilujeng Sonten Nur Bambang Ugi Agus Malik. Malik apa nih? Malik kok Malik.

Kramat Jati hadir, Cak. Jakarta Timur. Wah, Kramat Jati Jakarta Timur. Waduh lo, Cak, Jakarta Timur. Sehat terus, DJ.

Borokatan sudah budaya ingkang satu kinurmatan ingkang panjenengan syukur men media ngetakan lagun-lagun versi jeduk-jeduk ajib-ajib, versi DJ remix, versi rock slow rock nge niko lir gumanti sama niko kaku kula badi nyugoto ingkang seneng langgam campur sari pokoknya lagu sing slow slow. Oke oke deh pendengar setia Pro 4 Purwokerto, matur nuwun salam, hadir siap.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik regete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore.

lainnya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pokoknya aku suwen yang ada orang ngeresakne lagu. Lagune puter. Matur nuwun ngono kuwi aku jan suweneng banget.
1: Jadi garis urip
0: kadang enek. Nek diputer lagune gak matur nuwun, nek gak diputer takon nek ngono kuwi ya enek. Lah iki perlu tak kandakno nggo apa? Krana iki siaran budaya, Lur. Budayane wong Jawa niku lek diwehi matur nuwun. Ngono lho jarene. Matur nuwun menika kagem panjenengan.

Oh, kagem dulur-dulur Samarinda nggih. Asiap. Kagem Mas Mersi Boy. Pokoke donga dinunga gak pedhot seduluran nggih. Negara angin mbah salam dari Ndawu nggih, katenggo negara angin wis disiap nih.

Bunda Tias lagune wau napa kula kesupen keprindes e Bunda Tias. Jenengan serat malih Bunda Tias. Mas Andi Prasetyo wilujeng nyamenten nggih. Genok nggih Cak, oke. Okay.

0: Jawa Tengah, salam kenal. Salam kenal ugi saking Malang, kagem dulur-dulur Purworejo. Mas Darwanto Kediri hadir cak siap. Enak nggih cak?
1: Nggih.
0: Pun kula goleken. Sing versi paling kruespol.

Haji Subari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Abang Ayuk Jakarta Adiningrat hadir. Siap, abai. Sehat terus nggih Yogyakarta Adiningrat sedoyo. Roti balap.

Engkang ngersakaken telung segara milujung midhangetaken. Pokoknya lagu ini iki dige ngelek met poko enggak keseretan lur. Mawar merah nyidam sari saking mantos. Nyidam sari ini kalau mau kados sampun nggih. Sobi lindunipun menawa.

sing midhang-midhangen sambil leyeh-leyeh awas keturon lho ya. Lagune urung tu entek wis kebubuken. Apa cak kebubuken iki?

salam kanggo dulur-dulur lawang sedaya kemawon biskuit. Salam sehat, salam kenal saking Arema Banjarmasin. Mas Sudarmaji sehat terus. Wina wilujeng dalu Pak Dewi wilujeng dalu ki.

0: ceritanya matur nuwun kopine.
1: Wina matur nuwun ugi Hartmi. Lujeng dalu selamat malam Bunda Wiwin Sidoarjo. Piye kabar Wiwin? Sehat terus nggih. Bunda Wiwin ding. Sehat seger waras pokoke dulur-dulur Sidoarjo. Cak warisan tetel tisu wilujeng ya menten. Nika wonten DJ Siti rupane.

Ya aku balik liru sonten ae. Suami milu suwarni kok suami. Jeng sonten. Oke, mawar merah tok lagu iki.

Waalaikumsalam Mas Aditya Wilujeng Dalugi. Makasih lagunya Dewa Sami-sami Mawar Merah. Hanya sekuntum kah? Mbok ya berguntum-guntum gitu loh. Terus sangat Pak Sis, nggih Bu Titik Widya Lestari. Bu Sulima. Kok lele cak? Kok ana sune?

Kalimantan, Mas Ajeng Naruto. Good night, selamat malam, Cak Ateng. Good night, selamat malam, Mojo di pepet nguk dak ngalem. Mas Sudarto, Mbak Panjalu, Mas Iwan Purnomo. Mbak Rehana. Jadi Mas Sudarmaji kangen suasana Malang. Nek ngantuk turu, Pak. Ngantang hadir siap bosku juragan lumut. Apa belenger iki jan iso ae. Nek turu ngantuk opak ngono lho jane.

Dokter Maji, mudah-mudahan Agustus saged wangsul ten Malang. Amin. Matur nuwun. Kok jagongan. Jogeng dalu Pak Diking Dewa Nagda sing tas kultivasi. Selamat malam ugi. Bali hadir. Matur nuwun Made Agus Pradana yang dari Bali.

nang sekedar lagu. Tapi lek anjene lagu nyocoki nang rasa ya kene iso dirasani nglangut lho ya. Di aku Subrana Bali. Oke, Pakde salam kagem sedaya kemawon. Asia. Raharjeng sareng sami.

Senajan lagu pojang kuning ya kena nggo slorok lho lur. Wane lo pokoke jare kira ngalam. Dan budi kantor RRI Om Jalan Candi Panggung 58.

Ini sang daluki kagem Yunor. Sehat terus Yunor nggih. Walaupun jarak terpisah kita tetap menghirup udara yang sama. Jam pinten kundur? Sekedap malih mangke jam 8. Mbokne tole. Kok telat ngono lek ngungak, enggak suka aku.

0: Mbak Suwarni laguku gak pet keputer. Sik-sik apa pesenane mau Mbak Suwarni aku kok lali. Jenengan tulis ulang pokoknya sik ana wektune. Aduh aku kayak gak dosa dak dosa kendang ditulis.
1: Ayang-ayang cak.
0: Ayang-ayang tak golek nih.

Ditunggu gak sabar, pangapunten Kang Agung lho Mbak Suwarni aku sampai kelalen. Ditunggu, mari kita yus pokoknya. Kula mandhap ruwun kuntur sugeng nggih, sugeng dalu nggih matur nuwun Mas Dudar Maji.

Ingkang kersakaken ayang-ayang mlijeng midhangetaken. Ben gak dosa, ben gak nagih tanpa utang. Nah, para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan kemarang ugi kawula nyuwun pamit nggih. Matur nuwun kawigatosan panjenengan sedaya. Becik ingkang midhangetaken wonten live TikTok. Lumantar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Lumantar RRI Digital. Kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astiastu. Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu. Rahayu Kang Samyo Pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Saat tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kah?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo utuh
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: rumah tua. Tuan rumah tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.

Kedu Ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tono Motuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Indomie.
1: Indomie.
0: Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Indomie?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Indomie. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah Indomie petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Indomie?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Indomie. Petunjuk Indomie akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodin, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: akan mati ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahaya, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia, aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

bojo wayung larakno ati, angur sing elek pokok ngrejekene.

0: panjeneng ana panjene. Istilahe siji desa mawa cara. Lakune gending anut patet. Lha iki apa? Nah nek bahasa Indonesia ana maneh. Lain lubuk, lain ikan.
1: Waduh.
0: Lain abang, lain kreditan. Panjeneng siji. Lho ngene iki sing tak maksud. Lah ya apa iki wong Surabaya asli. Asli kelahiran Surabaya. Tak ada bojo ki wong Solo. Solo adek Solo kutuk. Wis repot. Aku ngomong wang-weng. Bojoku piye ta? Tomblok. Panjer gak kene dipaitu wong Jawa Tengah re. Lho ngono iku pamanku sing ngene Jawa Tengah iku. Tepak mlaku-mlaku. Kancane iki lho blangkone kene geni. Lho mboke dilingno cepet-cepet enggak wong Jawa Tengah re. Ngono iku bareng blangkon wis kobong iki pisan. Nek ngelingno cek enake. Masih-masih. Nun sewu masih. Sampun anda tusaken graing penggali. Rasane atiku sedeng entek blangkon iki. Menika masih. Anu blangkonipun kenging geni. Blangkon dicoplok wis sak piring ambane. alah repot panjene. Ngene iki lah nek bojoku ya bingung aku. Lah ya aku nek nyeneni iku. Ya opo kon karepmu iku lho, ya? Mlonco sak meneh gak cukup. Wis robo ya. Bojoku iki nek ngomongnya uti enake ya ben ta. Akhir aku merang muring titir ya ben tok ae. Alah, wis gak perlu ngomongi jenan. Nusume arek-arek oleh Perumnas aku iki lho gak oleh. Tapi untunge kanca siji kowe deke. Cek lomane mbek aku. Dek oleh Perumnas barenya aku. Dek kon gelem Perumnas. Lho, Perumnas apa rek? Omah iki lho. Ya wis gelem pikirku nek sak kapling. Tak dadi kayak sak meter aku. Lho sak meter kayak karambol ta apa iki rek? Tapi ngaku dikeki wong ya ta. Tak manfaatno sak meter tak bangun omah. Wah, kotak-kotakan. Turune diatur. Gak potrek terus setengah badan. Turu setengah badan. Nek awak ngene jero sikil ni jobo. Ngene pegel sikil tak lek jero, awak ngene jobo. Apane wingi nane tempat turune enak sikil dikreketi asu ya apa. Wis gak perlu ngomong jenan. Sing penting metuk iki, danyang iki. Hei,
2: Dik.
0: Waduh rek.
2: Sajake dik dikon
0: iki dang. Ya wedang sik dang ding dong kon sian.
2: Dang ding dong ya apa? Aku wingi dang ding dong teman-temane keblegong-blegong ngene iki.
0: Lah iya jeneng lak dadang ah. Lah
2: iya
0: kon sik dang ding dong ngene
2: kaya. Iya tapi dadang dadang tapi aja kayak dang ding dong.
0: Oh iya. Kon ndi sawangane kok gedhun.
2: Ya teko kono rene dik.
0: Heh?
2: Teko kono rene.
0: Sakjane teko ndukuran blok niku mau.
2: Kon niku.
0: Ya apa sih?
2: Lah apa?
0: Lah ya kene lha apa kok ndelok ambek aku iki.
2: Kok ngono kon tak rungok-rungokno cek senenge kon niku.
0: Lho, wong urip to harus seneng.
2: Kon niku seneng temen ta kok donya iki.
0: Lha nyare iki ya apa sih? Lah gak senenge lha mek mikirno bebekmu sing perut kabeh iku. Wah, rek jarene.
2: Lah apa bebekku perut?
0: Lah iya, jaremu kon ngomong dik, wong urip kudu seneng. Lah iya wis seneng kok takokno maneh.
2: Ya seneng-seneng kebacut kon.
0: Apa?
2: Wong bojone duduk wong Solo ae jare ngaku bojone Solo. Kok dik, Solo ndi Solo Kodhok ah.
0: Kok iku sing dhisik.
2: Sing dhisik apa?
0: Sing kari iki teko.
2: Arek endi?
0: Lho sing kari iki.
2: Arek menjeng iku.
0: Ngawur ae wong Spanyol kok.
2: Spanyol opo? Spanyol ndi? Spanyol ndi bojomu?
0: Ya sebelah sepanjang iki lho.
2: Kok nek ngomong Spanyol dik.
0: Lho delon apa? Unyeng-unyenge telu.
2: Lih, dadi wong Spanyol iku unyeng-unyeng telu.
0: Gak ngerti arek iki. Aku tau tak dedes tak delok iku telu kene iku. Bo unyeng-unyeng bo petel iku.
2: Kang ngono cek akeh sithik kok.
0: Ya gak apa-apa unyeng-unyeng aku takokno kon iku.
2: Bojo Spanyol. Kon gak ngono kok. Bojomu sing kari iki. Kon iki rabi ping pira sithik jane?
0: 28.
2: Eh? Gak ngono kok rabi sampe 28 iku lho.
0: Gak ngono kon iku marot aku takon iki. Nah kok no rabi bareng arek iki lho nek ngomong gandes arek
2: iki. Iya tapi nek kon iku bacut, bolak-balik rabi koyo nglanang ijeni kon iku.
0: Lah
2: sing wedok sing dhisik yo dijarno. Nangis kok prapatan iku lho apa?
0: Umpamane ne gendeng kok kon iku. Lah lha apa kon ngono kon delok? Wong kon yo delokan.
2: Gak delok yo opo jenenge bojone kanca. Tak ono aku iki melok isin tek ya.
1: Lah nek serong ngene prapatan sirik napa?
2: Apa le sirik-sirikan
0: ngono. Ngawur kok niku. Wis suwe.
2: Bojomu yang ngono pek prapatan yo opo kon niku mbok ndelok-ndelok gengsi tek.
0: Apa sih?
2: Nek keker aja nek prapatan.
1: Gak keker ku arek iki.
2: Wong bojone diseret.
1: Iku nglakoni.
2: Nglakoni apa iku?
1: Oh, iku ngene prapatan ya.
0: Iya.
1: Lah ana kembang-kembang.
0: Heeh.
1: Lha iku lek dibuka akeh duwe iku jajan
2: kan. Tadi kon niku luru duwe 5000 pisan iki kon.
1: Ya ora dilompokno sedina.
2: Kon niku.
1: Oh wingi posoan niku ae oleh pira kon?
0: Iya, oleh pira?
1: Buyar posoan tuku montor mulu aku.
2: Gak ngono sampe kena gawe tuku montor mulu.
1: Pare iki gending nang nare gawe. Percaya nek dikandani wong
2: niku. Kon niku aku iki
0: apa? Ngomong
2: jane mbok penting medhi kon iki.
0: Apa ya?
2: Lho, temenan iki penting temen.
1: Lah iya,
2: penting ngomong. Di atas penting daripada yang penting.
0: Lho lak wis.
1: Nemen penting ini.
2: Lho, nemen.
1: Ya sing ngomong ngene ngono.
2: Aku petuk koni jane ya ngene iki.
0: Apa?
2: Ojo dadi atimu.
0: Apa
2: sih? Tak kandhani yo.
0: Iya.
2: Engko pus kon muring-muring kon.
1: Wah, aku deg-degan dan melandang kon ndang.
2: Ojo muring-muring.
1: Kon iki ngomong prul ngono
2: lho. Lho iya. Aduk tapi kong. Sok muring-muringan, tapi kon lak gak muring-muring.
0: Lah opo sih
2: kon kanca bare aku. Lah iya. Ini tik kocok tadi hati mutik ingin ane tik aku nungguin pasar
0: apa?
2: Bujumu lho tik
0: apa?
2: Nungguin di pasar tak nyolong kelopo nyolong kelopo
1: ngomongmu munggo nyekak langsung des ngundari
2: oh tik kok
1: kau niku ngomong ya ngomong dang lho cok ha ha ha kau niku
2: cok muring-muring ta
1: mau nyolong kelopo disiar no
2: oh sidik
1: kau cok iya tapi soal kelopo itu mau ya domong lo liat dino
2: kan malah tak kandani sih tik gak leh muring-muring
1: iya tak kandir gak kene anu kan ngawur ya kan iku
2: tapi lah tak kandani kan ojo
1: muring-muring iya masih ngandani tapi soal nyolong kelopo nek bojoku gak tahu nyolong
0: kelopo
1: ngentit singgela
2: podohai ku
1: bojo nyolong domong-omong notane waaah kalau tak kuaplok bisa
2: waduh
1: iya tapi soal penyolongan itik sekadik itik itik kok delok jidok itu apa
2: jidok delok ya
1: kak iso kok delok delok apa
2: apa
1: kan liane buju arek cilita mana aku cekil duit gini arek gini
2: itik sitik iki masalah aku mbak kon koncol tik.
0: Iya.
2: Masalah sing di omah aja dikatut-katut.
1: Oh, kon iku.
2: Wis gak ade haha apa kon. Ngomong didik tapi sengak kon iku.
0: Dari gak murang-muring.
2: Masih gak murang-muring lapo mbok des dunuk-dunuk kon. Omong-omongno iki.
1: Iku duk-duk ledu.
2: Lho kok sawi duk-duk. Wis gak iso.
1: Duk duk duk.
2: Gak iso. Kon iki nek ngono kanca teman-temane dadi mungsu kon iki.
1: Arek murang-muring gak murang-muring padha ae ra ini.
2: Lho ya apa aku iki wis murang-muring ngene iki
1: wis ngene jare murang-muring.
2: Murang-muring iki tek murang-muring.
1: Oh, kaplok temen kon.
0: Dang.
2: Lho nek aku iki murang-muring iso.
0: Dang.
2: Sabar iso dik. Tapi nek adek mbok dek kon canda-canda. Awas ya kon ya.
0: Apa?
2: Yo jok kon.
0: Apa?
2: Masuk bujuki.
0: Apa siapa?
2: Temenan.
0: Wis ta. Kok murang-muring.
2: Dek kon, gak nyandak kon dik.
0: Apa?
2: Oh, bapak musing peyak iki kon rene.
1: Eh, bapakku wis gak ana lho, Dang. Kon kok nyandak Rama Bargawa? Lha bapakku kon nyandak, bapakku wis gak ana wis bertahun-tahun. Lho, cok pringisan kon.
2: Waduh, ngono.
1: Aku kon nilok sembarang es meneng.
2: Tak tiduk-tiduk,
1: kok tiduk-tiduk kon iku. Iwik-iwik. Lha bapakku gak melok-melok kok kon candak eh?
2: Kok kon niku.
1: Oh, bapak-bapak. Masya aku nambek konae la la la la. Gutir dang. Masya kon tok.
2: Gutir kok.
1: Bojomu sing bungkuk lho kok rene. Teku-teku. Ora
2: lulu lulu. Gak ngono kon nyandak nang bongkok-bongkok tik.
1: Dang kok sebrane kebacut.
2: Kebacut-bacut tik kon tik. Loh, kadek. Kacik ngontek duel-duel saiki
1: wah aja
2: lu mati aku tak mati kon ngono ae
1: langur kon sing mati
2: lho temenan aja dik masih bojoku gawa rangsel poko
1: kok kebacut
2: iya masih ngono aja diomongno nggo wong akeh ngene
1: dik lho balik dadah
2: temen lho ya
1: kok balik dadah
2: nek bojoku bongkok Awas kon ya. Lho aja cacak kon, Dik. Nek aku musuh kon ngene, mbok gak mundur, Dik.
0: Waduh,
2: aja. Lho, anakmu sing semper goreng.
0: Dang.
2: Ide-ide pisan.
0: Semper mono kayak som lagu, Dang. Lah nek wis gak iso mlaku kon goreng apik kon napakno wong wis gak iso mlaku.
2: Lah kon
0: boya nyandak sapa liyane ngono sing iso mlaku gak apa-apa.
2: Oh, aduh.
0: Iku arek wis gak iso mlaku kok kon gorene.
2: Oh, mureng-mureng rek.
0: Gak mureng-mureng ngono wis gak iso mlaku are.
2: Waduh mureng-mureng.
0: Nek sing iso mlaku gak apa-apa.
2: Waduh mureng-mureng.
0: Lah mureng-mureng mertuamu lho sing teler gorene.
2: Etik cetik tik. Konget mang tak rasa-rasa no nyandak blok morotua dok. Mang bojoku bongkok saiki tak morotua masih morotua aku teler. Masih morotua aku miring kata apa kon?
0: Mana wong melaku ngalor miring ini?
2: Iyo, iku gak teler morotua aku kon ngerti kon? Gulune wajane tengeng. Kok kono jok? Anu lho tek kon tek.
0: Aja orang muring.
2: Ojone ndak maratuwa kon tek. Lho, maratuwa ngono padha marek wong tuaku dhewe tak pundi-pundi.
0: Wah, wae mangkel.
2: Tak mangkel tapi yo mbedhotek dodo mentok.
0: Wah, jangan suka mangkelan.
2: Wis gak kono aja ngrayu kon gak iso.
0: Oh, rayuan rek, rayu.
2: Oh, tak kaplok pisan kon kok.
0: Kaplok sih, kaploken.
2: Lho, kaploken.
0: Kaploken.
2: Ayo,
0: tak kaploken.
2: Kaploken, kaploken.
0: Ih,
2: lho kok iya apa sih tek. Aku durung ngaplok kon di sini.
0: Dang, sik, dang. Masa wong murang-muri kentenan. Gua aku metenteng kon metuntung.
2: Oh iya.
0: Ngomong liyane saiki gak leker-lekeran.
2: Ngomong liyane, ngomong
0: terus duluran ae.
2: Ngomong mangan-mangan ngene letik enak, Dik.
0: Ya, ngomong.
2: Iya. Ya, bungkuk maneh.
0: Ilingno maneh.
2: Iki polek kon, Dik. Polek kon iki wong-wong polero nek bojoku
0: saiki gak oleh ngomong bungkuk-bungkukan.
2: Ya
0: mundake kere-keran.
2: Ayo
0: ngomong teler-teleran.
2: Kale bungkuk teler-teleran.
0: Lah iya lah sik.
2: Iso jati ngomong bungkuk teler.
0: Semper ngono, semper.
2: Kon niku
0: mudurung tak disiki.
2: Ojok ngono ta. Kok ngerti sumpeke wong, kon ya sumpek
0: sik. Sak ngene lho, sajane aku iki mau pikir aku ora entuk ngrambyang.
2: Ngrambyang?
0: Iya.
2: Lho siji ngalor, siji ngitul, sing wetan
0: ngene. Lho gak karen paran?
2: Iya. Gak ngono pikiran kok sampe semburat jetir.
0: Engko nglumpuk jam 12 bengi engko. Pare iki mosok ngerti ya gedene-gede.
2: Lah pikir nglambyar.
0: Maksudku nglambyar iki yang dipikirkan iki lho banyak ngerti ya.
2: Oh banyak. Wong lapo banyak kon pikir iku lha opo? Wong banyak dipikir.
0: Dang Mateo mari dang kondang kon niku.
2: Kang ngono banyakmu iki aku
0: iki gak mikir banyak wek-wek iki dudu.
2: Ngaki ku sing gulune
0: to. Sing tak pikir wake ngono lho.
2: Dadi wake.
0: Iya,
2: ya mikir. Kira-kira sak Surabaya iki kabeh iki kon pikirno.
0: Oh, mari aku wali kota mikir Surabaya ngawur ya kon
2: niku. Lah, pemikir apa kon iki?
0: Iki aku mikir arek dewa.
2: Dewa. Mare iki lho wedok arek wedok. Lah padha kon pikir arek wedok ayo
0: dipikir. Rame-rame.
2: Arek wedok dipikir.
0: Arek wedok ku ayo jane.
2: Oh iya. Mang bojone sing sithik dipegat rabi saiki mikir arek wedok maneh kon.
0: Arek ya tak kandani yo. Potongan niku dukure waduh 25. 1.5
2: Eh 1.5?
0: Iya dukure.
2: Dukure.
0: Oh iya, atik.
2: Lu. Awake sik. Kira-kira dukur ndi mbak aku?
0: Oh, dukur kono. Wong aku nek anu ngranggeng ngene kok.
2: Kang kono iku wong tak cagake listrik iku.
0: Aku nek menano giwange ngrangger ya,
2: Kang. Kok ngono iku.
0: Tapi areke iku semok.
2: Lah terus la opo kon pikirne iku la opo?
0: Cinta ya aku ya bukan.
2: Cinta?
0: Iya cinta.
2: Tik.
0: Aku iki bendino kepethuk.
2: Ya kepethuk bendino.
0: Iya.
2: Tapi omong-omongan.
0: Enggak.
2: Loh.
0: Ya simpangan tok ngene.
2: Kok ngawur.
0: Lah justru iku aku penasaran. Wareke lak tak delok kan ya apa ya? Aku iya. Meringis ya. Tapi kok ndak tak meringis blasere.
2: Kok niku.
0: Tambane kepethuk aku tak sapa diceladu aku.
2: Lho kok niku diceladu?
0: Iya.
2: Iku jenenge gak cinta. Panjenengan arek wedok iku benci nang kon ngono lho.
0: Lah benci lah apa bendino simpangan ngawur kok niku.
2: Niku.
0: Bendino kepethuk are.
2: Arek wedok iku kok niku seneng temen.
0: Iya seneng.
2: Seneng arek wedok delok-delok dik.
0: Lho, gak ditelok ya apa bendino? Bendino tak delok kok.
2: Lho, maksudnya gak didelok, gak dibecicili ngono enggak.
0: Kaya apa?
2: Ini delok-delok, potongane arek.
0: Wes, potongane. Fatus tak limo dukure mau.
2: Lho, rambute.
0: Rambute ireng.
2: Lho, la ya iku ndelok.
0: Rambute ireng.
2: Kok nek kepen cinta marek arek wedok iku delok dhisik. Ulese arek.
0: Iya ya.
2: Arek iki lurik ta.
0: Iya. Iku nek gak salah gambiran arek. Iki mulai anda doro arek iki lan. Wis pokoke tengerane ya apa sih?
2: Tengerane ngene ya. Umpama nek kon kepethuk arek wedok ya, arek wedok sing teko rambut ae
0: saiki. Didelok teko ciri-cirine.
2: Ya ciri-cirine arek.
0: Iya ya apa ya?
2: Umpama rambute ireng, dawa, lurus.
0: Wah. Apa?
2: Arek iku nek nang wong lanang wis tiap bakti.
0: Oh, ngono ya.
2: Jujur.
0: Iya. Terus ana maneh ya apa?
2: Umpama nek rambut brentik.
0: Brentik apa?
2: Brentik adek kaku. Iku arek iku aten-atene kaku.
0: Murang-muringan.
2: Murang-muringan gampang tersinggung.
0: Lah nek gondol,
2: iku rambut butak iku.
0: Lah iya. Iku gak butak, goblok. Iku mono mari loro panas. Brondoli.
2: Kok apa kon nyandak nang rambut gondol?
0: Tadi rambut kok ono tengerane ya.
2: Ono tengerane ngono iku tengerane rambut.
0: Lah saiki liyane rambut.
2: Ah, liyane rambut delonae ono arek wedok.
0: Apa?
2: Alis. Masalah alis.
0: Ya apa tengerane?
2: Nek alise nyelirit, menisor.
0: Apa?
2: Iki arek iki anda pasor. Wah. Sopan santun.
0: Terus ono mana ya apa?
2: Terus nek alise ketel.
0: Apa?
2: Alise ketel.
0: Apa?
2: Iku arek iku cerdas.
0: Cerdas.
2: Iya cerdas.
0: Lah nek arise ya arise.
2: Ojo kopetik.
0: Lah nek amise. Lah nek alise nyelit ndokur.
2: Nek nyelit ndokur. Iku alise sampokong iku.
0: Kon iku ana ndokur nyelirit ngene lho.
2: Ka ono tik alise nyelir ndokur iku lho kon niku.
0: Ku dadi milih sing ketel ya.
2: Milih sing ketel.
0: Pancen aku seneng ketel-ketelan aja nih. Iya wis.
2: Ka ono nek alise ketel.
0: Iya.
2: Mesti
0: rambut ketel.
2: Titenane pokoke. Nek alis ketel, rambut mesti ketel.
0: Iya titenane. Nah,
2: iya. Dadi kon seneng kan bareng.
0: Iya, aku seneng ngruwel set. Kok rambut brite seneng aku.
2: Tik. Ha iku alis.
0: Oh, alis ya. Ono maneh?
2: Delon.
0: Apane?
2: Mripat.
0: Oh, mripat ya.
2: Delon saiki. Nek wong wedok, mripate iku mripate sipit. Nah, iku tandane kalem. Andap iki.
0: Lho,
2: sopan santun waspada.
0: Iya.
2: Lah nek mripate ombo,
0: opo?
2: Iku cerdas pandangane jauh.
0: Ono maneh mripate ombo gak jauh.
2: Ya opo?
0: Mripate bagong.
2: Kon moto ae kon persoalan. Lho, iki cirine wong wedok iku.
0: Lah nek mripate abang,
2: rembes iku.
0: Wis saiki nae, aku njaluk tulung awakmu. Iya lah.
2: Terus ya.
0: Seneng arek iki mawa.
2: Seneng temen aku.
0: Nek iso yo apa carane arek iku cinta bare aku?
2: Karepmu?
0: Iya.
2: Tak dukunno ae.
0: Wis terserah kon.
2: Didukunno. Aku dhewe biyen jange tak dukuni dhewe gak iso, Dek. Saiki njaluk tulung awak dukun ya.
0: Njaluk tulung rono.
2: Iya.
0: Tapi sing penting pokok arek iku cinta bare aku.
2: Tapi kon lak ono.
0: Iya. Ojo kuwatir.
2: Komisine.
0: Wis ta aku lak ngerti dhewe.
2: Ngerti ya?
0: Arek iku nyeluk aku mas ngono ae. Wis njaluk tak pendem nang ndi kon tak.
2: Lho. Pendem ya apa sih kon niku?
0: Komisi.
2: Komisi dipendem. Lak mate iku.
0: Lah ya apa warine?
2: Komisi ku dikai jas-jas sak setel ta.
0: Tak kei jas sak stel.
2: Ya. Temelu dik.
0: Tapi bedak kabeh jane.
2: Bedak kabeh apa sih kene. Ojo sing bedas sing anyar.
0: Iya, cok kuatir mos aku.
2: Sak stel barek duwike.
0: Kembang sentil.
2: Iya.
0: Aku ngalor,
2: aku ngidul.
0: Ayo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: dukun sing paling terkenal sampai aku lain dukun iki tingkat-tingkat nasional. Gak tahu turun oma mau dukun tingkat nasional ya turunin hotel terus. Ya boleh gak turun hotel yang melayani permintaan iki gak no daerah dok wingi nang Bandung tumpak no kapal terbang. Masalahnya gawat soalnya kehilangan. Ya apa bareng tak urus. Maka boleh mikir ya apa kehilangan apa ya tak kas kotang. Tapi Mas Yongono ngaku dukun gak kurang akal lah. Soalnya kaos kotang itu sejarah pada waktu perkawinan nih dikongkong iso nemokno. Nah, aku tak delok ae, tak takokno asale kaos kotange apa putih. Ya kaosku tak coplok, tak gantekno. Repot-repot to aku. Ha wingi di susul maneh nang nggone Banyuwangi. Ya apa dukun gak tau sapa omah. Nok kono arek loro kecilik sampai tuwek gak iso mari. Wah, aku bingung aku loro apa ya? Panu. Tapi wong aku e gampang ae pun. Sampai kelambi ini pun dibuka-buka sampai entek kelambi ini aku. Soalnya dibuka lah si cepancet iya lah. Tapi orang dukun gak kurang akal. Ini guys pirang-pirang dino tamu mulai teko wingi wis sampai gak kamut latar ya.
1: Duun
0: duh mau gak?
1: Mbak?
0: Tamu ya?
1: Mbak?
0: Ya borek si enom celuk mbak ya. Dukun kemajuan harus diceluk mbak om ini loh.
1: Mbak sama ini orang dukun gibetan pantes celuk om ini.
0: Oh, dukun kemajuan.
1: Wah, ini beneran mbak sampai ini rezeki pun. Ya napa kalau ngeriki balik-balik sama bantai itu sama man. Sama ini kita pundi.
0: Gak tahu sama no, dukun umum ini. Wis pirang dino kan ini gak tahu pada aku.
1: Loh penonton seminggu.
0: Susul Olah. Susul pona aku apa?
1: Loh teng pundi.
0: Lha iki apa menakno genteng sing bocor?
1: Oh, kula sangaken topo sampean, Mbah, menakaken genteng.
0: Kok niku nang keponakan niku mosok ya katinambani, omonganmu lho.
1: Lah, perlune lawan apa teng kelencer-kelencer mal?
0: Ya lho, ya apa ya?
1: Napa nambani?
0: Lho, keliling aku iki.
1: Keliling.
0: Lho, ya.
1: Waduh, mesti kata sing ditangani nggih, sing dituambani ngalor ngidul nggih, kadang nggih, Mbah.
0: Sing tak tangani yo akeh.
1: Nggih.
0: Gak ngono aku iki dukun apa algojo.
1: Maksudnya sing ditangani niku tiyang nedhi tolong lah sampean sing nyelesaiken lah niku nangani namine, Mbah.
0: Niku gak nangani. Ya, sing sampean cekel niku kathah ngono lho.
1: Oh, sampean cekel niku kadang.
0: Oh, akeh.
1: Lah masih kula nggih kathah sing kula cekel, Mbah, Mbah nek perkara nyekel mawon. Nyekel masih mboten dukun. Lho mboten mesti. Nyekel palu, nyekel graji. Tak nyekel niku.
0: Lah nek aku nyekel palu graji lah dadi dukun tukang kayu omong aku niku. Ore. Oh,
1: waduh Mbah, ya napa Mbah kula niki sumpek Mbah.
0: Aku koyo tau eling aku lho kon iki. Lho.
1: Masa lali Mbah kula. Mben nate ngriki ngoten lho rumiyin
0: iki. Ki nek gak salah kon niku anake Pak Jo ya.
1: Lah nggih.
0: Iya,
1: nggih.
0: Anake Pak Jo.
1: Nggih.
0: Ya apa Pak Jo kok sik nyolongan terus ae.
1: Rumiyen-rumiyen sakniki mboten.
0: Mboten sampeyan. Lah mari-mari lah ya apa. Ngendi jaman iki saiki iku.
1: Sakniki niku pun taubat.
0: Iya.
1: Nggih mboten purun, Pun.
0: Kon rene tak badhe ana gaene ya.
1: Nggih nek ben enten gaene mboten ngriki, Mbah. Semengoten niku mbon dibadhe, mbon dibadhe.
0: Dukun niku kudu mbadhe. Lah nek dukun meneng ae ya, dukun lha opo aku lan. Batuk kelecetan.
1: Kabeh tiyang nggih nek mara, Mbah, mesti enten damele.
0: Iya, wis ketara kon teko omah mrene iso ana gaene kok.
1: Nggih. Damele napa sih, Mbah?
0: Lho ngomong kon.
1: Mbah, kula sakaken pun.
0: Lah aku sawangane dukun ngomong dhisik sawangane dukun dhisik.
1: Oh nggih kok mboten pantes
0: nggih. Tapi
1: nggih nggih masih semerapa nggih pura-pura mboten.
0: Ipok-ipoke garo. Iku dukun sing pas kita.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Lah nek dukun ngomong dhisik mbedhek dhisik iku dukun lancang.
1: Lah sawangane.
0: Iya nek gak keliru.
1: Nggih nggih.
0: Nek keliru.
1: Kula niki ajenge gak ada damel.
0: Lho iya.

0: kurang telung dino.
1: Telung dino.
0: Nggih, lah karep kula ngeten lho, Mbah. Yo ono.
1: Aja kesusu ta, aja kesusu. Aja kesusu.
2: Nek kon muni kalepku lho,
1: nggih. Lho, lalak dukun gak sabuan iki
0: lho. Kula wae ngomong napa?
1: Kalep ngono
0: rene. Sampeyan krungu?
1: Krungu.
0: Lho kula sing mboten krasa nek ngoten, Mbah.
1: Aku dukun iki sering nek krungu.
0: Wah, aduh pancene nggih sih pas kita
1: nggih.
0: Nggih. Kula ngrasani sampeyan ngoten.
1: Lho.
0: Mertos nggih.
1: Pokoke cidek.
0: Nggih. Pinter sampean timbang anak kula, Mbah.
1: Omonganmu ngene.
0: Kula niki enggak ada damel, Mbah. Lah kula kepingin lah sih tuamu niku saged kata. Niku nomor 1.
1: Syarate wong duwe gawe.
0: Nggih.
1: Wong duwe gawe nek ana tamune wirang.
0: Lho lah nggih.
1: Isin.
0: Lah nggih.
1: Nek kon kepingin duwe gawe tamune sing sampe sak kampung gak kamot.
0: Nah, nggih
1: ya. Ojok takon wong liya, takon Mbah Sokran.
0: Lah nggih kula pun percaya kali Mbah Sokran. Nggih,
1: opo arek. Sak kampung
0: nek
1: perlu ojok sampe sak kampung, rong kampung.
0: Saged, Mbah.
1: Lho. Undangan bebas,
0: bebas.
1: Terus. Makanan sediakno sing luar biasa.
0: Luar biasa. Terus.
1: Teko kabeh buh tolaken.
0: Bowo kula tolak. Mantun duwe gawe, kula berbesmili, Mbak. Enak sing diundang, Mbak. Mboten ngoten maksude.
1: Ya apa?
0: Tiang dugi nggih bowo duwe cek katang.
1: Oh, dadi kon iki sik maca dhuwiten kon iki.
0: Oh, Mbak. Lah nek mboten bowo
1: rek.
0: Lho utang kula lak numpuk, Mbak.
1: Lho dadi kon duwe gawe ge nyaur utang.
0: Lho ya napa? Nggih mboten kata.
1: Masoro ning ngenatirane.
0: Mboten kata.
1: Lah iki lak dokon nurun balian niki niki
0: niku nomor 1, Mbak.
1: Nomor 1.
0: Sing nomor 2. Niki mangsane ngeten pun sampe enten udan ngon. Sabeta terang. Sebab ngeten, Mbak. Nggen kula niku nek udan waduh sampe semrot. Banyu tok, Mbak.
1: Iya, Pak.
0: Banjir banyu tok nek udan.
1: Nggonmu ya.
0: Nggih, kirangan nek ngriki.
1: Kene nek udan dhuwit tok kon tak
0: kandhani. Oh, udan dhuwit.
1: Wis takon tak kandhani ngon. Omong kamu dindine udan ya banyu.
0: Lah nggih sampean cek ning ngerti.
1: Kok lak kuwatir sing musim udan-udan.
0: Lah nggih.
1: Nek perkara iku alah-alah. Sipil.
0: Lah nggih ya napa Mbah carane, Mbah?
1: Carane ya gampang ae.
0: Ya napa ya napa?
1: Ojo nyewa terop siji.
0: Mbet nyewa terop.
1: Terop sak Surabaya sewon.
0: Terus
1: masih udan deres.
0: Nggih.
1: Nek kono gak udan.
0: Wah.
1: Kampung liya sing udan kon tak kandhani. Kono tetep garing kon tak kandhani.
0: Dadi sak kampung niku kula teropi
1: kabeh. Terop ana.
0: Sing udan nggih liya-liya.
1: Liya-liya.
0: Nggih pinter sampean, Mbah.
1: Nggih apa? Iki logika lho.
0: Waduh,
1: dukun sampe nyandak logika.
0: Dukun modern.
1: Dukun modern kon tak kandhani.
0: Iki aku lho beto kembang, Mbah. Niki.
1: Kembang
0: sarate lak. Lho, nggih kembang telon niki lho sampean buka. Lah niki.
1: Lah iki kok plastik ya wis ngene.
0: Lho, saya ini kembang plastik ini awet ben saged alum
1: ya ngono nah, iki dukun boneka ta ya apa kene iku
0: mungkin kula tembasaken kembang biasa disalep rong dina lak ampun alum lah nek plastik niki lak awet ya nopo sampean iki
1: sing diarani kembang kembang telon
0: ya nggih nggih
1: iku warna telu
0: lah nggih niku pun warna telu sampean tingali niku biru kuning putih lak pun warna telu niku kembang niku
1: karena apa-apa dikek ireng ya
0: sama itu
1: ngedih
0: kembang telon
1: kembang telon sing soko kembang biasa.
0: Oh,
1: ngerti kan?
0: Nge
1: upamane mawar
0: mawar
1: iku aja ada yang logrok situ.
0: Oh nge terus nama malih
1: gading aja gading abang gading putih.
0: Oh gading putih
1: kenongo kudu kenongo sing asli.
0: Oh kenongo sing asli
1: iya apa sih kan itu
0: tuas kulo itu masakan kembang plastik
1: lo cok Pak guys, ngeri kak mandi.
0: Oh, iya, apa mbak cara nih mbak?
1: Cara nih. Cara nih ini ya.
0: Sama betani syarat nyoten cek beton.
1: Bisa. Pokoknya kau ngerti dewe ambil aku.
0: Nge.
1: Iki ya.
0: Nge.
1: Sarate. Dungo situ ikai umet no sedino.
0: Diumetaken.
1: No sedino ngone omamu kono.
0: Kulo ngumetaken iku tok.
1: Iya, nek kono ae
0: wis. Lah glondong kulo mbliyur.
1: Napa ngumetaken wong mancing
0: kuwi? Oh, mancing tiyang.
1: Wis ngene ya. Isuk jam 5 tangi ya.
0: Nggih nggih
1: nggih. Sampe ro bojomu.
0: Nggih nggih nggih.
1: Madhep pengetan.
0: Madhep dungane. Dungane ya napa?
1: Til kontal kantil kantile kontal kantil.
0: Waduh, Pak.
1: Iku wacan sedina wis.
0: Dedeki ati mawon lho.
1: Kok dedeke?
0: Ya napa ya napa?
1: Ya wis
0: ngoten.
1: Til
0: til
1: kontal kantil kantile kontal kantil.
0: Nggih nggih nggih. Peneling-eling ya
1: napa ngoten. Ya ya.
0: Dil kontal kantil.

0: kantal. Kenapa nih, Pak? Kenapa?
1: Gak mantep, Pak. Gak yakin, Pak. Lah? Ruang ada sing enak, Pak.
0: Gak, gak, gak.
1: Dil kontal kantil, kantile kontal kantil.
0: Oh, gak, gak. Kulah ileng-ileng burinan, Pak.
1: Ya, Pak.
0: Kontal kantul, ya.
1: Kantul.
0: Loh, ya.
1: Balik, Pak.
0: Loh, ya, kenapa?
1: Ya, apa sih? Dil kontal kantil, kantile kontal kantil.
0: Oh, nggih nggih.
1: Ya,
0: kontal kantil. Nah,
1: ha, iku wong iku dikantilno.
0: Mulane dongane mumeteng kantil niku mawon.
1: Iya, ya.
0: Oh, nggih nggih.
1: Ah, ya.
0: Nggih nggih. Niki
1: lali.
0: Loh, ninggali, Pak.
1: Rupane niku dungo ngono,
0: Nak. Nggih, 10.000 niku, Pak. Tapi sampean susui.
1: Iya, Pak.
0: Sampean susui niki 10.000.
1: Susu piro?
0: 9.900. Pun niku mawon.
1: Gak ngono lah, nek aku gak duwe lak ngurupno aku iki.
0: Sampeyan ijolaken dilu napa, Mbak?
1: Iya, Pak.
0: Sampeyan ijolaken.
1: Kok iki bayar dukun apa bayar titipan sepeda kon iki?
0: Mboten gatek. Kon ngeten mawon, ya terane kula beto. Kula nyambet duwe 200 damel numpak becak.
1: Iki lho, masih dukun ngene duwe.
0: Nah, 200 damel numpak becak nggih. Benjing kula sauri.
1: Iya. Kon sing di duwe 10.000 lho. Aku nyeri 200 gak apa-apa.
0: Kalau asal nggih, Mbak. Nggih, benjing kula tambahi, kula sukani 300, Mbak.
1: Iya, wis bali yo.
0: Mangsul, Mbak.
1: Apa pasti duweku katut gak apa-apa wis. Gendeng iku. Ah, muga-muga aja ana sing buwu kon. Duwe paling duwe gawe minggat kon. Greget tenan lho. Oh, duwe gawe njaluk nek gak gelem bayar. Ayo, guyu-guyu tekan ndi kon?
2: Tekan ndi lo teko pasar? Kat mau sing guyu ku sapa?
1: Ono tamu.
2: Waduh, kalean. Mari ono daya wedok. Sajake kok semrengat ran. Aduh, gantenge sokran. Masa ala ditinggal bojone nang pasar. Blonjo gak ditulungi. Wong wedok jange tiba gak ditulungi. Masalah.
1: Kang ngono iki bojomu sanak
2: wangkat ta kuwi. Yo. Yo, seneng dukun.
1: Lha apa?
2: Kayae wedok tok seneng.
1: Seneng.
2: Senengan.
1: Seneng. Apa?
2: Antara ojo mandi ae donga iku.
1: Gak mandi kon gak mangan kon.
2: Yo kaisa. Buktine pirang-pirang wulan. Pan dadi dukun gak payu yo aku sing usaha se. Tarewangi yo apa aku gawe godir tak tetep-tetep nang warung.
1: Alah.
2: Perlu
1: godirmu. Godirmu ngene gak tak dukuni. Gak iso atos. Kok tak kandani.
2: Ayang, dhewe dukune apa?
1: Godirmu iku jemek. Nek gak tak dukuni gak iso atos.
2: Yo gak iso.
1: Apa ana
2: ono gawene sih? Ora ulenane sih?
1: Masih diuleni. Tadi sebol.
2: Sebol. Ada yang ngomong ngono lho, engko dirungono arek cicile sangano.
1: Apa?
2: Meneng iku engko sangano.
1: Sangano.
2: Beres ngono lho.
1: Ha wis panjenengan.
2: Punan.
1: Wis kene iki panjenengan ngono gak beres kok tak.
2: Ya masih gak beres jo nemen-nemen kra.
1: Saiki jaman-jaman bisnis.
2: Ora jaman dewe. Ora dek pira kon?
1: Hah?
2: Ora dek pira?
1: Aku ditunggu ya aku ditunggu ya.
2: Oh, jadi cengengesan.
1: Lawang.
2: Takoni wong aku nang pasar dayo tron cengker pating geletak. Gulon teh akeh kok pinta akeh. Lah dia pira? Ester nang aku. Macem-macem. Ana dhewe gak ester ambek aku tak banting temen.
1: Gak ngono iki didokon kon banting ya wis ngene. Iki
2: mau nyana dayo siji kukurane wis ana.
1: Ukurane wis ana.
2: Tapi sak cengkir nek tuku regane pira? Longgo iku kursi sampe pesok. Nek rusak iku ndandakno.
1: Iki wis cocok kan.
2: Nek rusak tuku duwe.
1: Iku ego gak opo. Wong kate ngomong gak iso ngomong. Aku iki mang ya lawang tak buka tamu teko.
2: Lah iya laris ta aku budal nang pasar iku mau masalah. Maca doa supaya dayo make mau jumagi.
1: Lha kok niku iso jagate doa.
2: Soale bojone dukun lek mesti ngerti doa.
1: Wis pokoke kon niku ngladeni aku tok ae lho iso jagate doa-doa.
2: Ngladeni tok.
1: Lho,
2: enake jek duwe.
1: Iki mang wis karo 200.
2: Tok apa? dandani.
1: Nyangoni wong jalukno. Wo, lak wis enak sih. Dukun sosial. Ya apa sih?
2: Gendenge sik kran.
1: Lah ya wis gendeng aku iki.
2: Tak sangane dukun kale duwe tambah nyangoni wong iki lho. Oh, iya ngerti aku. Parahe daya wedok. Mbok sangoni, nek lanang mbok jare duwe ngono ta. Eh, dukun gak terok-terokan. Yo.
1: Iku.
2: Iku macam-macam ngono lho.
1: Iku wong lanang goblok. Ngomong iku sing mbok selati tok ae. Iku mangong lanang ngono lho, duwe puluhan ewu karo susuke. Aku kok ngobrol peno. Yo, por aku ngobrol peno lho nandi seso.
2: Iku jenenge dukun goblok. Ngono dadi dukun kepengin kesuwur. Jabane jagat.
1: Yo bagus leren dadi dukun ngreparasi sepeda mari. Ngomong amun.
2: Awak kare duwe tambah duwe 200 dikekno wong.
1: Meneh mbek bali wis ero.
2: Balik dukun tekor tok ae ning. Sengkle pundak iki sesuwe.
1: Waduh dadi apa kon kari blonjo tok kok sengkle pundak.
2: Mangane ana daya ya. Mari ngono iku. Apa jenenge? Kurangi peti ana. Kurang.
1: Iya ya.
2: Kurangi peti ana ndase aja gua lho ya ekonomis.
1: Iya.
2: Engko ndase mari dikumbah tak uleke.
1: Ya ngono kandhane ana terus ero aku iki.
2: Nek mari aku pe bali maneh nang pasar.
1: Kurang nek mari dibedhi diapakno?
2: Dikumbah. Mari rempeyek.
1: Oh, aku
2: kan jalur rempeyek.
1: Aku sing masak. Ya wis meneh tak ler dadi dukun ngoki ya wis.
2: Lho enggak aku tak balik main nang pasar. Iku mau jangan ku tak titip no lali aku iki mau.
1: Gak ngono kon iki ya opo sih kon iki bojone dukun kok pekon ya opo sih kon niku.
2: Lho, lali nang ngono ya sering mau lho. Tak titip no lah aku bareng mulai ya pembalik maneh ngado. Jadi sampean niku nek kadung balik terus gale balak-balik. Ku kenceng ae. Bojone dukun iku kudu taat. Ngono lho goblok. Tadi aku cuma usaha nih terus saya, tadi om balik-balik nih toto oma, monokran, sokran, aneh pak mini.
1: Oh, perek sampai rumahku. So, pesingan Dani.
2: Yang marah tua kok karo lah gendeng ta.
1: Apa yang kawin gue ambil awakmu mak kau nunggu kok.
2: Jenat
1: ya apa sih kamu? Kamu mak melot transmigrasi hari jenat.
2: Mas kan, jatuh ngengesan. Ya, ono ya. Jangan yang mana tak tanpa pasar dulu loh.
1: Iya iya.
2: Tinggal ya kan.
1: Eh sisa sejak mulai bisa.
0: Bun. Monggo. Lho. Kok oh, sampai kaget tambah sampai ketatap lawang aku.
1: Ana apa kaget niku wong kula dhewe langganan. Tamu soal lu alah.
0: Masuk pangling.
1: Dadang.
0: Nggih.
1: Iya apa dang?
0: Kok kula enten damele. Niki temenan, Mbah.
1: Iya ya.
0: Niki soal kanca kula niku.
1: Apa dang?
0: Kula tangisi kanca kula.
1: Heeh, terus
0: niki disampai arek wedok, ngoten lho.
1: Oh, gampang dang. Gampang.
0: Sampeyan temen apa?
1: Wis lah, gampang iku.
0: Mesthi arek niku katut.
1: Isane arek iku katut, arek lanang disampe arek wedok. Njaluk tulung awakmu.
0: Nggih.
1: Wis gampang iku.
0: Lah kula teng mbah arene mbah niku langganan kula. Ngoten apa?
1: Iya iya iya. Gampang iku wisan.
0: Iki cepet-cepet mawon, Pak.
1: Wis ngene ae,
0: ya. Sampeyan katutaken.
1: Pokoke dungane situ iku aja sampe kon ilangno.
0: Napa niku?
1: Kul kutu kadal kesit, klaras mati gantung. Oh. Kon maneh gak nuruto gedebok iki tak seret nurut.
0: Pun suwe banget ngoten mawon kok.
1: Lho. Kon iki aja muni wis suwe kon
0: niki. Niki temen ta, Mbah?
1: Lho, kok sakjane guyon ta ya.
0: Dadi kul kutu kadal kesit ono klaras mati gantung. Kon maneh gak nuruto wong gedebok tak seret iki katut.
1: Iya.
0: Wah, Mbah.
1: Lho.
0: Nggih, pun ngoten. Niki kula kene areke nggih.
1: Soma ya aku pesen.
0: Nggih.
1: Aja sampe arek wedok kuwi nek wis kene digawe sembarangan.
0: Oh.
1: Kudu dikawin.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Iya ta? Terus nek wis dikawin kudu digawa mrene.
0: Kudu ngriki nggih.
1: Dudukno aku.
0: Nggih.
1: Ah, ya.
0: Kula nyen pamit.
1: Ngerti ta?
0: Nggih.
1: Tapi donga iku aja pisan.
0: Nggih, nggih.
1: Kawin ping telu.
0: Oh, ping tiga.
1: Pokoke kul kudu wanter nek.
0: Nggih, nggih.
1: Pokoke bebeken terus ae.
0: Sampai arek niku kudu nggih.
1: Iya.
0: Nggih,
1: nggih. Sampun bebeken terus ae ya.
0: Kula nyen pamit.
1: Liyane lali gak apa-apa. Pokoke kul kudu karo kesiki.
0: Lagi kula niki pamit langsung.
1: Oh iya, mbak aku kondoknya bujik gak lali.
0: Lagi kula niki saat ini pamit.
3: Wis ta, kon mulang. Terus iki ya apa?
4: Lagi. Napa sih, Mbak?
3: Iki lha sik mendung ta
4: kon. Mboten pun, mboten ono masih udan, mboten ono napa kulo.
3: Apa gak gawe payung-payung ngene
4: ta? Mboten pun, mboten kulo mantuk.
3: Oh, korek
4: napa?
3: Kon niku mbenakno sabuk kon niku. Iki ya apa kon niku?
4: Napane?
3: Dang masalah. Kon mulai saiki ta.
4: Oh, niku ta.
3: Iya,
4: masalah dereng dibetani.
3: Heh?
4: Dereng dibetani.
3: Dorong.
4: Arek sik krisis.
3: Bisa cakapkan omong wis mulia.
4: Kon pak ya?
3: Iya wis. Iya oh, korek wis. Gak enak wis. Ya apa, tutup wis.

0: ngono ne dateng lho ya apa.
1: Tuwo.

Iti kalian keluarga kek niko sabar rumien. Kulo tak keliling-keliling rumien kek ning Adicara patrol dalu menika.

Matur sembah nuwun Bapak Wita. Senjem makaji jadul ya semono sugeng dalu Gus Lurah nggih sugeng dalu Rifai.

Kidul Kulon lho Gus. Nggih aman, terkendali. Sriana Yunisi milikiti uga ki dulur-dulur sing saka luar kota, luar daerah, luar pulau. Buriatin Bapak Widi sugeng dalu kemawon. Kang Amin wedang jahe diwadahi tremos.

Matur sembah nuwun ayah sekarang. Salam kagem derek-derek sedanten lomba. Khususipun bakul rujak nang pabrik keramik dina

0: Kang Sutomo tetep semangat nggih, Mbak. Arep ora tetep semangat piye wong komporane niki nggih gas. Lah iya diterusne.
1: Nggih.
0: Lho kandhani wong iki, kandhani.
1: Urip.
0: Wong iki urip.
1: Mbak, dengar kula bener enten tiang mati Senin wingi lah. Masa iteng mriki sedoyo, Mbak, terus sampai pitung dinane benjing malam minggu.
0: Walah yo, yo tak informasin, yo tak informasino. Maka dari itu,
1: kuk. Mbah, kok kok nguwanteng temenan lo saiki lho tandane lho. Kes biyo dong ganteng.
0: Lah wong aku ki Gus Lurah Karang Kedempen ngono ki kudune wong sing terkenal
1: kendali.
0: Sik, aja ngomong terkendali, awakku iki tau mrusut riko iki.
1: Patrol.
0: Nggih, patrol. Menika pikantuk pambagya panjenengan Bu Sriana. Bu ayahe Ababil menika nggih saking Singosari.
1: Oh,
0: ayahe
1: Ababil. Oh, waalaikumsalam sak mangsulipun. Nggih, monggo nderek patrol.
0: Lho, kok lho ngamang iki ya kaya ngono.
1: Mbah.
0: Kukuk.
1: Nganu, Mbah. Bekyat niku rodok lara, Mbah, wingine kula parani, Mbah.
0: Kandhani, ngono kula. Cari iki lara ya ora ngomong-ngomong cathetane ya ora digawa.
1: Mboten disambangi kok mboten diendangi to, Mbah, carike sakit.
0: Lah ngono wong lara ki aku duwe informasi karo Gus Lurah tik.
1: Ben tenang, ya bener e nggih.
0: Lah kaya ngono kuwi lha lek kowe iki meneng-meneng wae kok ora lara iki Gus Lurah raro.
1: Kok niki kok ningali anu TikTok e kok ono?
0: Yo
1: bel ae Mbah.
0: Lah ya mesti ta. Lho lha lek ora.
1: Ngono Gus Lurah sing ganteng
0: pantes. Wah pantes ngene iki terus marung ngono nggawa barang-barange dadu ngono. Cocok. Atene ngejak Pak Suharnoto aku ki isin aku.
1: Loh monggo dijak.
0: Oh iya ya. Ya sari iku.
1: Pun sari i mawon bae dijak.
0: Wah, jenten. Sari iki anu nduk, mari wisata terong. Mari wisata
1: oh,
0: terong.
1: Oh,
0: ngoten ta?
1: Oh, dateng pundi?
0: Anu, ana iki mang yo macam-macam sari ning Pakis, Singosari. Wah, jenten.
1: Makane kok sakniki tambah 6 lambang ganteng ya, Mbah?
0: Loh, anu sari. Lah, lha iku apa? Sari iku mari nyecep mbahmu, tenan.
1: Oh, ngoten ta? Mangkane kok tambah 6 meneh.
0: Ya glowing ta.
1: Glowing kaya bae saiki glowing temenan, Mbah.
0: Wah, temenan. Aku timbange
1: Gus Lurah niku glowing temenan.
0: Temenan. Aku skincare karo apa mangan oh, aku ya.
1: Skincare.
0: Are iki.
1: Cocok lah aku.
0: Aku ya mau kara karo cari eta.
1: Temenan.
0: Cari ego aja maning. Aja maning menungsa.
1: Nggih.
0: Apa
1: kula sambangi saken kudu lara.
0: Walah yo ngono kok ngomong ngono.
1: Sambangi apun?
0: Lho.
1: Dalam?
0: Lha kok ngon nggawa ning dukun apa karang kunci kuwi waras.
1: Oh, lah ngene iku nggih. Kok anu sari nggih ngoten lho, Gus. Kok terus badhe karang kunci kok wurung ambe Pak Suwarnoto, Bu Suwarnoto niku.
0: Lho sik duwe rencana tok lho wis waras arek iku.
1: Nggih anjene.
0: Nggih. Pikantuk pambagya panjenengan saking Solikin.
1: Waalaikumsalam. Iki, alhamdulillah, terima kasih banyak.
0: Ya iki ya saka anu Sidoarjo nduk ada saka Sidoarjo.
1: Kok tebi temen, Gus?
0: Lho ana sing sawu jajar.
1: Ku ngoten.
0: Hadir ana sing anu ana sing ana ning Blawuran ana. Lho lek Blawuran lak Banteng ya.
1: Oke, Banteng, Mbah.
0: Iya.
1: Mbah, ojo dadi Banteng, Mbah, kok nubruk aku, Mbah.
0: Aku ki, aku wis ora kuat nubruk kowe iki ya, ora kuat iki. Ojo garai Sri, ojo garai Sri.
1: Mbah, kan TikTok ki lu enten ngeten, Mbah. Anake lu ngomong ngeten.
0: Piye?
1: Bapak iku lho, Mak. Anu ngombe apa sih, Mak? Jare ngombe kopi. Enggak, Mak, ngombe jamu ngono. Jare nek ngomong aku ku kok ngombe jamu, jarene sewengi gak iso turu, jarene ngadek kae ngono.
0: Lho kandhani ya. Ya. Lek iso golekno kursi, kayak golekno kursi.
1: Cek Solonggo ya, Gus.
0: Cek Solonggo kaya Riono.
1: Kok macem-macem, Mei? Gus? Kalau tak derek mubeng-mubeng.
0: Monggo.
1: Jangan melaku ngilen nggih.
0: Ya aku melaku ngulon.
1: Mun sampe kena jet lho, lek ngilen.
0: Mboten kula mek gigi kali tok. Aja ngarai itu, aja ngarai.
1: Ya wong nggih, Bun. Kula tak ngalah lampah jenengan nggih. Sing untuk pentongane. Nggih. Kalian cari imbah anu, Mbah, dibukai, Mbah.
0: Ana juragan rujak, Nduk, juragan rujak. Yulam Sri. Yulam Sri.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam.
0: Awakmu apa kok guyu ae?
1: Buriatin.
0: Oh, buriatin ya. Ten uripa anu kok urip?
1: Ten, ayo patrol, Ten. Pak Noton ini buat nanti patrol, Agus.
0: Wah, Pak Noton ini kok ngewayai, ini kok ngepatrol. Ini saiki.
1: Oh, ngoten patrol.
0: Saiki sik gawe apa ki nguduk kopi. Napa? Mengko terase badi di terni neng gardu ini pos kamling ini kok.
1: Jadi betah belek ini ya?
0: Lelele orang.
1: Nge, buat nanti ngombe jamutok betah melek.
0: Oh, kandani ya. Apa ya percuma nek duwe jamu apa ngombe jamu terus gono lawane iku percuma. Arek iki rek. Wis seru aku.
1: Seru aku. Rasane piyat.
0: Ya piyat ya Rika, wis.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Aku yo ya Allah, Nduk. Aku yo ya Allah.
1: Ayo Gus, mumpung Gus.
0: Iya, iya.
1: Ora masuk ngetan. Ning gene riaten, edul. Ning gene cinten niku.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Mbak, anu Gus, pun ngoten mawon iki enten tiyang telepon nggih ngajengi griya mantune ngajengi griya.
0: Nggih.
1: Nggih, pun waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya, iya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Matur sembah nuwun. Walah. Bu Sriana sing daleme iki ana ning rampal kono. Lah iya, gek nika wau Bu Widi, Bapak Widi nggih sugeng dalu, sugeng midangetne. Ah nika nggih si milikiti kok kene ana nubruk-nubruk male ora iso mlebu. Lah iki kae iso mlebu. Sugeng dalu patrol. Lho, malah iki kesrondolan iki piye? Kula rantos gek sapa ngerti iki rezekine. Ngene iki anu antri gek situk-situk sing padha telepon iki ngantri ana niki Kang Sodik si milikiti barang iki. Sodik sinten, Mbah? Sodik Bawono. Langke, nah iki sugeng dalu. Patrol. Oh, wonge wis turu. Ya laku.
1: Iklan to.
0: Oh, iklan dhisik.
1: Alono. Hore aku menang.
0: Lho, kandhania. Lho, Kang Sri.
1: Dia-dia.
0: Lho, ya iki ana kentongan iki wajibe tak gawe hadiah ning Karang Kedempel kene, Nduk.
1: Jangan nutuk, Mbak.
0: Lho, ya mulai ya, mulai. Aku iki aku wis hati-hati lho, Nduk. Kayak apa sing tak ucapne iki kudune tak hati-hati kok malah kok presetne.
1: Ora. Wong gerdu kok kentongan sih, Mbah. Zaman opo kuwi?
0: Lho, la gek winginane iki tak kei anu, remote. Remote kon.
1: Kudune karaoke no.
0: Sik ta. Ning gerdu ana karaoke iki piye lele ana pencuri? Ku piye?
1: Lah kan pencurine wis jaga.
0: Oh iya ya. Kaya ngono iya ya.
1: Lah iya gantian karaoke nyanyi. Ngono no ba.
0: Ngono lho.
1: Tutuk-tutuk ya apa wis kumo.
0: Mending tutuk-tutuk kuno timbange iki apa kowe iki. Kandang bubrah.
1: Wes bae mah ya mari nak mindahi kembang nah bengi-bengi
0: ngono.
1: Ambek nyegat aku ngene ah ngene. Apa iku mindahi kembang karo nyegat bae
0: ngono. Iya ya. Aku mah ngarep mampir. Aku kait menggok ngene ana wong jentit, aku langsung iki yo ngale wong kowe.
2: Oh, wong sing wadeg gede ireng mas sampeyan ta, Mbah?
0: Iku genderuwo ki malam Jumat ki. Jembok wong kok. Lah wong kowe iki mangung bengi-bengi kok saumpamane aku dadi kembang ngono aku iki protes tenan karo kowe, Nduk.
2: Nduk, sampean mosok kembang iso protes, Mbah? Loh,
0: ayo kayak di deket neng pojok kono kayak kenal sebelai wis kok angkat maning rono angkat tenan aku dadi kembang terus nang ngarep omahmu nuwu dadi kembang sing bingung tenan.
2: Wah, aku sama dadi kembang, aku seneng Mbah Samban.
0: Loh iki lho cocoke sakjane ngono cocoke lek mbahmu ki pas dadi kembang terus kok le ora kok le ngono kuwi aku pegel perkara kok le tenan.
2: Oh tak leh nyapa tak leh tak babati ta.
0: Loh. Jarene awakmu ki seneng kembang.
2: Lele kembange wis rungkut jemburis nyapa ra dibabati.
0: Masa rungkut aku rek. Awakmu roa.
2: Ero, lek kualise sampe nglewer teka irung.
0: Loh, lek kaya ngene iki anjene iki yo keturunan.
2: Paling kaya elek Mbah. Elek film Cina aku, Mbah.
0: Loh, anjene aku ki lek nang pasar nang apa diceluk kau, aku yang ngono.
2: Kau apa panjangnya apa, Mbah?
0: Loh, ya kau. Aku ki ngomong, kau nang ditansuli aku di mana? Jentengan.
2: Temen wis munyer ndek ndi Mbah kok kentongan ngono kuwi.
0: Iki mang aku teko lor mlakune rada nyirik-nyirik ngulon, gek engko tak terus ning kidul, ki arep sing etan. Ki wilayah wetan iki lagi anu.
2: Lagi. Lha apa kok nyirik-nyirik, Mbah?
0: Lho ya cek ni gak konangan. Aku ki wong jenenge mbahmu ki sekolah biyen iki petang tahun aku dadi telek sandi lho, tenan.
2: Oh, makane aku lek sandenge sampean mambu brang.
0: Pasamu telek ngono ah.
2: Lah jare dadi telek sandi.
0: Anu ku lho sing telek-telek ku lho, Nduk, telek sandi.
2: Lah wong ora masak kok telek-telek ora apa?
0: Ngene mari buyar ah mari, buyar ah.
2: Aku nek gerduke jaga, kok nyapa telek-telek.
0: Sik. Iku basane iki mata-mataku lho, mata-mata.
2: Matane sapa, Mbah?
0: Matamu. Are iki, aja mancing-mancing. Hus.
2: Bengi-bengi kok mancing iku. Prekaline praya peteng se, Mbah.
0: Aku ki arep takon kabarmu piye, wis suwe iki ora nongol ning Karang Kedempel. Oh, wong.
2: Lawang ya leke. Roh ketok aku delik ngono kok ya aku ya wegiah ta.
0: Lah iya aku mang wis ngomong lek aku iki mantane delik sandi.
2: Oh, mangkane saiki ngono modele ya rapopo. Aja guyu.
0: Oh iya hus. Jah. Wong aku dadi lurah iku kudune berwibawa.
2: Ora, terus marino munyer-munyer mubeng-mubeng mau oleh apa ae Mbah Wisan? Loh,
0: lah ya macam-macam. Aku iki mulai oleh sarung, oleh seweh, oleh.
2: Masa bengi-bengi ana wong mepeni, Mbah?
0: Loh, dudu perkara ngono. Wong sing lali kuwi lho. Wong kadang-kadang aku iki ya nun sewu. Patrol iki lewat mburi ku kadang-kadang aku mulai ke nyangking pitik. Lah wong pitik wong-wong kadang-kadang ora mulai neng gene, ngono-ngono neng jeruwe wit. Wah. Ya tak selamat nonduk.
2: Sampal gak mulai ya Mbah ya.
0: Ya mesti ae aku wong nyelametno sesuk tak umumno ning musala gek ning ana corong-corong kuwi.
2: Aku coronge sapa Mbah jere.
0: Arep ngomong corongku dhewe ku ya ora enak. Basamu. Iki sugeng dalu nika wonten Mama Sinta Pradana nika wah jentenan penyanyi kuwi nduk penyanyi KDI kuwi lho nduk
2: Lah wong sampean ado-ado, lah wong sampean ya penyanyi ngono lho, Mbah.
0: Loh, awakmu kok rondo? Aku ki ancene ya penyanyi. Aku ya jebolane KDI aku, Nduk.
2: Lah sampean jebol kon ndi, Mbah?
0: Maksud e ki lho, aku ki lulusan KDI kontes dagelan Indonesia.
2: Lulusan tahun piro yo?
0: Aku ya pertama kuwi, pertama ge ono api ge ono KDI ku pertama ku Mbah mungkin.
2: Oh. Wah, sing ono api. Oh, jaman iki ana api, ana geni,
0: ngono
2: kata Mbah ya.
0: Sik ta, geni ku apa ta? Apa geni kuwi?
2: Pancen api.
0: Oh, ngomong Mbah e nglantur ana sing ngomong ngono. Edes ae iki kok.
2: Lah ajane lek bengi lek ya ngono kuwi. Asline Mbah iki lek jaga lek ngantuk ya ngono kuwi. Ngomong jajar.
0: Ya ya ya. Aku ki sik ngipi aku nduk, aku ki sik turu, aku ngipi. Ki mang jaga ki
2: sebab ngipi apa Mbah, ngipi apa Mbah?
0: Aku ya jenenge wong ngipi kok ora tak kandake kowe kok. Nyapa?
2: Kandakno aku ya bener. Diramesi kok
0: jare. Lho, dudu perkara diramesi. Ana Titiyoni, Gondoyoni, Puspa Tajem. Lah mbahmu ki gek wingi ki ngipi pas Puspa Tajem.
2: Mari diasah ngono
0: ah. Lho, ki apa? Dudu perkara mari diasah. Jenenge Puspa Tajem iku ibarate ngono samamane wong ngono ku, iku petunjuk, petunjuk.
2: Oh, koyo mata angin ngono kuwi ya.
0: Mama Sinta lek ngomong, wong iku njaluk digolek rondo. Wah, desae.
2: Oh, rondo wis antri-antri e.
0: Lho ki lho, iya ana sing iki gigike iki ana sing dhukure iki 2 meter, ana sing 3 meter iku biasane ngono, Nduk. Aku wis gawe lip aku dudu gawe rondo.
2: Ana sing gigi loro, sing gigi siji, ana sing blas.
0: Ya ngono ku espayet rondo-dodone. Patrol.
2: Ora, terus Titiyoni iki mau ceritane piye kok diteni?
0: Ngipiku ki lek Titiyoni iki tegese iki jam-jam iki sore. Ya ta, antarane jam 09.00 wis ngantuk, turu jam 11:30 iku ngipine wis terakhir. Iki Titiyoni. Iku kembang.
2: Ora ngono. Kok roh lek ngimpiku 11:30 apa ate ngimpiku nglilir ndelok jam dhisik?
0: Ora perkara nglilir ndelok jam dhisik. Iku ngulangi CCTV.

0: säkin tiismiehistä on siis syömä, joo.
1: Joo, ei joo.
0: Mä tein näin kertoo mä nyt, kun ei tiismiehistä saa siis syömä. No,
1: eikä on noin siinä omankin. Puspoa tätsen päästi, että lo, sen ei saa rastallas. Are ikire. Pasa mun jojok keran ngono ma. Aku nora. Cita tak jelas nih dise. Titi Yoni kaya ngono kuwi ya ta. Titi Yoni ya, Gondo Yoni. Gondo Yoni itu antarane jam 12 nganti jam 1.
0: Gondo iku lak mambu to, Mbah?
1: Gondo iki mambu. Ya ya. Terus Yoni
0: iki jam 1 mambu no, Mbah ya.
1: Aku wis ngiler. Arek iki rek. Gak ngerti arek iki. Titi Yoni, Gondo Yoni, karite Puspa Tajem.
0: Terus, Mbah?
1: Lah ya kuwi. Lah mbahmu ki ngipine pas Puspa Tajem. Iki petunjuk.
0: Lah yang ngipe kok ana apa? Petunjuke.
1: Ya ana tanduk, ya iku mangkane lek sadurunge turu awakmu berdoa.
0: Berdoane ya apa Mbah Warono aku?
1: Loh, tak warano. Kowe iki lek sadurunge turu ngadeka ning ngarepe kasur karo bantal bebeken ping telu karo ngomong, "Marilah kita menundukkan kepala selama-lamanya untuk berdoa."
0: Oleh. Lek selama-lamanya sampean nae Mbah aku wegah.
1: Oh iya ya. Ya berdoa iki atene turu ki lho, Nduk.
0: Ngono ki bae ku lek ape turu ya berdoa to.
1: Ya merem, repot ae arek. Ate turu, ya angop.
0: Lah kok ngono gak kepuk-kepuk bantal. Gayane kepuk-kepuk bantal. Bantal apa bantal?
1: Aku Gus Lurah lho, aku Gus Lurah. Aja nggarai.
0: Oh, nek maso Gus Lurah apa maso tuwe oi lho. Kaya ero bantal lambe.
1: Popo.
0: Bantal.
1: Popo. Ya ndelok-ndelok alek dipupuk ngene kenemenen empuke, iku jenenge bantal guling.
0: Oh, ngono Mbah.
1: Lek dipupuk. Lek dipupuk ki rada semempal. Iya ta?
0: Heeh.
1: Ati-ati aja banter-banter.
0: Apa, Mbah?
1: Kowe dipeting tenan. Patrol.
0: Oh, ngene. Patrol lurae remek ngene.
1: Kok iso ngomong lurae remek ki lho. Iki mang oleh penghargaan dadakno. Iki
0: wis sapa dihargai piro? Lho,
1: penghargaan saka pemerintah. Karang kedempel wis gemari palojinawe murah Kang Sarwotinuku subur Kang Sarwotinandur. Awakmu ro dhewe.
0: Awak re sapa?
1: Lho, saiki ro nun sewu. Regane lombok mundak ning Karang Kedempel iki murah.
0: Kok iso larang no kok yo an?
1: Sik, aku arep takon ning wilayahmu ki regane lombok sak kilo pira?
0: 50.
1: Ha ning kene selawe ya.
0: Iya kan ndur dhewe paling.
1: Ora nyapa wong tuku ya jelas-jelas. Mangka dari itu Karang Kedempel iki wis terkenal.
0: Da beras di kono pira, Mbah?
1: Loh, aja takon. Lah wong lombok ki ning nggonmu 50 ning kene selawe kok setengah kilo ta? Lho masa beras barang ki nun sewu Raja Lele ana terus mari ngono apa ki Sri Kunti ya ana.
2: Kunti sapa, Mbah? Kunti sapa, Mbah?
1: Ya Kunti lanah kuwi. Awakmu kok nongol sih. He.
0: Ana e Kunti Mbah ya.
1: Wis patrola. Jembek ya.
0: Podho aku ya jembek.
1: Wis ndang dipangan kok anu sego gorenge kok celak entek.

0: Ndi, Mbah?
1: Ha iki mang aku ora kiriman sego goreng.
0: Kan sampai ya, anakku ora. Kan... Saman ya ngono, lurah ya oleh sego goreng di pangan-pangan dhewe.
1: Mari ngono tak foto, tak teri.
0: Muga-muga kleleken sakres-sakreseke.
1: Lagumu apa?
0: Yes, Mbah. Rake lagu aku, Mbah, pe turu aku, Mbah.
1: Loh, ini apa kok ini turu? Patrol durung buyar turu. Kotae. Ilinga.
2: Angop.
0: Angop dhisik ya, Mbah, ya mau jarene ya.
1: Iya, lek ate turu angop dhisik.
0: Terus ngepo-ngepo bantal ku mah ya, Mbah, ya.
1: Aja oleh. Jembek. Wah.
0: Terus perang gitu aja.
1: Ana sing ngomong ku bantal urip, Mbah. Bantal urip iku ana rimute, repot ae.
0: Oh, ale bantal urip ngono tenanan paling bae diboro kabeh sak pabrik. Mbah, aku salam damel doan. Termawon ya, Mbah ya.
1: Iya, suwun ya.
0: Suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ki sampun tabuh sedasa dalu derek-derek kula ingkang tasik nyawiji tasik mirsani putra tunggal gek wanto barangke matur sembah nuwun denok lestari ayas barangke matur sembah nuwun lo ya duriatin. Kula aturi pinarak sedaya nipun.

Sumber mancing wetan ki. Gua balung. Matur sembah nuwun lho dulur-dulur Sumawi. Merkuri matur sembah nuwun. Cari kulone erek ni peruliman tunggul wulo.

0: Mugi matur sembah nuwun. Ini kan ke kleresan jam 10 punjul 18 menit ke dulur-dulur informasi wae kanggone dulur-dulur sing neng Karang Kedempel. Ki ana kegiatan ki weh biar pet ibare ngono. PLN sing kono dipateni gantian sing kene diuripne. Ki karena sesuatu hal perbaikan kanggone dulur-dulur sing padha wis iki mirengke mirsani TikTok. Wah iki ana kegiatan PLN ka ibarate gantosan. Wah, mesine ana ki informasi kaya ngono. Iki mang yo biar pet kok ning kene. Tapi yo ora apa-apa wong anyane yo syarat minangka sewan. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Das pundi pawartosipun? Kang Grendong.
1: Kula wonten di pos mriki, Mbah.
0: Lho, padha-padha ana ning pos. Iki pos berarti sebelah kidul, anu kidul. Alhamdulillah.
1: Rak niki wonten ngajeng ing griya.
0: Oh, jenenge pos
1: Pantok. Kali yang dia.
0: Ayo, so, alhamdulillah. Siapa ngerti ana pulurane?
1: Lho, ya niku. Kula niku wae mantun tahlil terus nemi midhangetaken patrol liwau.
0: Ah iki mang ya ngono. Ana sing ngendikan Kang Sugeng iki ya wayahe jaga kok siaran. Ya apa dikolek lek.
1: Pandene iku.
0: Tapi ya ora apa-apa ngancane ya iki mang gantian.
1: Niki sampean kentut salam saking Popo Widi.
0: Oh nggih. Niku matur
1: sembah. Niki keliling nek Popo Widi.
0: Popo Widi rencanane iki mang ya melu-melu keliling alhamdulillah.
1: Lah niku. Bawidi niki napa dadi dereng film niki.
0: Oh alhamdulillah durung lek yamine le
1: apa niku dadi
0: kemis.
1: Melek niki, Mbah.
0: Nggih.
1: Terus wonten malih wonten boten niki napa pun film niki.
0: Oh iya iki. Iki mengko iki ana kegiatan iki pemilihan lurah anyar. Ngono lho. Dadi oh, Karang Kedempel iki Kang Mandor wis pengin daftar dadi lurah.
1: Oh. Simu gak kaitan lau sinten Mbah.
0: Ya aku ya lali, aku wong.
1: Terus sama jak ngobrol wae lho.
0: Lah ya ya padha-padha ya lali to le.
1: Oh anjen sama niku pun pikun.
0: Lah mangkane niku luwe pikun maning sing takonku.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Aku
1: niki wonten Buryatin.
0: Buryatin uga.
1: Nggih. Terus wonten Mama Yuda.
0: Mama Yuda Sugeng Dalu.
1: Nggih. Okay. Lek Bu Panan Bu Sri Purnomo niki pun tilem niki.
0: Oh, alhamdulillah. Iya, iya.
1: Lah ngene iku. Kulo tak kok sing melek-melek mawon.
0: Iya, patrol, patrol.
1: Patrol, patrol. Sama niku nemu kendongan niku pun tiba.
0: Ala wong jenenge Gus Lurah ki ora nemu to. Ki anjene saka rekrutmen wong-wong barang ki sing jaga-jaga ki mesti gawe kentongan.
1: Ngoten iki. Dewe ki wae kentongane papat to, Pak.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Bangge. Nggih, wonten malih wonten Eko. Sinene Buya Temi.
0: Buya Temi lagi nandang gerah. Muga-muga ae cariin ndang waras.
1: Lah nggih. Muga-muga atas yang melek. Kali Mbak Utami.
0: Mbak Ut.
1: Nggih. Kali wonten Kang Sarii.
0: Sarii uga.
1: I mulai kon i.
0: Ya tasik melek.
1: Aja tutul bengi-bengi i. Joko diomai.
0: Joko diomai.
1: Iya, kita tengah diwasno di selikur ini. Terus ada mana ya, Mbah? Ada Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo.
1: Terus ada Faris.
0: Faris juga.
1: Ini kagam sedaya mawon juga ngelapai patrol dalu meniko.
0: Oh, matur sembah.
1: Kau tengah, kan kita tengah nih buatan wonton alang setengah menopo.
0: Alhamdulillah.
1: Langgame Mbah.
0: Langgame ki apa Kang Grandong?
1: Sama sukane anu mawon. Caping Gunung.
0: Caping Gunung, nggih.
1: Oh, nggih. Niki kula sewaken Bapak Widi kali Bu Widi niki sisa sih melek niki.
0: Oh, nggih, nggih, Bapak.
1: Mulai malam Jumat iki anu melekan kali Bapak Widi.
0: Nggih, nggih.
1: Niki Niki nasar salam buat tonton jenenge mbah.
0: Walah yong.
1: Niki ngoten mawon mbah. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki bapak Grandong sugeng dalu kemawon saking tlatah kidulan. Niki nggih kleresan dalu menika nggih tumut patrol, tumut keamanan Sis Kamling. Lah niki nggih kali uga iki kula sumanggane kula pinarakne rumiyin. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Lho. Koe lho. Ih.
1: Urip bas.
0: Ayam se urip ning padha kelilinge kuwi.
1: Mari bal-balan yo, Mbah.
0: Oh, mari bal-balan. Lah iya ku.
1: Kalah situ, Mbah, wis.
0: Eh?
1: Kalah situ aku.
0: Oh, lho kok bal-balan kalah siji piye to iki?
1: Salah,
0: oh iya iki mang Indonesia.
1: Salah saking Bapak Widi.
0: Oh iya Bapak Widi. Iki mang bal-balane Indonesia musuh Australia ta iki?
1: Nggih, kula kalah, Pak.
0: Oh alah yo.
1: Kalah sutan aku, Pak.
0: Kalah pira?
1: 7. Tendange kudu dawa-dawa, Pak, utang kundhek.
0: Oh alah yo. Jentenan iki.
1: Nggih, salam, Mbah. Bapak Wito, Mbah.
0: Oh, Bapak Wito. Si Wito Senjem kuwi nggih sugeng dalu.
1: Dalu Bapak Wito.
0: Layung, nggih.
1: Lajeng niku wonten Kang Grandong, Mbah.
0: Kang Grandong uga sugeng dalu.
1: Melek Kang Grandong aku, Jan.
0: Oh, iki lho sik melek Kang Grandong. Engko anu, engko nontokke pembukaan Piala Dunia.
1: Mana Mbah sing buka?
0: Aku iki.
1: Engko sampeyan ndok pentongan kok bukane, Mbak yo.
0: Oh iya, iya, ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Pentongane gedhe sing kulo pas ngarepe Pak Boy lho, pas padha, Mbak.
0: Ini mari. Lah iku duduk kentongan kuwi, iku lesung.
1: Lho, lha nek ngarepe Pak kawe tuwa kan ana apa pentongan iku, Pak?
0: Lah iya aku lesung digedhekno iki ya nek ngono iki. Kegedean
1: kan sebuanter banter buah suara
0: ya banter-banter ana ngono nutuk ping pindho aku iso kerubuan nutuk ping telu
1: ngono kliru nutuk ketong tetir
0: temenan iki ngene iki mau iya iya iki tembange apa
1: wis apa jare bae mbah
0: alhamdulillah iya iya
1: ngono mangko sampean tinggal mulih aku mbah arep pamitan pisan
0: lho kandhani aku lho wong
1: sampean ninggalan ini.
0: Lha wong jenenge Gus Lurah Karang Kedempel ki kudune persiapan. Lho iya ta?
1: Iya, masang persiapan ora ngono. Gus Lurah ilang ora wargane ditinggal plus.
0: Lah timbangi timbangi.
1: Ono tak kolok-kolok sare meja kuwi nomong.
0: Ha timbange kudanan derese kaya ngene.
1: Iya, ono nyegur kali ya wae.
0: Duka.
1: Aku kata nak kesasar emang monggo.
0: Gung.
1: Eh bang, otan mohon bahas. Assalamualaikum setelah mawan bang.
0: Ya, suan nuri.
1: Yang penting aku melok patrol.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Tiba hari aku udah coret baik Kang Grandong.
0: Lu kan Dani kok. Lu disangkan teturu.
1: Lagi.
0: Ya,
1: terus bangun bang bang.
0: Ya, ya, suan nuri.
1: Ya, sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan. Kula tomut lho, Mbah. Kang Sariki sugeng dalu, kakek nggih sugeng dalu, Bapak Lani. Dulur-dulur bapak-bapak satpam sing lagi jaga bengi sugeng dalu kemawon. Bapak-bapak sing padha piket sing ana ning kostrat. Arhanut, Yondip, sugeng dalu sedaya lho, Pak. Taslim, Mbak, kula nyuwun tembang.

ini kongki wonten Kang Jarwo tiang Jawi bandemin kuk monggo ndherekaken patro Mbak Is, assalamualaikum Mbak, badhe nyuwun lagu Mbak.

kangge sampun setengah sewelas punjula ki songo menit ki kanggone dulur-dulur nembe pinarak utawa nembe nonton ki TikTok ki matur sembahan wong. Ayo golongane Kang Jarwo, golongane Sulis. Ape matur sembah nuwun kelapa muda dikira-kira lho. Asing ana ning dalam kota ning luar kota bahkan luar pulau barangki mumpung durung sare mumpung durung turu sinambi napa mawon ana sing ngene iki nggarap plituran nggarap lukisan ana uga ki sing umbah-umbah bengi ki keturon kalau ki mirengke ya ana. Oh iki to wonge apa Niska? Ya iki Gus Lurah Karang Kedempel paring jejuluk menika Datuk Tengku Kaston Demin Sobolepen lho ngono lho wong. Ha saiki mang pamundutane anu sapa Bapak Widi kok diaturke wae. Oh Bapak Widi sinambi makarya sinambi ngelembur. Bengi iki ya ayo aja mung semaya lho Bapak.

umbahan sepeda apa ki kendaraan kuwi. Ucrit, ucrit. Dalu deh.

kula tak pamit matur sembah nuwun. Yuni barangki matur sembah nuwun sing coban glotakki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Rahayu rahayu rahayu.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

langsung di Meksiko, namun seperti saya ulas tadi, pembukaan pesta pembukaan ini juga berlangsung

memasuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia.

0: Balvin. Ini DJ Balvin, Luna. Ini penyanyi dan rapper asal Kolombia. Ini sudah menyanyikan lagu yang jadi salah satu original song dari Piala Dunia 3. Jadi anti Kolombia. Ya, rapper dan banyak karirnya dia juga sudah mendapatkan 5 Billboard Music Award, 4 Latin Grammy Award, 2 MTV Video Award dan juga 4 Latin American Music Award. Dan kalau misalkan bisa kami gambarkan saat ini berkat di BRI dan juga Pro 1 di seluruh terakhir di tengah-tengah stadion Azteca ini, lapangannya ini dilapisi dengan karpet kain pada palet gitu ya, Luna ya, pada palet berwarna kain apa mayoritas warna hijau. Dan di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh bukan. Iya. Kata-katanya ini ada replika raksasa dari Piala Lekrimet atau Piala Dunia, trofi Piala Dunia. Dan Piala Dunia ini berukuran cukup besar. Tingginya itu bisa mencapai sekitar 5 meter dengan diameternya itu sekitar 3 meter.
1: Dan berwarna gold.
0: Berwarna gold. Apa? Penyangganya pun juga. Ini berwarna gold, berbentuk seperti kembang. Dan ada beberapa tanggul di situ yang juga bisa digunakan oleh para petinggi acara untuk naik ke panggung ya, kurang lebih sekitar 3 meteran gitu maksudnya, itu menuju ke panggung sekitar 3 meter dari lapangan. Ini seru saya kira ya,
1: betul. Ini yang juga disebut tugu
0: ya,
1: tapi lagu itu kan menggemari sekali ya, itu satu konser resmi
0: ya. Kita bisa kasih dengar ya bagaimana penampilan Jakira yang menggunakan baju berwarna kuning cerah sekali dengan para penarinya yang berbaju putih serba putih. Dan ada rapper juga ini Burna Boy dengan asal Nigeria berduet dengan Jakira. Burna Boy ini menggunakan seragam berwarna hijau jeans ya, jeans berwarna hijau. Ada ornamen-ornamen kerah seperti itu ya.
1: Kerah
0: atau kupu-kupu itu?
1: Terlalu kegiatan. Tapi memang unik ya.
0: Ya.
1: Khas penampilan seorang entertainer.
0: Ya, betul. Satu-satunya penampil yang nabrak warna seperti ini.
1: Iya.
0: Karena terlalu sekali baju dan celananya ya, sama satu warna yang sama ya, agak abu-abu seperti itu.
1: Iya, Burna Boy. Ini juga disebutnya tuh Raja Musik Afrobeat. Nigeria. Nah, ini kalau bicara tentang Shakira ya, kamu dan juga pendengar, ini kan sudah kali keberapa ya Shakira itu mengisi acara Piala Dunia, gitu ya, mengisi official anthem atau lagu resmi utama untuk Piala Dunia FIFA, termasuk di tahun 2024 ini. Nah, ini kan lagunya Dai-Dai.
0: Iya.
1: Itu ini diambil dari bahasa Italia. Artinya itu ayo maju, apa memberikan semangat ya untuk para peserta yang lainnya mengikuti turnamen bergengsi ini ya.
0: Iya. Penari-penari Shakira ini juga identik dengan hitnya ya, atau pinggulnya ya, pinggulnya ya.
1: Aku ikut-ikutan ya.
0: Aduh, aku pikir aku aja yang ikut-ikut goyang pinggul sekarang. Ternyata Luna juga ikut ya.
1: Ini sudah.
0: Ini membentuk formasi segitiga ya Luna ya. V, Victory mungkin ya.
1: Victor.
0: Ya, kalau Victor kan operator kita ya. Wah, ada tulisan waktu lapangan.

புத்தகத்தை

disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian

baik pendengar Lagu Baru di seluruh penjuru tanah air. Sebesar lagi

Bu Espo ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan

necessarily with me.

Putin, aby ten

sini kita

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 12 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari

Kajian Keislaman Ngaji Pagi Cahyaningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 9 nanti akan ada dialog interaktif dalam sesi jagongan komunitas begitu, yang akan menghadirkan narasumber putra dan putri cilik Nusantara 2026. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, Catur Laras siap menemani aktivitas yang Anda, yang akan dilanjutkan dengan program acara siaran berjaringan nasional bersama Programa 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Pro 4 di seluruh Indonesia hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama Program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Bu Demi yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wilujeng Enjang Porokatang Pamireng, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026 kami kembali hadir menjumpai Anda melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI digital maupun streaming di rri.co.id. Kita berjumpa kembali dalam program acara Cahaya Ningati. Ananging perokatan pamirang saat derengi pun dibika, monggo sesarengan kita mengucap syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah

0: Allah limpahkan ke dalam hidup kita. Dan tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar, diberikan kesempatan untuk terus kembali bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi dan terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa setiap hari Jumat ini akan selalu hadir narasumber setia kami, yaitu Ustadz Nurkholis SE, yang pada kesempatan hari ini akan menghadirkan satu tema menarik, yaitu di tengah sulitnya ekonomi tetap menjaga rezeki halal. Ya, memang ya kondisi ya mungkin kita semua bisa merasakan saat ini tidak mudah begitu ya. Mungkin menjadi banyak ujian untuk kita semua. Tapi kebutuhan hidup yang terus meningkat, mungkin lapangan pekerjaan juga terbatas, serta ya berbagai tantangan kehidupan terkadang membuat seseorang ini berada dalam kondisi yang memang serba sulit begitu ya. Tapi dalam situasi seperti ini, ya semoga saja kita tidak tergoda dalam lindungan Allah untuk terus mencari jalan yang baik, bukan jalan yang pintas, demi memenuhi kebutuhan kita. Langsung saja saya akan sapa beliau yang sudah rawuh di penghujung telepon. Dan nanti saya ingatkan Anda yang ingin bergabung, punya pertanyaan terkait tema kita hari ini di 0341 404 504 atau 081 556 9103 di line WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah Pangestu, Bu Deming, jenengan sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah. Nggih, Pak Ustaz, keterbatasan waktu, tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sampun rawuh. Nanti sebelum jam 6 kita harus selesai. Jadi jam 6 waktunya kita untuk hadirkan berita begitu. Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi. Jadi langsung rawuhipun ya pagi hari ini. Saya persilakan langsung monggo dimangaya monggo.
1: Nggih, baik, terima kasih Bu Dewi.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama, dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya. Para pendengar setia Radio Pro 4105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita saat ini sesuai yang disampaikan oleh Budi Mei tadi, hidup di zaman yang penuh dengan tantangan ekonomi. Harga kebutuhan pokok terus meningkat. Ya, mungkin karena krisis, perang, dan sebagainya. Lapangan pekerjaan semakin kompetitif juga yang disampaikan tadi, dan berbagai kebutuhan hidup seolah tidak pernah ada habisnya. Tidak sedikit orang yang merasa cemas memikirkan biaya pendidikan anak, ya, kebutuhan rumah tangga juga, cicilan mungkin, maupun tuntutan kehidupan yang lain. Dalam kondisi seperti ini, godaan untuk mencari jalan pintas dalam memperoleh penghasilan menjadi semakin besar. Namun ya, sebagai seorang mukmin kita harus meyakini bahwa rezeki bukan semata-mata ditentukan oleh kecerdikan manusia, melainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bukan hanya banyaknya rezeki yang kita peroleh, tetapi bagaimana cara mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Islam tidak hanya memerintahkan kita mencari rezeki, tetapi juga memastikan bahwa rezeki tersebut halal dan thayyib, baik. Pagi ini tema kita yaitu di tengah sulitnya ekonomi, tetapi menjaga rezeki halal. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pernah enggak sih kita memperhatikan tangan seorang pekerja? Enggak tahu itu karyawan, berdikari sendiri, buruh, dan sebagainya. Ada tangan yang halus karena jarang bersentuhan dengan pekerjaan berat. Ya, kita tahu. Namun ada pula tangan yang kasar, penuh kapalan misalnya, ngapalan ya. Bahwa terluka karena setiap hari digunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Di mata manusia, tangan yang kasar mungkin dianggap biasa. Biasa, ya kasar. Namun di sisi Allah bisa jadi tangan itulah yang sangat mulia, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berkumpul bersama para sahabat. Di tengah pertemuan itu datanglah seorang lelaki yang bekerja sebagai buruh, ya, atau tukang batu waktu itu. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja di bawah terik matahari, kepanasan, ya, hitam, lemes gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua tangannya. Kulitnya menghitam terkena panas matahari. Ya, kosong istilahnya. Telapak tangannya kasar. Jarinya penuh bekas luka dan kapalan nih, Bang. Melihat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan lembut. "Wahai saudaraku, kemarilah. Kemari." Laki-laki itu pun mendekat dengan rasa hormat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya. Dan para sahabat memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Tumben ini, kenapa Rasulullah memegang tangan seorang kuli batu, seorang buruh, seorang pekerja kasar. Kemudian sesuatu yang tidak mereka duga terjadi, Bapak Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan pekerja itu, lalu menciumnya. Loh, tambah kaget ini para sahabat semua, terkejut. Para sahabat terkejut. Mereka saling berpandangan. Ya, kita bayangkan pas berpandangan gitu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mencium tangannya?" Laki-laki itu pun merasa malu. Ya, malu karena dicium oleh Rasulullah. Kenapa mencium tangannya? Terus ia berkata dengan rendah hati, "Ya Rasulullah, tangan ini menjadi kasar karena setiap hari aku bekerja mengangkat batu dan mencari nafkah untuk keluargaku." Kemudian, ya, mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Beliau bersabda, "Hadihi yadunla tamassuhan nar." Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka. Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka, jawabnya Rasulullah. Kemudian betapa bahagianya pekerja itu tadi. Betapa kagumnya para sahabat melihat Rasulullah seperti itu, mencium tangan buruh, pekerja batu itu tadi. Mereka melihat sendiri bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada pakaiannya, pada hartanya, pada wajah rupanya kulitnya semua, atau kedudukannya mungkin. Tetapi pada kejujuran, Bapak Ibu. Pada kesungguhannya dalam mencari rezeki yang halal. Sahabat pendengar yang berbahagia, di zaman sekarang banyak orang yang ingin mendapatkan hasil besar dengan cara cepat, instan istilahnya. Mungkin ada yang tergoda mengambil uang, korupsi misalnya seperti itu. Ya, tanda tangan, terus tiba-tiba uang mengalir di rekening transfer. Korupsi. Banyak yang seperti itu. Mungkin juga ada yang menipu. Menipu sana-sini, ya, lewat online dan sebagainya. Telepon palsu dan sebagainya. Di pasar mungkin ada yang mengurangi timbangan. nggak jujur, ya dikasih berat magnet atau sebagainya, timbangannya dikurangi. Nggak tahu yang penjualnya, pembelinya itu tadi. Ada yang mencari keuntungan dengan merugikan orang lain, mungkin persaingan bisnis dan sebagainya, di tempat kerja, karyawan dan sebagainya. Padahal di dalam agama kita Islam mengajarkan bahwa rezeki yang sedikit tetapi halal jauh lebih berkah daripada harta melimpah yang diperoleh dengan cara yang haram, yang tidak baik. Coba ya kita bayangkan itu tadi dari kisah seorang tukang bangunan yang berangkat sejak pagi. Mungkin ada seorang petani yang bekerja di sawah. Ya. Kemudian seorang nelayan misalnya yang menghadapi ombak di tengah air laut sekarang yang mungkin juga banyak bencana di laut dan di gunung. Atau mungkin kalau di darat seorang tukang becak, ya, ngayun seharian, ojol itu gojek. Seorang pedagang kecil yang sabar menunggu pembeli. Pedagang-pedagang gue itu yang sabar kok gano yang beli ya mulai pagi hingga sampai siang ini. Bahkan sampai kuenya mungkin sudah tidak baik bentuknya, baunya juga aromanya. Mungkin penghasilan mereka tidak besar Bapak Ibu. Namun selama dilakukan dengan jujur dan halal, pekerjaan mereka sangat mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, "Ma akalla ahadu ta'aman qata khairan min ayyakula min amali yadi." Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa bekerja dengan tangan sendiri merupakan pekerjaan yang terhormat, yang baik, terhormat. Bahkan para nabi pun bekerja. Contoh misalnya Nabi Dawud alaihissalam bekerja sebagai pandai besi waktu itu. Ya, kita tahu di cerita-cerita. Nabi Musa alaihissalam pernah menjadi penggembala. Dan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul juga pernah menggembala kambing dan berdagang juga. Sahabat pendengar Radio Pro 405,3 FM, jangan pernah malu menjadi pekerja yang halal. Jangan pernah rendah diri karena pekerjaan yang sederhana. Yang harus kita malu adalah ketika mencari nafkah dengan cara yang dilarang oleh Allah. Yang haram, yang mudah, instan, tapi salah. Karena kemuliaan bukan diukur dari lembutnya tangan, tetapi dari bersihnya penghasilan. Bukan dari megahnya jabatan kita. Jabatan ini dan itu, pangkat. Tetapi dari kejujuran dalam menjalankan amanah. Maka ketika melihat tangan yang kasar karena bekerja halal, hormati orang itu. Hargai orang itu seperti layaknya Rasulullah cerita itu tadi. Halal, apapun. Tidak tahu itu tadi pedagang ya, orang jual PKL. Tapi halal, hormati, hargai. Boleh jadi tangan itu lebih mulia di sisi Allah daripada tangan yang lembut tetapi digunakan untuk mengambil hak-haknya orang lain, Bapak Ibu. Kisah ini ya tentang seorang pekerja itu tadi yang dicium oleh Rasulullah SAW diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis dan Atswar juga tentang keutamaan pekerja mencari nafkah yang halal. Meskipun riwayat tentang Rasulullah SAW mencium tangan pekerja diperselisihkan ya tingkat kekuatannya oleh sebagian ulama, maknanya didukung oleh banyak hadis sahih juga tentang kemuliaan pekerja dan mencari rezeki yang halal. Di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari tentang makan dari hasil usaha tangan sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu pendengar, banyak orang yang memahami bahwa ibadah mungkin cuma sholat. Ya, sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, mentadaburi, dan zikir. Semua itu benar sebenarnya. Namun seringkali kita lupa bahwa mencari rezeki yang halal juga merupakan bagian dari ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagian besar waktu manusia dihabiskan untuk bekerja dan mencari nafkah, ya kan? Semua sekarang kita sibuk mencari uang. Ya, karena kondisi ekonomi kita yang seperti saat ini. Oleh karenanya, Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita beribadah di masjid misalnya, dimanapun, tetapi juga bagaimana kita mencari rezeki di pasar, di kantor, di sawah, di toko, dan di tempat kerja yang lain. Hal yang kita perhatikan ya, poin pertama, mencari rezeki halal adalah perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik. Yang tadi kita sebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memerintahkan kita mencari rezeki, tetapi juga memastikan bahwa rezeki tersebut halal. Misal, ada dua pedagang yang sama-sama memperoleh keuntungan. Nah, tapi itu kan ada akad. Itu akan menjadi halal. Saya sebagai penjual, oh iya saya sepakat dengan harga ini. Oh, saya belum sepakat. Jadi ya belum akad. Nah, dua pedagang yang sama-sama memperoleh keuntungan antara penjual dan pembeli. Kemudian yang satu jujur dalam timbangan, ya, saya beli sayur misalnya, buah tomat. Kemudian si penjual, oh ya saya juali, jujur, uang keluar. Kita akhirnya bertukar antara uang dan barang. Yang satu mengurangi timbangan agar untung lebih banyak, seperti itu, ada yang seperti itu. Nah, itu tidak baik. Secara dunia mungkin keduanya sama-sama berhasil. Tetapi di sisi Allah nilainya sangat berbeda. Berbeda. Satu jujur dalam timbangan, ya, yang mungkin beli jauh satunya. Timbangan satunya ternyata kepingin mencari untung yang banyak. Mengurangi timbangan itu tadi. Beli jauh satunya sebelahan mungkin. Tetapi di sisi Allah nilainya sangat berbeda. Lah apa hikmahnya? Keberhasilan seseorang muslim bukan hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari halal dan haramnya sumber penghasilan. Itu ukurannya, parameter. Nah, kemudian poin kedua. Bekerja mencari nafkah bisa menjadi ibadah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika seseorang bekerja dengan niat menafkahi keluarga, ya, niat menafkahi keluarga, mencari rezeki untuk keluarga, enggak tahu itu nanti bagaimana cara perangnya, cara persaingannya di luar, setelah keluar dari rumah, bagaimana seorang bekerja misalnya dengan niat menafkahi keluarga, niatnya menjaga diri dari meminta-minta, gak ngemis, gak utang sana, utang sini, tutup lubang sini, dan mencari ridho Allah. Maka pekerjaannya bernilai ibadah, Bapak Ibu. Ya, misalnya seorang petani berangkat ke sawah sejak pagi, hingga nanti mungkin sore, siang, menafkahi keluarga, keluar dari rumah. Seorang guru pendidik misalnya, yang mengajar dengan penuh amanah. Ya, ilmu yang didapatnya, ilmu yang terus berkembang, diajarkan kepada murid-muridnya, itu amanah, seorang guru. Seorang pedagang yang jujur melayani pembeli itu tadi. Atau mungkin juga seorang karyawan, seorang pegawai, staff yang bekerja dengan sungguh-sungguh di sebuah perusahaan, pabrik. Semua itu dapat menjadi ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Lah hikmahnya ibadah tidak hanya terjadi di sajadah Bapak Ibu, tetapi juga di tempat kerja. Tak tahu itu tempatnya bagaimana. Kemudian yang hal ketiga, rezeki haram merusak keberkahan hidup. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Harta yang diperoleh melalui penipuan, ya, banyak sekarang pejabat-pejabat itu korupsi, suap atau kecurangan mungkin terlihat menguntungkan, tetapi akan menghilangkan keberkahan. Enggak berkah. Percuma sebanyak apapun, kita tinggal tanda tangan misalnya untuk korupsi, tapi kurang keberkahannya. Kita memberikan makanan haram kepada anak istri kita. Nah, enggak berkah. Misal ada orang juga yang penghasilannya besar, tetapi keluarganya tidak tenang itu tadi. Enggak mungkin tenang, mesti ada aja masalah. Tidak tahu itu permasalahan yang sering timbul, geger ya, perceraian hingga sampai naudzubillah. Itu karena mungkin kurangnya keberkahan makanan itu tadi yang diperoleh. Anaknya mungkin bermasalah. Sudah rukun suami istri, anaknya yang bermasalah. Anaknya aman, pinter, tenang, suaminya yang selingkuh, istrinya yang bermasalah. Rumah tangganya penuh cekcok pertengkaran. Sementara ada orang yang penghasilannya sederhana misalnya, tetapi hidupnya tentram dan bahagia. Ada yang seperti itu. Kecil penghasilannya, walaupun hanya BKL, tapi bahagia karena berkah halal yang dicari. Jadi dalam hal ini hikmahnya apa? Keberkahan itu lebih penting daripada jumlah harta, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ya, jangan meremehkan pekerjaan halal. Jangan. Kadang kita meremehkan. Dalam agama kita Islam tidak ada pekerjaan halal yang hina. Yang hina adalah perbuatan yang tidak baik, yang haram. Rasulullah SAW menghormati para pekerja dan mencari nafkah yang jujur. Ya, seperti petani, tukang bangunan, tukang becak, pedagang kecil, nelayan mungkin, dan buruh harian sering dipandang rendah oleh sebagian orang. Kepinginnya kan yang kerja di kantoran. Kepinginnya kan yang menjadi pejabat. Itu juga lebih mulia, petani, tukang bangunan, pedagang kecil, berdikari sendiri malahan pedagang kecil. Buruh harian juga ikut, wong kemampuannya memang ada di sana, tidak bisa kok jadi pejabat. Sering dipandang rendah oleh sebagian orang. Padahal boleh jadi mereka lebih mulia di sisi Allah karena kejujuran dan kesabaran mereka. Ya, itu juga ibadah Bapak Ibu. Mungkin hikmahnya apa? Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh profesinya, oleh jabatannya, oleh apa yang disebutnya sebagai, oh saya, status saya seperti ini. Bukan, tidak dilihat seperti itu, profesinya bukan. Tetapi bagaimana cara dia bertakwa. Dengan takwa kan akhirnya, oh iya sih ini rezeki yang halal, aku mencari yang ini mbok halal daripada yang haram. Nanti enggak berkah anak istriku tak kasih uang makan ini. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, salah satu sebab doa dikabulkan adalah makanan yang halal itu juga. Lah ini juga utama. Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi makanannya haram. Lah ini, mungkin ini ada pertanyaan nanti. Ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi makanannya haram. Minumannya juga haram. Dan pakaiannya juga diterima dari barang yang haram. Kemudian beliau bersabda, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bisa kira-kira. Wong semuanya kurang berkah. Ya, misal ini. Orang yang ingin doanya cepat terkabul tetapi kurang memperhatikan sumber. Penghasilannya itu dari mana? Walaupun doa bagaimanapun ya tidak akan. Nah, kita ambil hikmah dari sini. Rezeki halal bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan diterima atau tidaknya ibadah dan doa. Nah, tertolak kalau misalnya kita makan makanan haram tapi doanya mempeng misalnya, tertolak. Ya, yang berikutnya adalah rezeki halal yang membawa ketenangan hati juga akhirnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan bagi orang yang bertakwa. Orang yang menjaga kehalalan rezeki mungkin tidak selalu kaya raya. Tetapi hatinya lebih tenang karena halal. Wong enggak diuber-uber oleh seseorang yang sekiranya merugikan. Halal soalnya. Tidak mengambil uang rakyat misalnya. Tidak korupsi, tidak menipu. Tenang hatinya dan itulah berkah. Hatinya lebih tenang. Tidurnya juga enak, nyenyak. Ya kan? Karena tidak memiliki utang moral kepada orang lain. Enggak takut diperiksa. Ya diperiksa audit ini, ada irjen ini loh. Bagaimana ini? Uangnya itu tadi kan waktu itu sempat saya transfer sebanyak ini saya tinggal tanda tangan. Enak banyak rezeki, tapi tidak halal, nggak tenang akhirnya, tidak khawatir ada hak orang lain yang terbawa. Ya mungkin kita ambil hikmah juga, ketenangan adalah salah satu bentuk rezeki yang paling mahal Bapak Ibu. Tenang, mahal, kita juga bisa sehat, tenang hatinya, nggak sakit-sakitan, nggak mikir yang macem-macem, nggak gampang kalut, karena mungkin rezeki yang kita peroleh adalah rezeki yang halal, hati kita tenang. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita menganggap mencari nafkah hanya sebagai sesuatu yang rutin, harian, rutinitas harian. Padahal setiap langkah menuju tempat kerja, setiap keringat kita yang mungkin menetes, dan setiap usaha mencari rezeki yang halal dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Monggo, ya, mari kita tidak hanya bertanya berapa penghasilan saya, ya, tetapi juga bertanya apakah penghasilan saya halal dan berkah. Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukan banyaknya harta, melainkan harta yang diperoleh dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki halal mungkin tidak selalu membuat kita kaya, Bapak Ibu. Tetapi ia akan membuat hidup lebih berkah, lebih tenang. Hati lebih tenang. Dan di akhirat juga lebih aman. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tema kita di tengah sulitnya ekonomi, tetap menjaga rezeki halal. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi. Mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hatinya juga. Saya kembalikan kepada Budi Mei.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Oke, itu tadi apa yang disampaikan, luar biasa ya. Akhirnya kita juga paham betul, karena mungkin selama ini banyak ya Pak Ustadz ya, kita lihat di sosial media. Gimana ya, saya ini sesuatu yang sensitif, tidak membicarakan siapapun, oknum lah ya. Kemarin juga baru kita lihat bersama bagaimana kasus-kasus korupsi. Nah kadang membuat kita terlena begitu ya. Ada juga ini dikarenakan ketamakan ya Pak Ustadz ya. Ketamakan, kerakusan, sehingga membuat seseorang ini pada akhirnya lupa diri begitu. Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kondisi kita yang saat ini mungkin sedang sulit, dan hampir semua orang merasakan kebutuhan terus naik begitu ya. Ini bahkan terakhir juga ada bahan bakar juga naik, kebutuhan pokok juga naik gitu. Ini memang kita dituntut untuk terus memperkuat keimanan kita ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik.
1: Jangan pernah menuntut ya. Kadang kita itu mengeluh, menyalahkan juga. Sudah, itu kalau memang ketentuan pimpinan yang kita rasakan kan sama,
0: Budi. Betul.
1: Ya kan? Saya merasakan sama naik nilai minyak misalnya seperti itu, dan kebutuhan lain Bu Deme juga merasakan, tetangga kita juga merasakan, semua sekeluarga kan seperti itu. Jadi tidak kita alami sendiri.
0: Oke, baik. Pak Ustadz, kita akan terima telepon terlebih dahulu ya. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Ibu, Bu Sri, monggo.
2: Nggih, badhe tanget niki Pak Ustadz.
1: Monggo.
2: Di musim-musim ini kalau orang ada usaha kos-kosan itu kan anak-anak mahasiswa yang baru itu pun sudah banyak yang mencari. Bulan Juni itu sudah mencari, dipakai bulan Agustus. Kemudian ada orang mahasiswa ya yang senang, sudah cocok gitu. Harganya, tempatnya sudah cocok, dia senang. Terus dimintai tanda jadi. Nggak punya Bu, belum ada, kan nempatinya masih bulan Agustus. Nah gitu, tapi dia senang, nanti dekat-dekat nanti saya hubungi lagi. Nah kemudian ada yang lain mencari, kebetulan dia suka dan memastikan untuk iya, terus diberikan tanda jadi. Nah yang seperti ini tuh boleh apa tidak Pak Ustadz? Yang satunya tadi juga sudah senang, sudah mau jadi. Yang satunya lagi iya mau jadi, tapi diberikan tanda jadi. Nah ini yang diterima, itu kalau yang diterima yang memberi tanda jadi, apakah itu mencari rezeki yang kurang halal? Karena yang yang pertama itu sudah ada perjanjian yang seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Poncowati, terima kasih. Monggo Pak Ustadz.
1: Masya Allah ya, Bu Sri Ponco ini pengusaha kos-kosan ini cerakan.
0: Masya Allah.
1: Baik, biasanya tempatnya di daerah kampus, area kampus. Jadi gini Bu, dari kisah itu tadi kan ada dua calon penghuni kos ya, mahasiswa. Kemudian yang satu memberikan hanya informasi, yang satunya tadi langsung memberi tanda jadi. Kita mungkin kalau dikatakan jangan terlalu lincip ya. Istilahnya kalau di dalam dunia manajemen itu seperti apa ini istilahnya Bude, SOP, Standar Operasional Prosedur, bagaimana cara menempati itu tadi. Kita informasikan. Mungkin itu tadi dari pengalaman ya, 1-2 kali, tapi untuk berikutnya akan terjadi pengulangan seperti itu. Lah, kita memberikan semacam tulisan. Tulisan, bagaimana caranya supaya yang kos itu tadi, bakal calon yang kos dihuni itu tadi, itu paham tentang aturan awal. Jadi harus memberi DP dulu. Lalu terus bagaimana tadi yang misalnya sudah minta untuk ingin kos di sini tapi tidak ada uang. Sebelumnya kan kita sudah menginformasikan. Mungkin ada tata aturan, tata caranya. Jadi supaya tidak mengecewakan, tidak menyakiti. Dan pasti ada perbincangan komunikasi dua arah. Jadi jangan asal memutus, kemudian kita menerima yang kemudian ada uangnya. Nah, kalaupun memang itu aturannya harus memberi DP dulu, nanti bulan ini baru saya tempati, itu bagus, monggo, ya. Kita memanajemen istilahnya. Tapi alangkah baiknya kita juga tidak mengecewakan orang lain yang itu tadi. Kita beri semacam aturan, semacam arahan, himbauan, sebelum kos di sini, maka harus memberi DP dulu. Untuk ini bisa dilakukan untuk di 2 bulan ini. DP-nya monggo. Jika tidak akan dihuni orang lain. Kan semacam itu kan saged. Sebenarnya kan bisa dikatakan ini hal yang mudah ya untuk mungkin usaha sendiri kita. Bisa diterima ya Bude ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Okay. Siap. Jadi diberikan pemahaman ya, lebih tepatnya
1: pembayaran dilakukan paling lambat tanggal yang telah ditentukan.
0: Oke, baik.
1: Keterlambatan pembayaran lebih dari hari akan dikenakan peringatan. Nah, seperti itu kan bisa.
0: Oke, baik. Jadi lebih bijak dan kita cari jalan tengahnya. Jadi tidak ada yang saling dirugikan begitu ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Monggo yang lainnya masih saya berikan kesempatan yang ingin bergabung bersama kita di sini ya, untuk mungkin punya pertanyaan terkait tema kita pada hari ini. Kadang Pak Ustaz tanpa kita sadari sesuatu yang kita lakukan, ada yang sadar, ada yang enggak sadar bahwa itu adalah sesuatu sebetulnya itu dilarang oleh Allah. Maka hal pertama yang harus kita lakukan apa ini Pak Ustadz, sebelum kita mengambil keputusan, mungkin ada penawaran gitu ya, penawaran pekerjaan gitu, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya kita tidak melenceng begitu, tetap pada jalur yang sudah ditentukan oleh Allah gitu.
1: Iya, contohnya seperti apa Budi misalnya?
0: Banyak ya, misalkan saya memberikan pekerjaan kepada seseorang gitu. Atau mungkin dia tidak enak dengan orang lain, sehingga ada dua kandidat misalkan. Ini satu contoh ya. Dua kandidat yang diberikan pekerjaan oleh orang lain gitu. Karena kita butuh si yang satunya ini juga butuh gitu. Tapi yang memberikan pekerjaan ini tidak bisa mengambil semuanya contohnya. Jadi pada akhirnya kamu aja ya, tapi jangan bilang ke A gitu. Gimana itu? Nah, kayak gitu-gitu tuh kayak gimana?
1: Gih. Sebenarnya kalau kita sampaikan kamu aja ya, sebenarnya apa? Maaf, sebenarnya kamu aja ya, tapi jangan bilang ke A.
0: Padahal kita tahu si A ini juga butuh banget pekerjaan begitu.
1: Iya.
0: Kita juga butuh.
1: Lebih baik memang kita Ya baik, jadi orang itu yang adil, Budime. Jangan melakukan suatu hal yang sekiranya itu, walaupun itu istilahnya tidak tahu, tapi itu keliru. Sering terjadi kita sebagai seorang atasan. Nah ini permasalahan atasan itu ada di sini. Bukan masalah perasaan yang kita ambil ya, tapi juga masalah etika. Nah makanya tanggung jawab seorang atasan itu besar. Sebenarnya itu dari sini. Kalau kita sudah menyampaikan sesuatu itu tadi, itu yang kita ambil ya itu monggo. Tapi alangkah baiknya jangan sering menyembunyikan sesuatu dari bawahan yang lain juga. Kalaupun memang itu tadi terjadi, ayo kita rubah mulai sekarang. Ada dua orang ya menginginkan misalnya, salah satu lebih kompeten, lebih siap, atau memang lebih membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan. Lah, keputusan itu tidak salah selama didasarkan pada pertimbangan yang benar, bukan karena kedekatan.
0: Ah, betul, setuju. Nah,
1: tekanan misalnya juga atau kepentingan pribadi, hormati. Mungkin kita tidak membicarakan, oh di dunia ini, di dunia kerja ini kejam, gak ada yang namanya perasaan gitu, misalnya seperti itu. Gak apa-apa, bagus. Tapi setiap manusia juga manusiawi, punya hati. Kalau misalnya suatu saat nanti kita dituntut, oh kamu gak adil, salah yang nuntut gak kira-kira?
0: Betul.
1: Nah boten kan?
0: Iya, yeah.
1: Kadang perasaan tidak enak muncul karena kita ingin menyenangkan semua orang.
0: Betul.
1: Padahal kenyataannya tidak semua orang bisa dipuaskan dalam satu keputusan.
0: Ya, karena
1: ada sebuah hikmah yang sering disampaikan para ulama.
0: Mm-hmm.
1: Berusahalah membuat Allah ridho, bukan membuat semua manusia ridho. Karena membuat semua manusia ridho adalah sesuatu yang tidak mungkin.
0: Okay.
1: Ya, manusia, menyenangkan manusia, tapi bukan karena Allah. Berharaplah pada Allah, bukan pada manusia. Seperti itu, Budi.
0: Oke, baik. Soalnya contohnya juga di luar itu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ini banyak juga kita lakukan di ya dimanapun lah Pak Ustadz ya. Ketika ada seseorang yang membutuhkan pekerjaan dengan kompetensi yang dimilikinya, tapi mungkin karena ada orang dalam, karena kedekatan, jadi karena kedekatan dan karena dari orang dalam ini tadi meskipun tidak kompetensi, pada akhirnya dimasukkan juga. Nah, apakah rezeki yang didapatkan itu halal jika melalui tidak seharusnya gitu, ada orang yang lebih layak lah, lebih kompeten untuk bekerja di dalamnya, sedangkan si, saya kembali ke si A misalkan ya, contohnya dia tidak punya kompetensi, cuman karena ya karena orang dekat saja gitu, bisa mulusnya masuk ke dalam dan bisa mendapatkan sebuah pekerjaan begitu, sedangkan si A ini tadi dia dengan kemampuannya sebetulnya lebih layak untuk menempati posisinya. Kayak gitu tuh juga harus dipertimbangkan benar ya Pak Ustadz ya.
1: Iya. Betul loh, Budi.
0: Enggak main
1: pertimbangkan.
0: Enggak main serobot ya.
1: Iya, jangan. Bukan karena kompetensi atau kelayakan.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Semata-mata karena orang dalam.
0: Oke, baik. Ya,
1: kita harus membedakan juga, Budi. Ngapunten nggih.
0: Nggih.
1: Jika sebenarnya dia mampu menjalankan pekerjaan tersebut, itu tidak masalah.
0: Betul.
1: Jika tidak kompeten, tetap dipilih.
0: Mm-mm.
1: Apabila seseorang dipilih karena kedekatan hubungan keluarga atau kepentingan tertentu,
0: mm-mm,
1: padahal orang lain yang lebih layak, maka ini termasuk bentuk ketidakadilan dan pengkhianatan amanah.
0: Auzubillahi min dzalik. Pasti ya, nanti juga dapat balasan ya Pak Ustadz ya.
1: Iya. Idza usidal amru illa khairi ahlihi fastandiru sya'a. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.
0: Ya, untuk bilang
1: seperti itu.
0: Ya, okay, baik.
1: Terus apakah gajinya halal? Ini perlu dirinci. Jika pekerjaan sendiri halal, ia benar-benar bekerja, hadir dan melaksanakan tugas, maka mayoritas ulama memandang upah atas pekerjaan yang telah dilakukan tetap menjadi haknya. Ya, sesuai. Namun cara memperoleh jabatannya itu tadi, pekerjaannya, bisa mengandung dosa jika ada unsur nepotisme.
0: Yep, nah ini begitulah.
1: Pengkhianatan amanah,
0: siap,
1: manipulasi seleksi, atau menyingkirkan orang yang lebih berhak.
0: Nah untuk bilai minta lagi ya Allah, jauhkanlah dari yang seperti itu ya.
1: Kita ya.
0: Amit nggih. Untuk bilai minta lagi. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Tenanglah ya. Mungkin punya anak, punya saudara yang saat ini tengah menjadi ya korban ketidakadilan, semoga saja diberikan jalan yang lebih mulus lagi. Tapi percaya sih untuk itu ya, kalau saya gitu ya, pengalaman, oh karena misalkan putri saya lebih kompeten gitu, tapi karena ada kedekatan dan kepentingan lebih memilih orang lain. Tapi ternyata ketika kita berserah, ya sudah nak, ambil hikmahnya nak, ternyata benar. Beberapa bulan kemudian, oh ternyata Allah itu memang jalannya harus seperti ini dulu. Kamu diberikan yang lebih mulus lagi, begitu ya. Luar biasa, alhamdulillah. Ustaz gak terasa nih ya, 56 menit. Jadi sebelum kita tutup, mohon untuk diberikan kesimpulan dari tema kita hari ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Budi. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah sulitnya ekonomi, kondisi kita bagaimana mencari pekerjaan yang kompetitif ini, naiknya kebutuhan hidup juga dan berbagai tantangan yang kita hadapi, agama kita Islam mengajarkan agar kita tetap teguh menjaga kehalalan rezeki. Gak tahu bagaimana caranya. Ada yang tadi disampaikan Budi Mei dari orang dalam, tapi itu baik atau tidak? Tapi ternyata di sisi lain ada kemuliaan yang lebih baik, mungkin ditujukan karena rezekinya di sana dan itu lebih baik. Kesulitan ekonomi bukanlah alasan untuk mengambil jalan yang haram. Sebagaimana kelapangan rezeki juga bukan jaminan datangnya keberkahan. Itu perlu kita tekan. Seringkali kita menganggap mencari nafkah hanya sebagai rutinitas harian. Seorang pekerja tapi nggak tahu itu tadi pekerjanya dari apa. Padahal setiap langkah menuju tempat kerja, setiap keringat yang menetes, dan setiap usaha mencari rezeki yang halal dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Itu perlu kita pertimbangkan. Jangan dikit-dikit orang dalam, terus kita masuk seenaknya, kita mengambil amanah di situ. Ada yang lebih kompeten dari kita, yang lebih berhak dari kita. Maka mari kita tidak hanya bertanya, berapa penghasilan saya itu nggak perlu. Tapi juga bertanya, apakah penghasilan saya halal atau berkah? Itu yang perlu kita pikirkan. Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukan banyaknya harta, melainkan harta yang diperoleh dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga perlu kita ingat ya, rezeki halal mungkin tidak selalu membuat kita kaya, tetapi ia akan membuat hidup lebih berkah. Hati kita tenang, keluarga lebih tentram, barokah rezeki yang kita peroleh, doa lebih mudah dikabulkan. Ya, itu yang penting, doa lebih mudah dikabulkan, dan akhirat lebih aman. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang lebih memilih sedikit tetapi halal, barokah, ya, daripada nepotisme banyak tetapi haram, lebih mengutamakan keberkahan daripada kemewahan, dan lebih takut kepada Allah daripada tergoda oleh keuntungan sesaat.
0: Baik.
1: Ya Allahumma ya Razzaq, wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki, karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal, baik, luas dan penuh keberkahan. Jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, dari segala bentuk kecurangan, penipuan, riba, korupsi, dan perbuatan yang Engkau murkai. Kuatkanlah hati kami untuk tetap jujur di saat banyak orang memilih jalan yang mudah namun salah. Teguhkanlah iman kami ketika ekonomi terasa sulit dan kebutuhan hidup semakin berat seperti sekarang ini. Berkahilah pekerjaan kami, usaha kami, perdagangan kami, pertanian kami, dan setiap ikhtiar yang kami lakukan untuk menafkahi keluarga kami.
0: Amin.
1: Jadikanlah setiap tetes keringat kami sebagai amal soleh yang Engkau terima, ya Allah. Cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal, amin, sehingga kami tidak membutuhkan yang haram.
0: Amin.
1: Kayakanlah hati kami dengan rasa syukur, qanaah, dan keyakinan kepadamu. Rabbana atina fid dunia hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Budi Mei matur sangat. Sami-sami Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah apa yang sudah disampaikan tadi nanti kami teruskan di portal resmi kami nanti ya. Oke, terima kasih sudah saya catat semua. Insyaallah nanti masuk ke berita. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kagem panjenengan, berkah barokah.
1: Amin, Allahumma amin. Mertusun sangat pangestune.
0: Baik, saudara pendengar, demikian tadi dialog Cahaya Ningati bersama Ustaz Nur Kholis SA. Semoga saja apa yang diberikan, apa yang kita dengarkan bersama hari ini ya, perbincangan kita hari ini membuat kita semakin paham ya, bahwa menjaga rezeki halal ini bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga investasi keberkahan kita untuk kehidupan di, bukan di dunia aja, tetapi juga di akhirat ya. Jadi kesulitan ekonomi kita memang merupakan ujian yang tidak ringan, tapi jangan sampai ujian tersebut membuat kita menggadaikan keimanan kita dan juga prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bu Deme mengucapkan banyak terima kasih Bu Sri Pancawati yang sudah ikut berpartisipasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
0: Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jumat 12 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, suasana kegiatan outing kelas yang diikuti rombongan santri asal Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, berubah menjadi kepanikan setelah terjadi kecelakaan laut di Pantai Pangi, Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar pada Kamis siang. Insiden tersebut saat para peserta kegiatan menikmati suasana pantai, diduga ombak besar yang datang tiba-tiba menyeret sejumlah santri yang berada terlalu dekat dengan bibir pantai. Pariwisata itu langsung mengundang perhatian pengunjung dan warga sekitar. Upaya pertolongan segera dilakukan begitu diketahui ada peserta yang terseret arus. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni mengatakan pihaknya menerima laporan adanya kecelakaan laut di kawasan Pantai Pangi dan langsung menerjunkan petugas ke lokasi. Demikian, setelah menerima laporan, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BBBD Kabupaten Blitar, Unsur Kamladu, relawan dan nelayan setempat bergerak melakukan pencarian. Penyisiran dilakukan di sepanjang area pantai hingga perairan yang diduga menjadi titik korban terseret ombak. Hingga Kamis sore, proses pencarian masih berlangsung dan tim gabungan terus berupaya menemukan korban dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia dan bantuan dari nelayan setempat yang memahami karakteristik perairan Pantai Pangi. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.go.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
3: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.

0: Tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

Budaya salam kebajikan rahayu. Wilujeng enjang para katang sutresna pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, pelanggan setia warung gaul, warek ora warek sing penting mumbul. Wilujeng enjang monggo monggo ngumpul wancinipun warung gaul. Terus pun tipe wartos sedaya para katang pamireng sehat ye. Alhamdulillah sehat budhe, alhamdulillah. Ya kaya biasane sak durunge warunge dibuka, ditata sendok garpune. Ayo ndang ngumpul karo budheme. Gendang absen ya. Aku sumpah gak tahu totolan, gak tahu buka warung. Tadi ayo dulurku kape engkang badhe ngersakaken ya wiji kalian kula. Monggo absen sedaya wonten 081-3569-1053 kalian format absen budhe. Kula tenggong nggih. Oke, alat dalah ana dulurku sing teko Kalimantan sapa Kang Aceng. Selamat morning Kang Aceng. Apa kabar Kang Aceng, sehat ya? Ayo olahraga Kang Aceng. Terima kasih sampun rawuh dan absen Kang Aceng sing nang Kalimantan. Oke, kita pemanasan. Cilalu 1 2 3 4 5 6 7

0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun sampun rawuh Ibu.
1: Ya Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: jam 7. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Jumat 12 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, SMAN 9 Kota Malang menggelar acara Besah Bisa Sambut Kepala Sekolah dalam suasana khidmat yang penuh kekeluargaan. Kepemimpinan sekolah resmi beralih dari Budi Nurani kepada Wawan Pramunadi, SPD, dalam acara Bisa Sambut yang digelar di Aula SMAN 9 Kota Malang pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kota Malang dan Kota Batu, Muhammad Asrofi, MPD, jajaran Kepala Sekolah SMA Negeri Sekota Malang, Komite Sekolah, serta seluruh guru dan tenaga kependidikan SMAN 9 Kota Malang. Dalam sambutannya, Budi Nurani menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga sekolah yang telah mendukung berbagai program selama masa kepemimpinannya. Ia berharap budaya positif dan prestasi yang telah